Mungkin Demam Pro 2 ini agak dingin-dingin dikit ya, Demam Pro 2. So mungkin buat kamu kalau misalnya naik motor, jangan kebut-kebutan di jalan, dan juga jangan lupa bawa mantel ya, yang tiba-tiba hujan gitu kan nggak lucu gitu. Dan juga yang lagi naik mobil ya, jangan kebut-kebutan juga. Stay safety and stay healthy.

susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

proyek mulai berjalan. Dampaknya tentu diharapkan membuka lapangan kerja dan mendorong ekonomi daerah. Tapi masyarakat juga menunggu pemerataan manfaatnya, bukan hanya terpusat di titik tertentu. Kemudahan perizinan lewat sistem digital sudah dijalankan.

0: Pro2, pernah nggak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro2.
1: Pagi-pagi kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

0: udah halu? Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
1: Aku mau nge-spill halu ya teman Pro 2 untuk di pagi hari ini nih. Nah, ini ada band Jepang ya teman Pro 2. Nah, ini tuh mengisi OST-nya anime kesukaan kita nih teman Pro 2 yang menemani kita di masa kecil ya. Ada Naruto. Bandnya itu ada Flow teman Pro 2, ada 3 lagu yang bisa voting ya. Ada Remember, terus Sign dan juga Go. Langsung aja itu ya. Untuk voting Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081 98 1952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital. Nanti di jam 8 kita akan ngeplay votingan kamu.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

0: automatic.
1: Flashback. Flashback seru ala Pro 2.
2: Flashback nih teman Pro 2 di pagi hari ini ya, di tanggal 17 itu memperingati hari apa aja nih teman Pro 2. Dari tanggal 17 Juni ya teman Pro 2, ini memperingati Hari Dermaga Nasional ya. Ini sebagai sebuah peringatan ya, yang khusus diterapkan dan diperingati sebagai Hari Dermaga Nasional di tanggal 17 Juni. Sebagai sebuah negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia, peringatan ini memiliki makna yang sangat strategis nih. Karena dermaga itu bukan sekedar tempat berlabuh atau bersandarnya kapal, melainkan urat nadi utama bagi mobilitas ekonomi, pariwisata, dan konektivitas masyarakat nih. Kedua, ada Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia. Ini ya teman Pro 2. Terus ada Hari Surfing Internasional nih teman Pro 2 di tanggal 17 Juni. Terus Hari Kemerdekaan Islandia. Dan juga buat kamu yang lagi happy birthday, happy birthday buat kamu, wish you all the best. Dan juga yang lagi anniversary ya, happy anniversary for you. Oke, yaudah nanti di jam 8 kita akan ngeplayin ya. So, buruan votingnya teman Pro 2, nanti di jam 8 aku akan ngeplay untuk Halu Hanya Satu Lagu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: 52. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal ngerelate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

aja sih? Pengen semangat gak nih? Udah deh, jangan lemes gitu. Kita semangatin kamu dengan lagu-lagu enak ya. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Oke, kita spill ya teman berdua untuk di Halu. Hanya satu lagu nih, ada Flow, tiga lagu. Remember, Sign, dan juga Go. Yang paling banyak di voting adalah yang Sign nih teman berdua. OST dari Naruto ya bandnya. Ini enak-enak sih lagunya, kamu wajib nyoba ya. Dengerin gitu kan, ini ada tiga rekomendasi buat kamu ya. Remember, Sign, sama Go. Tapi yang paling banyak adalah Sign nih teman berdua. So, mungkin untuk kali ini nanti kita akan balik lagi ya, karena aku udah nge-up topik, nanti sekalian di-spill teman berdua. Langsung aja kita play Halu, hanya satu lagu.
1: Pagi-pagi udah halu, asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.

0: Nordin, kamu kok main buang sampah sembarangan aja sih?
1: Alah, gak apa-apa, Sar. Toh ada petugas kebersihan.
0: Ya, tapi tetap aja, Din. Jaga kebersihan kan tanggung jawab kita bersama. Walaupun ada petugas kebersihan, kita harus tetap buang sampah pada tempatnya. Ayo, pungut lagi sampah yang tadi.
1: Iya deh, iya maaf. Aku janji deh, gak bakal buang sampah sembarangan lagi.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Topik di pagi hari teman Pro 2 yang kamu boleh gabungan ya. Nah, topik di pagi hari ini apa sih Bang? Kalau misalnya di seharian ini ya tidak ada internet atau mungkin terputus ya, kamu bakal ngapain nih teman Pro 2? Kayak temanku kemarin kan yang di Medan itu ada masalah sama kelistrikan gitu kan ya. Seharian itu jadi tobangado. Kalian tahu gak sih tobangado itu yang SpongeBob itu loh, yang jadi primitif. Nah itu dia kayak gitu. Tobanga Gary, Tobanga Spongkar, Tobanga Patkar gitu kan. Nah, kita ngejokesnya seperti itu sih. Nah, langsung aja kamu gabungan ya teman Pro 2 di Instagram @pro2rrsby atau di WhatsApp 0819908952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital. Sampai jam 10 ya teman Pro 2, kita ngobrol-ngobrol nih di topik pada kali ini.

longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

Dari Kak Monika nih yang katanya kalau misalnya seharian nggak ada internet ya, ini Kak Monika maunya tiduran aja bingung mau ngapain gitu, seharian ya tiduran. Boleh, silakan. Saudara lagi dari Kak Rival ya, yang katanya, Kak, aku kalau misalnya seharian gitu kan, nah, aku itu lebih mungkin jalan-jalan sih, keliling-keliling, terus ngobrol sama tetangga-tetangga gitu kan, daripada digabut di dalam rumah gitu. Benar sekali, daripada kamu gabut di rumah kan, nah jatuhnya nanti stres sendiri kan, karena tiba-tiba langsung mati gitu kan internetnya di satu hari itu. Itu adalah kesempatan kamu untuk bersosialisasi barengan sama tetangga atau mungkin keluarga, begitu nih teman perdua. Jangan dianggap negatif ya. Kalau misalnya sehari itu tidak ada internet, tapi terkadang negatifnya itu tiba-tiba muncul gitu kan. Atau enggak pas kita main game tiba-tiba terputus internetnya. Nah, itu kesebel banget sih ya. Kalau aku ya yang diutamain sebelnya dulu. Baru realize gitu kan, sehari ini gak ada internet gitu kan. Oh oke, okay. Yaudah sebel, marah-marah dulu gitu. Kalau udah calm down gitu kan. Nah, ada lagi dari kakak Kemal nih yang katanya, Kak, aku mending main HP aja meskipun gak ada internet, main HP offline gitu kan. Yang penting isi listriknya gak mati gitu. Iya sih, meskipun kamu bosen gitu kan ya, gamenya gak ada yang gamenya itu ada online dan sama offline-nya, ya mending nyari yang offline ya. Yang terpenting adalah listrik. Kalau misalnya listriknya mati juga, nah itu Tobanga-tobanga kamu tiba-tiba gitu kan. Menyapa temen dengan tobanga. Tobanga spongkar, tobanga patkar gitu kan. Ini requestnya lagunya Lomba Sihir selamanya. Yaudah nanti habis ini ya kita akan ngeplayin lagu yang kamu request nih teman Produa. Kamu bisa request juga loh lagunya. Langsung aja di Instagram @produa_rrsby. Atau bisa lihat WhatsApp di 0819980952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

Zaman Pro 2 sejak masa perjuangan kemerdekaan, pers sudah berperan menyebarkan informasi penting. Tulisan wartawan ngebantu masyarakat memahami situasi bangsa pada saat itu. Informasi itu ikut menumbuhkan rasa persatuan di berbagai daerah. Kemudian wartawan membentuk organisasi profesi untuk saling mendukung. Salah satunya Persatuan Wartawan Indonesia yang berdiri di tahun 1946. Thank you for listening.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.
2: Arek Surabaya karo Pro2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian sampai awakmu sing mageran.
3: Kita lanjutin lagi teman Pro 2 yang udah gabungan ya. Aku mau bacain ini di Instagram nih. Ada dari Farisa underscore Naura yang katanya baca buku kalau misalnya seharian itu gak ada internet ya. Baik. Kayaknya seru sih kalau misalnya baca buku gitu kan ya. Buku fisik ya, bukan buku digital. Sama aja dong kalau misalnya buku digital kan gak ada internet gitu. Ya begitulah. Terus ada lagi dari Katevier MDHNFF katanya tidur, seharian tidur ya. Iya sih, kalau misalnya cuma sehari aja internet gak ada itu ya mending tidur sih, gak ngapa-ngapain gitu ya. Lebih tepatnya aku setuju dengan ini, statement ini ya. Tidur itu hal yang penting karena setiap hari kita produktivitas, produktif dan bekerja, tidak ada istirahat ya teman Pro 2. At least kamu istirahat ya teman Pro, jangan overwork. Please do get some rest gitu kan. Jangan sampai kamu overwork gitu kan. Enggak baik buat kesehatan kamu dan juga mental kamu begitu. Kok tiba-tiba bahas psikologi ya? Gak apa-apa, kita sakut pautin gitu kan. Tapi bisa sih. Terus Dewi Kurnia juga tidur atau jalan-jalan. Ini tadi Farisa requestnya Cegil ya, Nabila Takiyah. Oke. Nabila Takiyah yang Cegil. Dan juga tadi untuk Dewi Kurnia requestnya Fajar Nur. Baik, Fajar Nur yang sembuh tanpa ku. Oke. Next, ada lagi dari Kak Yeni Lindawati yang katanya baca novel. Oke, request sembuh tanpa ku Fajar Nur. Makasih, sama-sama. Oke. Terus Nikkei A33 baca novel atau komik. Oke, baik. Kayaknya banyak sih yang apa ya, baca buku gitu kan kalau misalnya lagi gabut, enggak ada internet gitu. Ya, yeah, good. Good for you. Mending kayak gitu sih daripada kamu berkeliaran tanpa arah gitu kan, tanpa tujuan gitu. Tapi ya mending ngobrol sih, ngobrol sama baca buku biar apa kamu ada wawasan terbaru gitu kan. Nah, oke. Ini requestnya K, ini Mesahira ya. Mesahira yang di ujung minggu. Udah aku siapin, langsung aja kita puterin buat kamu nih teman Pro 2.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Hei anak muda, weekend gitu-gitu aja. Mending ikutan numpang-nampang di Pro2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Okay, itu mau berdua, ini waktunya Rama untuk pamit undur diri ya di ruang dengan kamu. Thank you banget udah menemani Rama di jam 5 tadi sampai hampir jam 10 kali ini. Nah, habis ini akan ditemenin oleh siapa? Ditunggu aja ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jawa Timur kembali mendapat kepercayaan besar dalam memperkuat tim nasional Muay Thai Indonesia. Pada ajang World Muay Championship dan juga World School Muay Championship 2026 di Malaysia, 8 atlet asal Jawa Timur terpilih masuk skuad merah putih untuk bersaing dengan petarung terbaik di lebih dari 100 negara. Jumlah tersebut menjadikan Jawa Timur sebagai salah satu daerah penyumbang atlet terbanyak dalam kontingen Indonesia. 8 atlet yang terdiri dari 3 atlet senior dan juga 5 atlet junior itu merupakan bagian dari 23 atlet nasional yang akan tampil di kejuaraan Muay Thai amatir paling bergengsi di dunia.

0: Momentum tahun baru Hijriah, pemaknaan tentang tahsin perlu dipahami lebih luas dari sekedar memperbaiki bacaan Al-Quran. Dalam program Cahaya Pagi di Perempat RRI Surabaya, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Wonocolo, Mehdi Asidiki, menjelaskan bahwa tahsin pada hakikatnya merupakan proses membaguskan dan juga menyempurnakan berbagai aspek kehidupan manusia. Menurut dari Medi, ketika mendengar kata tahsin, sebagian besar masyarakat langsung mengaitkannya dengan kegiatan mengaji, memperbaiki tajwid, dan juga membenahi makroj huruf Al-Quran. Teman Pro 2 Persebaya Surabaya tidak hanya menambah amunisi untuk menghadapi Super League 2026-2027, tetapi juga berupaya menciptakan persaingan yang lebih ketat di dalam tim. Angka tersebut diwujudkan dengan mendatangkan 5 pemain baru yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas squad secara keseluruhan. 5 pemain yang resmi bergabung dengan bajul ijo adalah Reza Arya Pratama, Syahrul Lasineri, Yusuf Melana, Diki Kurniawan, dan juga Riki Pratama. Demikian info Pro 2 bersama saya Fauzan Azimi.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2.

Hai, hai, hai teman Prodo, welcome back di Prodo FM RRI Surabaya. Dan di Santai Siang ada Jan yang nemenin kamu di Santai Siang kali ini ya, sampai dengan jam 3 sore nanti. Dan akan banyak lagu enak dan informasi buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, keep session terus aja. Dan sampai jam 12 siang kita udah masuk di sesi Prodo Hitlist. Kamu bisa request lagu favorit kamu, lagu Indonesia atau lagu mancanegara, bebas. Ada question box di story at Prodo@SBY, jangan udah up. Kamu tinggal gabungan aja, request lagu favorit kamu di situ ya. Kalau misalnya mau gabungan di WhatsApp juga bisa di 081908952. Selamat pagi buat semua ya.

0: Pada umumnya, lemon punya rasa yang sangat asam. Tapi di balik rasa asamnya, menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan. Antara lain, lemon kaya akan vitamin C dan antioksidan. Vitamin C berperan sebagai antioksidan yang membantu tubuh melawan radikal bebas, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung proses penyembuhan. Lemon juga mampu meningkatkan imunitas sehingga tubuh lebih siap menghadapi infeksi. Lemon dapat membantu menjaga berat badan. Dilansir dari Headline, lemon mengandung serat pektin, yaitu jenis serat larut yang dapat membantu mengontrol rasa lapar. Kemudian, lemon juga berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Dalam satu buah lemon yang sudah dikupas, terkandung sekitar 53 mg vitamin C, jumlah yang setara dengan hampir 60% dari kebutuhan harian yang dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Lemon juga membantu mencegah anemia. Kandungan vitamin C dan asam sitrat di dalam lemon terbukti dapat membantu tubuh menyerap zat besi non-heme, yaitu jenis zat besi yang berasal dari tumbuhan dan biasanya sulit diserap secara optimal oleh sistem pencernaan. Teman Pro 2, tahu nggak kalau lemon juga membantu mencegah pembentukan batu ginjal? Asam sitrat dalam lemon bukan hanya bekerja mencegah pembentukan batu ginjal baru, tapi juga dipercaya dapat membantu mencegah batu ginjal berukuran kecil, sehingga lebih mudah dikeluarkan bersama urin.
1: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM dengan deretan lagu enak buat kamu. Selamat pagi, biar aktivitas makin lancar, stay terus ya. Di 95,2 Pro 2 FM, ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

Bakso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.

2, sebuah pasangan yang sedang dilanda cinta menggambarkan sebuah ekspresi mereka dengan merasakan kebahagiaan dan harapan terhadap hubungan mereka. Semoga adalah sebuah lagu yang menggambarkan perjalanan cinta yang dimulai dari saling merayu hingga berkembang menjadi hubungan yang serius. Lagu ini membawa nuansa romantik dan penuh makna serta telah menjadi favorit banyak orang, khususnya di kalangan anak muda nih. Lirik lagu ini sangat menyentuh banget di hati para pendengar karena relate banget dengan pengalaman mereka dalam menjalin hubungan. Buat kalian teman Pro2 yang sedang jatuh cinta, lagu ini menjadi pengingat indah tentang momen-momen spesial barengan sama pasangan. Dan juga bagi yang mengalami patah hati, lagu ini memberikan suntikan semangat untuk kembali membuka hati dan menemukan cinta baru. Langsung saja kita dengerin Semoga by Malik.

Why You Slow dengan judulnya Slow juga teman Pro 2. Nyebutin buat semuanya spesial ya di Pro 2 Hitlist siang hari ini. Dan geser di WhatsApp dulu, ada yang udah gabungan nih ya. Dari kakak siapa nih? Saya Carmelita. Kak Carmelita, selamat siang Kak Carmelita. Katanya siang ini mau dengar lagunya Fajar Nur, Sembutan Paku. Terima kasih. Baik, jadi udah siapin lagunya, tinggal nyan puterin aja. Terima kasih udah gabungan ya. Abis gitu ada juga yang udah gabungan nih dari Magelang. Jauh banget ya. Santai siang, saya dari Mas Tio mau request lagunya Kita Kesana dari Hindia. Baik Mas Tio, bentar lagi jangan bakal siapin lagunya ya. Setelah lagu yang di request barengan sama teman perdua tadi, Kak siapa tadi ya? Malisa, ya itulah Fajar Nur ya. Carmelita maksudnya Fajar Nur. Ada Kailam juga nih yang katanya mau request lagunya Fajar Nur, Sembutan Paku, sama kayak Kak Carmelita tadi ya. Baiklah, karena yang paling gercep tadi Kak Carmelita yang udah request lagunya Fajar Nur, Sembutan Pakunya, langsung puterin aja. Yang jelas buat semuanya juga di santai siang, mudah-mudahan setelah dengar lagu favorit kamu makin semangat aja ya kerjanya.

0: Lisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.

Teman Pro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

Mengenal EMP, boy group Jepang yang makin naik daun, teman berdua. Jadi ini salah satu boy group Jepang ya. Kita geser ke negara pencipta anime nih, teman berdua ya. EMP. Jadi ini boy group ini makin hari namanya makin naik daun nih, teman berdua, di kalangan penggemar J-pop ya. Jadi grup ini tuh belum lama menampung menggebrak ratusan ribu penggemarnya di berbagai penjuru Jepang. Inilah tour perdana mereka, dan dengan musik yang kental hip hop banget dan juga terus berkembang di era saat ini, EMP ini menarik para penggemar musik mereka, dan tampaknya ini semakin menargetkan pasar di luar Jepang nih, teman berdua. Jadi ini buat teman-teman mungkin yang belum tahu siapa-siapa aja membernya di situ nih, jangan spilin ya. Jadi di situ ada 7 anggota member pria semua, teman-teman dua, yang terdiri ada Rata Sato, kemudian ada Sunsuke Moto, kemudian ada Taiga Suzuki, kemudian ada Takuya Kageyama, ada Minato Mitsui, ada Yuki Yokohara, dan juga Taiga Tsubaki. Jadi mereka ini semua tergabung dalam grup bernama Impactors ya, yang dibentuk oleh Jonies and Association pada Oktober tahun 2020 lalu. Jadi nama grup ini berasakan sebagai kumpulan orang yang memberikan dampak kepada dunia. Tapi di tahun 2023 grup ini akhirnya memilih keluar ya dari agensi tersebut. Akhirnya pada bulan Juli 2023 mereka udah ngumumin bergabung dengan agensi Tobi yang dibangun oleh Hideaki Takizawa, dan mengganti nama mereka menjadi EMP. Begitu teman-teman berdua. Kalau lagunya sih yang mungkin sempat viral gitu ya, bukan viral juga sih, maksudnya sempat booming lah, single dari EMP itu yang berjudul Crushing, dan lagu ini tuh lagunya energik gitu, teman-teman berdua, upbeat juga, unsur hip hop juga sangat kental banget, dan menarik minat mendengar J-pop ini akhirnya bisa sampai banyak gitu karena single dari EMP yang berjudul Crushing ini tadi, teman-teman berdua. Begitu. Oke. Okay. Jadi udah siapin lagu-lagu yang udah di request barengan sama teman-teman berdua di WhatsApp. Ada dari Kak Ghazali tadi ya, Ghazali dari Pasuruan, katanya baru kasih lagunya Ariana Grande yang berjudul Twilight Zone. Ini udah masuk di playlist, tinggal diputerin aja. Abis itu ada Kakak Lara Purnamasari. Selamat siang Kak Lara Purnamasari, katanya mau request lagunya Tata Janeta yang berjudul Korban Muka Baik. Yang bakal puterin lagunya, harap mengantri terlebih dahulu ya. Satu song dari Ariana Grande dengan Twilight Zone, kita puterin buat semuanya spesial, mudah-mudahan bagus.

0: Resensi Buku Produa RRI Surabaya. Orang yang hebat akan terus melangkah dan mencari solusinya. Mereka akan muncul dengan solusi yang indah dan elegan, serta dengan keberhasilan 100%. The Visual MBA karya Jason Baron adalah buku yang keren banget. Isinya tentang belajar bisnis dengan cara yang asik dan gak bikin bosen. Jadi, ini nih esensi tentang bukunya. Buku ini tuh kayak peta jalan buat jadi ahli bisnis. Jason Baron bikin ilmu bisnis jadi seru dengan gambar-gambar keren dan tulisan yang simple. Kamu bakal belajar kayak gimana bisnis itu jalan-jalan, mulai dari ujung sampai ke ujungnya. Pertama, Baron ngebahas tentang strategi. Pokoknya strategi ini tuh penting banget buat menang di bisnis. Dia jelasin kayak gimana strategi itu ibaratnya main catur, tapi ini di dunia bisnis. Biar bisa menang, kita perlu rencana yang mantap. Selanjutnya, ada bab yang ngebahas economics. Meskipun mungkin awalnya agak ribet, Baron jelasin tentang supply, demand, dan lain-lain dengan cara yang nggak bikin pusing. Kamu bakal paham kok, kayak belajar ngegame. Terus ada marketing. Bagian ini tuh seru banget buat yang suka iklan dan promosi. Dia ceritain cara bikin produk jadi laris manis kayak jualan hotcake di pagi hari. Kreativitas juga jadi kunci di sini. Gak lupa, Baron ngomongin operation. Jadi, ini tentang bagaimana menjalankan bisnis sehari-hari. Mulai dari produksi, manajemen rantai pasokan, sampai distribusi barang. Seru deh! Gak ketinggalan, finance. Ini bikin ngerti soal uang dan nerjemahin angka di laporan keuangan. Penting banget buat jadi master bisnis. Terakhir, ada bagian human resource. Ini tentang mengelola tim, caranya menginspirasi mereka dan bikin tempat kerja jadi asik. Cowok atau cewek, semua bisa jadi bos keren. Pokoknya, buku ini tuh syarat ilmu dan disajikan dengan gaya yang kekinian. Jadi buat kamu yang pengen jadi sukses di dunia bisnis, buku The Visual MBA karya Jason Baron ini benar-benar rekomendasi banget deh. Jangan sampai kelewatan buat belajar bisnis sambil seru-seruan.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: kamu punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp ke
1: 081 90 8952.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sama Pro 2 lanjutin lagi, udah gabungnya di WhatsApp ya. Kali ini ada Kak Sisil yang katanya mau denger lagunya Sabrina Leander yang berjudul Hahaha. Oke, haha sih. Hanya cuma dua bang, kenapa ditemen satu lagi bang? Jadi ngakak, so hard dong ya. Terus abis itu ada kakak siapa nih? Gak sebutin nama, dari 0822-9979 sekian. Katanya mau request lagunya Sabrina Leander juga yang berjudul Haha. Baik, yaudah deh siap lagunya, tinggal dibutuhin aja ya. Kali ini kasih di Instagram dulu yang udah kasih notif, ada siapa aja teman Pro 2. Selamat siang buat semuanya. Ada dari kakak Carmelita, ini tadi udah yang jemput terin ya lagunya ya, Fajar Nur Sembutan Paku. Abis itu ada kakak Puspita Puspitonda, katanya mau request Nabila Takia bang, Cegil. Abis itu ada kak siapa nih, Mujono Hacu sama Sal Sabil. Oke, jangan bakal siapa lagunya. Abis itu ada kakak Sadia Zura 09, katanya beri lagi BMS Sahira. Baiklah, jangan bakal puterin lagunya ya, karena yang paling gercep tadi adalah kakak Sisil yang dari WhatsApp tadi request lagunya Sabrina Leander yang berjudul Haha. Ini yang jelas buat semuanya juga, jangan puterin ya teman Pro 2 ya. Jadi masih ada waktu juga sampai dengan jam 12. Kalau misal mau gabungan buat request, bisa aja kamu tinggal gabungan di Instagram. Question box juga udah izin siapin di @pro2rrsb atau gabungan lewat WhatsApp juga bisa ya, di 081 90 8952.

0: K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat hasil dari sistem pelatihan ketat menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
1: Musik kamu hanya di Radio Hitlist.

0: Aduh, lapar nih. Makan yuk.
1: Aduh, makan apa ya? Enggak deh. Aku lagi tipis nih, nunggu transferan.
0: Transferan dari mana?
1: Transferan dari pemerintah lah.
0: Kok bisa?
1: Iya, kan aku dapat bantuan tunai dari pemerintah.
0: Waduh, enak banget. Jadi kamu rebah-rebahan gini terus dapat transferan gitu?
1: Iya, jadi cuma tidur-tiduran tapi dapat bantuan nih dari pemerintah. Enak kan?
0: Aduh, jangan gitu dong. Kamu tuh masih muda, jangan ngandelin bantuan dong. Jadi anak muda itu harus produktif, kreatif, biar bisa mandiri secara finansial. Biar nggak berdampak negatif ke diri kamu sendiri. Ini demi kebaikan kamu loh. Seperti kata pepatah, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah.
2: Tahu nggak apa tuh? Ada Pro 2 FM nih yang nemenin hari-hari kamu supaya lebih berwarna.

Teman Pro 2, bentar lagi kita bakal geser di Pro 2 Malang, yeps, di Pro 2 Berjaringan, Muda Kreatif. Jadi bakal ada keseruan seperti apa di Muda Kreatif Berjaringan, ikutin aja keseruannya. Yang jelas jangan kemana-mana, keep stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumeneb.
1: Hai hai hai, selamat siang seluruh teman Pro 2 yang ada di Jawa Timur. Kali ini di 87,9 RRI Pro 2 Malang menemani kamu semuanya di Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10. Di mana buat kamu semuanya tiba-tiba dari Madiun, Surabaya, Jember, Sumenep dan juga dari seluruh Jawa Timur ya. Bingung, ini kenapa kok tiba-tiba ada suara Malang di radio saya? Ini enggak rusak frekuensinya teman Pro 2. Tapi kali ini memang kita disiarkan serentak seluruh RRI Pro 2 Jawa Timur, di mana dari Malang akan disiarkan di Surabaya, di Jember, Madiun dan juga Sumenep Town Pro 2. Dan di Muda Kreatif Berjaringan kali ini, RRI Malang menghadirkan sosok pemuda yang begitu luar biasa gitu ya. Businessman, ada founder to Vero Bakery, ada Mas Rifan Heriyadi. Namun sebelum itu masih ada beberapa pilihan lagu lagi untuk kamu semuanya menemani kita di hari yang penuh dengan kebahagiaan ini Town Pro 2.

0: balik lagi bersama kita di Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur, di mana hal ini juga disiarkan di RRI Pro 2 Surabaya, RRI Pro 2 Jember, RRI Pro 2 Madiun, dan juga RRI Pro 2 Sumenep. Dari Malang, ini informasinya Natal Pro 2. Dan tadi kita kalau udah kenalan, kalau aku udah mengenalkan, kali ini kita akan berkenalan secara langsung dengan Mas Rifan Heriyadi selaku founder Tuvero Bakery. Halo, selamat siang Mas Rifan, apa kabar?
1: Halo, selamat siang. Kabar alhamdulillah baik.
0: Oke, baik ya, di sore hari ini, di siang ini gitu ya. Kalau kebiasaan megangnya sore ceria. Tiba-tiba ini di siang hari. Oke. Mas Rifan, ini selaku founder Tuvero Bakery. Sebenarnya Tuvero Bakery ini seperti apa, Mas? Kalau dari gambaran secara umum bagi pendengar.
1: Jadi Tuvero Bakery itu kita fokus produk makanan. Mm-hmm. Nah, lebih fokus produk seperti roti. Mm-hmm. Kalau saat ini produk yang paling laris di kita adalah nastar sultan. Itu boleh dicek di TikTok. Nah, itu nastar sultan. Kemudian kalau produk oleh-oleh itu kita ada strudel. Kalau ke Malang mungkin ke toko oleh-oleh. Di beberapa toko oleh-oleh ada contohnya seperti Kendedes. Terus di Royal oleh-oleh itu ada produk kita juga, yaitu strudel. Nah, produk yang paling baru saat ini, ya nggak baru-baru banget sih, sudah beberapa bulan itu, yaitu kerjasama dengan King Abdi, yaitu terasi King namanya.
0: Oh, terasi King. Nah,
1: terasi King. Itu ada lagi yang lebih baru lagi, yaitu bumbu hitam King Abdi. Bumbu hitam King.
0: Oke. Okay. Yeah. Okay, aku pernah lihat sih Mas di konten-kontennya yang pernah dibawa ke luar negeri gitu ya, dimakan sama makanan-makanan khas luar negeri untuk menjadi kondimen pelengkap dari makanannya King Abdi. Ternyata itu juga kerja sama dengan Mas Rifan gitu.
1: Betul.
0: Oke, okay, luar biasa ya, terus banyak banget gitu ya. Tapi aku pengen melihat Mas Rifan terlebih dahulu sebelum kita ke bisnis-bisnisnya Mas Rifan. Yeah. Sebenarnya Mas Rifan ini seperti apa sih Mas, kok bisa terjun ke dunia bisnis? Apakah memang Mas Rifan terlahir di keluarga yang memang bisnismen atau seperti apa, atau justru mengawali sendiri gitu ya di dunia bisnis ini?
1: Ya, justru malah keluarga saya itu gak ada yang pernah berbisnis. Okay. Semuanya karyawan. Baru saya memulai bisnis itu waktu kuliah, coba-coba iseng gitu. Kok kelihatannya
0: menguntungkan,
1: menarik, terus penuh tantangan gitu kan.
0: Iya.
1: Dari situ sampai sekarang tertarik untuk bisnis. Dari mbah-mbah saya juga semua kebanyakan karyawan atau PNS gitu, nggak ada yang berbisnis sama sekali. Baru mulai saya ini berbisnis. Kemudian bahkan ditiru oleh adik saya sekarang juga berbisnis.
0: Dan
1: keluarga-keluarga lainnya dulu yang anti berbisnis, sekarang ikut berbisnis juga.
0: Nah, sebenarnya kalau kita melihat gitu ya Mas, ya mungkin dari keluarganya Mas Rifan, adiknya Mas Rifan, dulu melihatnya bisnis ini suatu hal yang ribet ya Mas ya.
1: Ribet dan ngeluarin modal
0: yang cukup besar gitu.
1: Tapi, belum ruginya.
0: Tapi kalau dari Mas Rifan sendiri, ini gimana sih Mas untuk memberikan gambaran terhadap anak muda khususnya yang mendengarkan kita di sini gitu ya, agar mereka tuh sebenarnya bisa melek atas informasi-informasi bisnis, agar mereka tuh tidak melihat bisnis itu hanya transaksi jual beli atau menguntungkan atau justru merugikan Mas. Tapi gimana nih kalau dari bisnis menurut Mas Rifan sendiri?
1: Ya, kalau dari saya sendiri itu bisnis itu kenapa saya suka? Yang pertama karena kita enggak terikat waktu. Nah, kita bisa bebas jam berapapun, mau kerja malam, mau kerja jam berapapun, itu terserah kita. Beda kalau kita sebagai PNS kan harus kerja jam 7 atau jam 6, pulangnya jam 5, itu udah ditentukan kan. Nah, kalau saya tuh sulit seperti itu. Karena kadang saya juga orangnya sulit diatur. Jadi apalagi masalah waktu. Gitu kan. Yang pertama itu. Yang kedua, sebenarnya kayak anak-anak muda sekarang itu takut berbisnis karena apa? Yang pertama, karena modal. Nah, bahkan saya mulai modal bisnis yang sekarang ini, yang saat ini itu modalnya cuma 500 ribu dulu.
0: Yang bener Mas.
1: Bener.
0: Ini yang bener Mas. Bener. Ini kan Tuvero Bakery ini kan lumayan gede gitu ya Mas ya. Dan juga banyak banget dan kolaborasi dengan chef yang udah mempunyai nama ini kan gak mudah gitu Mas. Masa dengan harga 500 ribu?
1: 5 tahun yang lalu itu saya bangkrut dulu, bisnis saya konveksi. Gak ada uang sama sekali. Cuma ada 500 ribu itu. Dan itu saya coba-coba. Saya udah punya oven dulu, oven kecil merek Kirin itu. Merek Kirin dulu yang harga berapa, 200 ribuan itu. Saya bikin produk dulu. Produk namanya produk makaron. Nah, itu produk ya pertama dan kedua saya itu dulu. Ya, dari situ iseng-iseng bikin makaron. Ya awal nggak langsung jadi, sebulan berapa minggu, 3 minggu atau 4 minggu itu baru jadi jadi makaronnya itu. Nah itu modalnya ngeluarin bahan-bahan doang itu cuma 500 ribu. Ya itu aja aku anggap modal itu, modal pertama. Kalau kayak marketing segala macam kan udah nggak perlu modal kan, sekarang bisa dipromosikan di sosial media, ya gitu gratis ya. Kan akhirnya karyawan juga karyawan saya cuma satu dulu, keponakan saya. Dan itu gajinya juga terserah saya.
0: Oke, sebenarnya untuk ini untuk mereka belajar ya Mas. Ya, awal betul. Untuk belajar sebelum terjun ke dunia yang benar-benar profesional gitu ya. Tapi kalau dari Mas Rifan sendiri gitu ya, mengawali suatu hal yang pernah terjatuh itu memang tidak mudah ya Mas ya.
1: Pastinya.
0: Aha, itu berat banget, rasa ketakutan juga pasti selalu hadir gitu Mas. Kalau dari Mas Rifan sendiri, di mana sih Mas letak titik balik akhirnya mau kembali mencoba mungkin hal baru tapi masih di dunia bisnis gitu, tidak berbanting setir untuk menjadi karyawan nih Mas?
1: Ya sempat pernah berpikir juga bagaimana kalau saya tutup bisnis dan jadi karyawan saat dulu waktu jatuh di COVID tuh, waktu bisnis saya hancur konveksi dulu. Udah jalan lumayan lama dulu, 6 tahun ya, dari 2014 sampai COVID itu 2020 ya. Nah dari situ dulu udah mulai berpikiran untuk berhenti berbisnis. Cuma ya kayak gen saya ini kayaknya saya dilahirkan untuk berbisnis. Akhirnya ya tetap aku kejar terus aja. Dengan pivoting dari bisnis konveksi ke bisnis makanan kan jauh banget kan dari situ. Kenapa kok enggak konveksi lagi ya? Ya dulu saya coba-coba udah punya rencana, dan rencana itu saya buat dengan matang sebelum saya terjun di dunia F&B ini. Nah gitu. Kalau ditanya jatuhnya dulu, sempat dulu karyawan saya jumlahnya ada 100 dulu.
0: Uy, konveksi. Banyak banget ya Mas ya.
1: Iya. Dan saya yang stres, bikin saya stres dulu itu ya dengan 100 orang itu berhenti kerja di saya. Saya juga memikirkan mereka karena mereka juga tulang punggung keluarga gitu. Dari situ. Kalau saya sendiri sih belum berkeluarga waktu itu. Jadi masih
0: ya udahlah.
1: Tapi saya memikirkan karyawan saya waktu itu ada 100 orang. Bagaimana menafkahi mereka, sedangkan saya enggak punya dana cadangan dulu. Kesalahan saya seperti itu, enggak punya dana buffer. Dana darurat lah nyebutnya.
0: Iya.
1: Seperti itu. Dulu waktu COVID, pakaian, baju konveksi semua itu udah enggak ada pembeli karena orang udah enggak keluar rumah. Pusing sendiri sama ekonomi mereka sendiri. Akhirnya ya mau gak mau saya harus mencari cara agar karyawan saya ini juga bisa bekerja. Misalkan saya tawarin untuk jualan jahe dulu, jahe merah. Dulu kan waktu COVID banyak dicari itu jahe merah untuk daya tahan tubuh. Ya itu saya arahin mereka untuk saya kulakin, saya belikan mereka jahe merah agar mereka jual di jalan-jalan gitu.
0: Jadi ibarat kata zaman sekarang tuh bilangnya afiliator gitu ya. Tapi afiliator yang real terjun ke lapangan gitu. Mas Rifan ini cukup unik gitu ya. Ketika tadi Mas Rifan juga menyebutkan bahwasanya mulai berbisnis di saat berkuliah. Otomatis sih kuliahnya baru-baru aja sih, Mas. Bukan yang 20 tahun yang lalu kan, Mas?
1: 2012.
0: Iya, masih tergolong masih 2010-an ke atas gitu ya. Dan tadi Mas Rifan juga kalau kita tangkap gitu ya dari ceritanya Mas Rifan, bukan dari keluarga yang memang bisnis, berbeda kan ya Mas, antara berjuang dari nol dan juga sebagai pewaris dan juga perintis nih Mas. Ini aku pengen tanya gitu Mas, dari seorang perintis yang benar-benar kayak berdiri sendiri untuk menjadi bisnismen dan mempunyai karyawan 100 orang, itu memang perjalanan yang sangat panjang ya Mas ya. Kalau dari Mas Rifan sendiri untuk mencapai di titik 100 karyawan pertama ini gimana Mas? Itu kan gak mudah Mas.
1: Ya pastinya ya bisnis saya gak langsung di konveksi itu. Sebelum-sebelumnya udah ada puluhan bahkan itu gagal. Ya banyak waktu kuliah dulu juga pernah bikin bimbel gagal, pernah bikin jasa penerjemah gagal, bisnis terasi, bisnis apel segala macam pernah saya jalani dan itu gagal semua. Nah, dan itu memberikan pelajaran bagi saya bahwa bisnis itu tidak cuma dengan konsep yang biasa-biasa aja, tapi kita harus dengan mental yang kuat, dengan rencana yang matang, kemudian dengan tim yang
0: solid
1: yang benar-benar baguslah. Itu rezeki banget itu kalau dapat tim yang benar-benar solid.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kayak investasi itu. Hmm. Nah, itu kuncinya di situ sih. Kemudian kita kayak marketing itu juga wajib. Hmm. Kita punya produk bagus tapi marketingnya jelek, ya percuma.
0: Oke. Okay.
1: Di zaman sekarang akan lama tubuhnya. Hmm. Nah, itu. Makanya dengan pertumbuhan cepat itu karena basic saya adalah dulu digital marketing.
0: Oke. Okay. Nah,
1: dari situ dulu namanya Facebook Ads. Nah, dulu ada namanya Facebook Ads, pernah dengar yang
0: gitu. Oh iya, ada, ada. Nah,
1: dulu kan ramai itu. Kalau sekarang ada
0: Facebook Pro.
1: Ya, Facebook Ads itu dulu, kita ngiklanin iklan itu kayak dulu saya jualan konveksi. Dulu ya market saya di Facebook zaman zaman presiden apa pilpres dulu 2014. Orang berantem pilih presiden Jokowi dan Prabowo
0: saat itu ya,
1: ya pada berantem kan. Saya memanfaatkan celah itu dengan saya membuat produk jaket. Jaket yang satu jaket Jokowi, yang satu jaket Prabowo.
0: Jadi di tengah-tengahnya ya Mas ya, berdiri di tengah-tengahnya ya, gitu ya.
1: Ya harus cari celah untung lah, mereka kan ya akhirnya beli jaket Jokowi dan ada yang beli jaket
0: Pak Prabowo
1: dulu gitu ya. 2014. Kemudian lanjut 2019 juga seperti itu.
0: Oke, okay. Jadi sebenarnya seorang bisnis mempunyai jiwa bisnis itu juga harus bisa mencari celah di mana kita harus mencari keuntungan gitu ya, Mas
1: betul.
0: Ya. Tapi ini ya Mas ya, untuk menanamkan jiwa entrepreneur yang masih belum tumbuh itu susah banget sih Mas, pasti susah gitu. Awal dulu menemukan jiwa-jiwa bisnis itu saat apa Mas? Apakah lagi kepepet kah di kosan atau justru gimana Mas?
1: Ya pastinya ya dulu. Dulu saya itu kebetulan saya dari keluarga yang kurang beruntung, kurang kaya lah.
0: Cukup gitulah ya Mas ya?
1: Kurang.
0: Oke.
1: Okay. Kurang gitu. Kalau cukup enggak, saya tuh beasiswa bidik misi waktu kuliah.
0: Oke.
1: Dan saya enggak dapat uang sama sekali dari orang tua saya. Jadi mengandalkan biaya bidik misi. Bidik misi itu turunnya dulu 6 bulan sekali. Nah, mau enggak mau aku harus cari uang. Dulu ya sempat pernah kerja di warnet juga. Gajinya cuma
0: buat makan gitu ya, Mas.
1: Buat makan doang dulu gajinya dan waktunya habis. Kerja malam jam 7 malam sampai tengah malam gitu. 7 jam apa 8 jam. Nah, itu akhirnya saya bikin bagaimana kalau saya bisnis sendiri dan waktu itu saya yang ngatur. Nah, saya bikin bimbel waktu itu.
0: Okay.
1: Lumayan jalan dulu, jalan sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Akhirnya saya merekrut teman-teman saya yang bidik misi juga untuk menjadi tim saya juga. Nah, dari situ kok menarik kok dapat cuan tanpa bekerja bahkan kan. Yang bekerja kan teman-teman saya cuma ngatur administrasi segala macam.
0: Jadi admin ya.
1: Jadi adminnya.
0: Oke.
1: Dari situ saya kok semakin menarik. Jadi tumbuh jiwa pebisnis dari situ
0: gitu ya. Nah, Mas ini cukup menarik ya. Ini sebenarnya gampang ya dilakukan sama orang, tapi tidak sebenarnya, semua orang tapi tidak semua orang mempunyai kreativitas dan juga kemampuan untuk menjadi seorang seperti Mas Rifan tadi jelaskan. Ya kalau kita melihat memang gampang ya. Kita cari orang, cari customer, terus teman-teman kita diajak untuk kolaborasi. Dan akhirnya tercipta sebuah peluang bisnis secara bersama kan. Dari Mas Rifan tadi gak mengeluarkan modal kan ya. Nah, untuk menemukan jiwa-jiwa seperti itu Mas, mungkin ada tips and trick gak sih Mas untuk pemuda-pemuda khususnya mahasiswa yang mungkin saat ini lagi kebingungan, lagi mepet. Ini ada ide-ide kreatif yang mungkin bisa disampaikan oleh Mas Rifan terhadap mereka biar agar mereka tidak mencari dana yang salah gitu.
1: Ya betul. Ya segala sesuatu kalau gak dicoba ya nggak akan ketemu jalannya.
0: Okay. Nah,
1: makanya harus dicoba berkali-kali. Kalaupun gagal ya kita harus paham kalau itu bagian dari perjalanan.
0: Okay.
1: Nah, jadi kita harus tahu target kita, plan A, plan B, plan C itu harus tahu. Nah, kita berbisnis mengeluarkan modal misalkan 1 juta ya, modal 1 juta. Kalau gagal nanti gimana? Uang 1 juta hilang kan?
0: Iya, atau
1: nanti bisa dipakai untuk bisnis apa? Misalkan kita beli oven ya tadi, misalkan beli oven 500.000. Ini kalau gagal jualan ini akan pivoting seperti apa? Akan jual produk apa lagi? Kan bisa itu. Kayak saya sekarang juga pernah saya gagal. Bahkan waktu sekarang ini sering juga gagal saya bikin produk.
0: Okay.
1: Contohnya saya beli mesin 200 juta ini mau saya bikin apa? Itu gagal.
0: Okay.
1: Akhirnya saya manfaatkan mesin ini lagi untuk apa? Gitu.
0: Okay.
1: Nastar dulu. Mesin nastar kan harga 200 juta itu. Itu mau saya bikin kue bulan itu. Itu gak jadi. Terus saya bikin nastar, akhirnya jadi. Malah laris dari situ. Terus bikin apalagi mesin bumbu besar itu. Dulu mau saya bikin sambel. Sambel sekarang kan udah biasa gitu. akhirnya saya bikin bumbu hitam itu. Ya, harus pintar-pintar pivoting. Kita mengeluarkan modal segini harus ada plan A, plan B, plan C. Seperti itu. Kalau kita langsung gagal di satu produk ini dan kita menyerah, ya udah
0: rugi yang
1: hilang,
0: ada ya,
1: hilang duitnya.
0: Oke. Okay. Jadi sebenarnya kita juga harus melihat nih ketika kita gagal dalam satu bidang yang kita rencanakan, kita cari celahnya lagi nih.
1: Celahnya lagi.
0: Seperti apa ini berfungsi untuk alat ini bisa menghasilkan yang lebih gitu kan.
1: Yeah.
0: Oke, okay. Baik Tuan Bro 2, ini masih akan berlanjut obrolan kita dan kita juga ingin menyapa untuk kalian yang bergabung 87,9 FM di Arari Digital dan juga kali ini di siarkan langsung bersama dengan rekan-rekan yang berada di RRI Pro 2 Surabaya, RRI Pro 2 Jember, RRI Pro 2 Madiun, dan juga RRI Pro 2 Sumenep. Serta kali ini kita langsung disiarkan melalui official YouTube kita di RRI Malang Official. Masih ada beberapa persembahan lagu yang kami putarkan buat kamu semuanya Tuan Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di 87,9 RRI Pro 2 Malang dan juga RRI Pro 2 yang ada di Jawa Timur.

Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bung Pro 2, selamat siang semuanya. Masih bersama kita di Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur, disiarkan secara langsung bersama dengan RRI Pro 2 Surabaya, RRI Pro 2 Jember, RRI Pro 2 Madiun, RRI Sumenep, dan kali ini dari RRI Pro 2 Malang Tuan Pro 2 di 87,9 FM dan juga official YouTube kami di RRI Malang Official. Serta kali ini masih bersama dengan Mas Rifan Heriadi selaku founder dari Tufero Bay. Mas Rifan, kita tadi udah bicara banyak gitu ya terkait dengan profiling Mas Rifan yang awalnya memulai bisnis dari kuliah hingga saat ini pernah punya 100 karyawan dan memikirnya sampai lumayan stres gitu ya Mas Rifan. Nah Mas Rifan, ini kalau dari sekarang ini selain Tufero ada nggak sih Mas bisnis-bisnis yang sedang dijalani atau ini lagi mengembangkan dari Tufero sendiri?
1: Ya kalau bisnis saya yang utama itu emang dari Tufero ini. Kemudian ya yang saya sebutkan tadi kayak Terasi King itu juga kita bikin PT sendiri. Kemudian bumbu itu kita bikin tempat dan CV sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian ini juga lagi pengembangan bisnis sport tourism.
0: Oh, sport tourism?
1: Ya, lapangan padel.
0: Oh, yang lagi in banget ya Mas ya. Ini kenapa Mas lapangan padel?
1: Tiba-tiba lapangan padel ya.
0: Tiba-tiba lapangan padel dari FNB tiba-tiba lapangan padel.
1: Ya, ya karena suka aja main padel akhirnya ya ada keinginan untuk bagaimana kalau uang ini ditaruh di investasi di lapangan padel seperti itu.
0: Okay.
1: Daripada ditaruh di saham kemarin crash.
0: Oh iya.
1: Ditaruh di Bitcoin juga crash kemarin. Akhirnya saya tarik semua, saya bikin lapangan padel aja.
0: Oke.
1: Buat turis. Nanti ada tenis juga.
0: Oke, ada tenis. Yeah. Saya tertarik tenisnya sih Mas. Soalnya kalau lapangan padel itu untuk anak mahasiswa kurang cocok ya Mas ya.
1: Ada permintaan juga nanti.
0: Oke. Oke, itu lebih ini lagi ya Mas ya. Memang sport tourism saat ini bukan hanya sebuah lifestyle ya, tapi kebutuhan kan ya Mas ya. Kebutuhan. Di mana memang enggak apa-apa sih kalau menurut aku ketika orang bilang FOMO dalam olahraga sebenarnya enggak apa-apa.
1: Yang penting kan sehat.
0: Iya, yang penting kan sehat. FOMO tuh enggak apa-apa. Namanya juga orang nyoba-nyoba gitu kan, gak harus jadi atlet, tapi setidaknya kita bergerak aja gitu. Mas, kalau dari Tufero sendiri, ini apa sih Mas? Ada artinya gak sih Tufero Bakery? Gitu? Tiba-tiba ada nama Tufero Bakery.
1: Sebenarnya gak ada artinya.
0: Terus ngambil dari mana Tufero? Mas, apakah lagi ngelamun tiba-tiba pikiran Tufero gitu?
1: Ya kelihatan kayak
0: keren gitu ya.
1: Makan apa ya, coklat dulu. Coklat namanya Ferrero gitu. Kok ada ro-nya gitu, kelihatan kayak enak.
0: Menarik gitu ya.
1: Dari enak. Masa saya ganti nama apa kue Rifan gitu kan gak enak.
0: Iya. Kayak kue Rifan ini kue apa gitu.
1: Ya dikira Rifan ya apa, uang, kembalian uang.
0: Rifannya. Wah, sebenarnya ini tidak ada makna terkhusus gitu ya, Mas. Cuman Mas Rifan ini melihat dari keunikan tersendiri.
1: Keunikan menampilkan yang sesuatu yang kelihatan enak seperti itu.
0: Akhirnya tercipta Tufero Bakery. Kalau di Tufero Bakery sendiri ini awalnya di tahun berapa, Mas?
1: Dulu COVID 2020 ya.
0: Oke, langsung banting setir, Mas.
1: Langsung pivoting. Okay. Udah kerasa gonjang-ganjing dulu di bisnis sebelumnya. Akhirnya banting setir pivoting ini ke bisnis makanan dan online kan. Dulu lihatnya ya kenapa kok pilih online? Karena orang dulu kan nggak keluar rumah. Kenapa saya nggak bikin toko? Karena orang nggak keluar rumah itu.
0: Nggak works juga ya Mas ya.
1: Belinya di rumah online, di rumah sambil nonton Netflix gitu.
0: Okay. Itu adalah pekerjaan yang sangat diimpikan banyak orang ya Mas ya. Netflix and chill dan juga bikin kue gitu. Mas, ini cukup unik ya Mas Rifan ya. Dari sebelumnya bisnis banyak, ini gak ada sama sekali tadi disebutkan FNB kecuali tadi terasi gitu Mas yang sempat gagal gitu kan. Dari banting setir konveksi menuju FNB ini satu hal bidang yang sangat bertolak belakang gitu kan. Memang benar-benar jauh Mas dari konveksi ke FNB.
1: 180 derajat
0: berbeda. Nah, awal terbesit dalam pikiran Mas Rifan sendiri untuk menciptakan Tufero Bakery ini gimana Mas? Akhirnya tercipta dan bisnis ini sangat berkembang saat ini.
1: Sebenarnya enggak ada bayangan saya, enggak ada bayangan bikin FNB. Dulu sempat mau lanjutin konveksi itu, cuma ya kayaknya kok harus diwajibkan ganti bisnis yang lain. Saya berpikir dulu, berpikir orang-orang ini kira-kira ngapain ya waktu COVID gini. Ya kepikiran orang ini biasanya ngemil sih waktu COVID ini, dan ngemilnya makanan jenis kayak gimana yang biasanya yang saya bikin makaron dulu produk pertama.
0: Oke, okay, makaron.
1: Karena bentuknya kan
0: kecil
1: menarik,
0: gitu ya. Ya,
1: kecil-kecil menarik, terus manis. Uh-huh. Orang-orang kan butuh healing, butuh sesuatu yang manis biasanya. Uh-huh. Dari situ kok banyak peminatnya waktu jualan di Shopee dulu. Uh-huh. Itu awal saya iseng-iseng pakai Shopee dulu.
0: Sorry, saya potong mas. Shopee itu untuk semua orang di Indonesia atau justru Shopee someday aja yang di sekitar-sekitar?
1: Semua orang di Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Saya kirim dulu.
0: Oh, itu PR lagi mas untuk
1: gimana
0: cara ngirimnya ya mas ya?
1: Gimana cara ngirimnya, uh-huh, itu saya berpikir lagi. Uh-huh. Saya gak berhenti berpikir.
0: Ya, ya gimana ya? Ya? Ini udah bisnis udah dikatakan gulung tikar, kalau nggak berpikir ya makin digulung tikar lagi gitu ya. Akhirnya gimana mas? Ya, menemukan solusi gitu.
1: Mm-hmm. Ya, dikirim dulu pecah semua.
0: Oke. Okay.
1: Kan itu
0: dapat komplain ya mas?
1: Iya, patutnya kita ganti 100%. Uh-huh. Gimana? Uh-huh. Terus kita berpikir packagingnya supaya tidak pecah. Ya, uh-huh. Kita atur packagingnya pakai kertas yang lebih tebel. Uh-huh. Terus ada bubble wrapnya. Uh-huh. Nah, bubble wrap ini juga PR lagi karena bubble wrap kan nggak higienis.
0: Oke. Okay.
1: Harus dipakai kertas inilah, kertas pembungkus sebelum bubble wrap. Uh-huh. Segala macam, pokoknya kita coba terus kita bikin produk baru lagi.
0: Oke.
1: Okay. Bikin produk mereng dulu. Mereng itu
0: apa itu mas?
1: Mereng itu kayak ini kue yang lucu itu. Ketik di Google aja. Gimana tadi?
0: Kenapa saya enggak ngerti aja? Sorry, aku ketik ya. Aku pakai HP Nintendo Pro 2 merem.
1: Tulisannya susah sih, meringwe tulisannya.
0: Oh, oke. Okay. Oh, ini dari luar, kue luar. Iya,
1: kue luar. Mereng itu kan dari adonan. Uh-huh. Adonan sebenarnya sama adonannya sama ini apa? Makaron.
0: Oke. Okay.
1: Cuma makaron itu pakai tepung almond, sedangkan mereng itu enggak pakai tepung almond.
0: Oke. Okay.
1: Bentuknya lucu.
0: Oh, mereng itu yang kayak kayak pam gitu ya, Mas ya?
1: Ya,
0: yang
1: mereng, ya,
0: bulat-bulat yang kayak kalau dulu tuh ada biskuitnya. Kalau zaman dulu itu enggak tahu namanya apa yang sering kita kotekin itu karena
1: ada marinya di bawah. Kayak gitu. Mirip-mirip tapi
0: lebih beda gitu kan.
1: Kayak cuy gitu rasanya. Meleleh di mulut ya. Ya kayak gitu. Itu juga laris kenceng dulu.
0: Okay.
1: Produk baru. Terus sebenarnya produknya berkembang terus. Saya enggak berhenti di makaron aja. Kalau kalau saya berhenti di makaron itu juga penjualan akan menurun.
0: Iya.
1: Otomatis saya harus berinovasi terus, bikin produk lagi. Produk yang enggak terlalu laris kita cut. Mm-hmm. Produk yang laris kita pertahankan, kita kembangkan. Mm-hmm. Nah, sambil R&D terus, saya punya tim R&D juga.
0: Okay.
1: Kalau saat ini tim R&D ada 5 orang. Dulu dari 1 orang, 2 orang gitu.
0: Okay.
1: Karena Tupero itu lebih ke produk, inovasi produk sebenarnya. Enggak terpaku pada satu produk aja. Nah, dulu ada rame coklat Dubai, kita juga bikin coklat. Rame apa kromboloni, kita bikin kromboloni semua.
0: Jadi kalau ibarat kata seorang bisnis itu gak apa-apa ya, kita mencoba hal-hal baru, hal-hal yang lagi in di masyarakat, dicoba. Itu sebenarnya bukan meniru ya mas, lebih ke kayak melihat target marketing kita ya saat ini seperti apa, pola konsumtif dari masyarakat Indonesia gitu. Itu mas, kalau dari mas Rifan sendiri, tentunya ini sangat susah ya mas ya, loncat-loncat kan pola konsumtif masyarakat kan nggak tahu nih mas. Ya. Itu gimana cara melihat setiap bahkan setiap tahun ini berganti mas. Kalau dari mas Rifan sendiri melihatnya, membidik pasar ini gimana mas?
1: Ya kalau saya kan emang kalau dulu saya kerjain sendiri semua saya riset sendiri dari Google Trend, dari apapun itu. Kalau sekarang udah ada tim sendiri yang ngurus untuk inovasi produk itu. Bulan ini akan launching produk apa, itu udah ada. Mau bagaimana, itu udah ada timnya sendiri. Kalau dikerjakan sendiri pusing. Dan sekarang itu udah waktunya semua pakai AI semua udah.
0: Oke. Okay. Tapi kalau AI itu kan gak humanis ya mas ya. Pasti mas Rifan tetap dibantu lah, bukan semuanya pakai AI kan ya mas ya.
1: Ya, sebagian besar 80% pakai AI.
0: 20%-nya sisi humanisnya gitu.
1: Ada beberapa persennya harus kita putuskan sendiri. Seperti itu. Kalau AI kan pakai benar-benar data yang real time sekarang.
0: Iya.
1: Sekarang lagi hype apa gitu.
0: Iya.
1: Bahkan dia juga bisa memprediksi juga kadang bulan depan lagi hype apa gitu. Mereka kadang masih masukan juga. Kita tinggal ngeprom aja udah. Kayak gitu.
0: Ini juga ada yang bergabungan mas, ada Mas Bisma. Katanya semangat mas untuk bisnisnya. kayaknya temannya Mas ini. Oh, iya. Ada di YouTube dia. Oke, Mas Bisma. Ya, semangat juga untuk Lotus ya, Mas Bisma.
1: Oh, Bisma Lotus ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Tahu, tahu. Padel juga itu.
0: Oh iya, dia memang suka padel, Mas. Dia tuh enggak tahu waktu. Maaf, Mas Bisma, kita roasting di sini Mas Bisma ya. Oke, selanjutnya untuk Two Vero Bakery ini kedepannya ingin dikembangkan lagi atau pengen ada offline store-nya atau gimana, Mas?
1: Pastinya, pastinya. Kita lebih ngembangin ke produksi. Ini kita lagi bangun pabrik baru di Geraha Dewata. Udah proses sekarang. Karena produksi kita tahun lalu waktu Lebaran itu kurang. Jadi kayak kita posting nastar itu jam 9. Cuma 5 menit itu udah habis semua.
0: Oh iya?
1: Ya kayak ngewar orang-orang.
0: Ini gimana, Mas? Ini ngewarnya di mana, Mas?
1: Nah, itu ngewarnya di TikTok dulu. Waktu itu, waktu pas puasa-puasa itu jadi rebutan produk ngewar-ngewar gitu. Nah, karena pengen nyobain produkku itu. Jadi 5 menit doang itu udah habis 2000 toples. Nah, kita kedepannya mau produksi lebih besar lagi agar waktu puasa nanti bisa mencapai target penjualan. Nah,
0: okay. Kalau dari tahun lalu targetnya berapa, Mas?
1: Tahun lalu kita nggak mentarget karena kita yang mampu
0: coba-coba ya,
1: cuma 2000 doang, 2000 toples doang udah habis.
0: 2000 toples,
1: 2000 toples sehari.
0: Itu bukan kualitas, bukan kuantitas yang dikit ya, Mas ya. Maksudnya dari 2000 itu untuk bisnis ini cukup besar, Mas. Maksudnya ibarat kata kan Mas Ivan belum punya offline store gitu.
1: Iya, online semua.
0: Online semua gitu, dan 2000 itu habis dalam satu hari.
1: 5 menit.
0: 5 menit bahkan tidak sampai 1 jam nonprofit 2. Ini kalau lagi viral 30 menit dapat 200 juta. Ini 5 menit dapatnya 2000 toples gitu. Ya. Tapi kalau di target tahun depan ada enggak, Mas, berapa ribu toples?
1: Iya, pastinya ingin membuat pabrik yang lebih
0: besar ya.
1: Besar bisa ya 4 kali lipat atau 5 kali lipatnya. Jadi bisa memenuhi orderan yang cuma 5 menit itu. Jadi bisa ya paling gak aman lah. Pokoknya kita gak cuma fokus pada kuantitas harus terjual segini, tapi juga fokus ke kualitasnya
0: ya. Iya, apalagi kan brand yang dibangun adalah Nastar Sultan gitu ya.
1: Ya, apalagi hancur nanti kalau kita ganti butter itu udah rasanya udah beda.
0: Udah beda.
1: Kalau kita ganti bahan satu aja rasanya udah enggak seperti yang pertama.
0: Oke, memang benar-benar tricky banget ya, Mas ya. Oke, oke. Mas, kalau dari bisnis ini gitu, Mas, sekarang kan sebenarnya orang itu sudah tidak melihat berapa harga yang kita beli. Ya kan, kalau kita lihat khususnya di Malang gitu ya, tapi seberapa rasa yang ditawarkan gitu. Yeah. Dulu awal-awal membangun bisnis Nastar Sultan ini untuk harganya sendiri, sorry Mas, apakah bisa disampaikan ke masyarakat atau justru ini ya rahasia aja gitu.
1: Kalau awal-awal dulu harganya 70.000
0: per toplesnya.
1: Per toples
0: untuk itu. Yang sultannya Nastar Sultan 70.000.
1: Kenapa diminati itu ya, karena bahan kita berkualitas dan harganya.
0: So, oke, Mas, maaf saya sudah seuzon, Mas. saya rasa tuh harganya sekitar 180-an lah ya. Soalnya saya juga pernah beli nastar yang dia memang brandnya bukan Nastar Sultan, tapi dia nastar premium gitu. Ada di satu kafe yang ada di Bali gitu kan. Dengan harga yang 180.000 itu enak banget, tapi toplesnya kecil, Mas. Dan ada juga beberapa kayak brand-brand yang lumayan terkenal juga. Rata-rata memang nastar mahal ya, Mas ya. Makanya tadi ketika Mas Rifan sampaikan brandnya itu adalah Nastar Sultan, aku kira memang harganya 150 ke atas.
1: Makanya itu.
0: Makanya cepat habis ya, Mas ya.
1: Iya, karena kita pakai efisiensi untuk menekan harga itu.
0: Oke. Oke.
1: Harusnya itu dikerjakan 100 orang, 200 orang. Itu bisa kita kerjakan pakai mesin. Cuma butuh 3 orang aja.
0: Oke.
1: Jadi bisa menekan di situ, terus kita bikin selainya juga bikin sendiri semua dari petani apel, petani nanas.
0: Petani nanas.
1: Langsung dari kita ambil petani nanas, kita juga membina mereka. Membina biar nanasnya ini manis gimana, itu kita bina semua.
0: Oke, itu semuanya dari Mas ini juga ya, dari Mas Rifan juga gitu, dari awal gitu kan.
1: Dari awal semua, dari hulu ke hilir itu kita semua. Makanya bisa murah itu dari situ.
0: Dari situ gitu. Waduh, ini jujur saya sebagai masyarakat yang konsumtif terhadap bakery dan juga beberapa pastry-pastryan, ini sebenarnya nggak percaya sih, Mas, saya, Mas, dengan harga yang 70.000 gitu kan.
1: Itu harga awal dulu.
0: Oh, sekarang berapa?
1: Sekarang kan udah naik kan, impor segala macam.
0: Iya,
1: kita impor semua
0: sampai 150.000. sekitar segitu?
1: Hampir
0: ya, tapi nggak mencapai 150.000.
1: Belum. Kecuali naik lagi nanti.
0: Iya, kita lihat ya, apakah BBM naik atau juga, karena tergantung dari BBM juga ya, Mas ya. Kalau BBM aja naik, naik harga impor ekspornya juga.

0: lah ya, mm-hmm. bukan di hari
1: lebaran.
0: Peak season mm-hmm. kayak lebaran gitu, tentunya menurun mm-hmm. daripada tahun sebelumnya.
1: Okay.
0: Ya karena harganya naik itu tadi mm-hmm. dari 70.000 kok sekarang jadi 145.000 kayaknya.
1: Oke, okay, oke.
0: Okay, tapi mereka masih berpikir juga ini daripada beli yang 200.000 atau mm-hmm. masih tetap murah saya.
1: Mm-hmm. Iya mas, mm-hmm. aku juga. Karena aku pecinta Nastar sebenarnya, mas. Cinta banget Nastar. Jadi kayak hampir semua toko-toko yang jual Nastar aku pernah cobain gitu kan. Dan memang harganya itu pasti rata-rata di atas 150.000 gitu. Yeah. Tapi tadi mendengarkan di mungkin gejolak ekonomi dunia yang belum pasti ini, ternyata Mas Rifan ini masih menghargai Nastarnya dengan harga 145.000 ini gitu yeah. ya. Tentunya enggak mudah ya Mas ya untuk yeah, menentukan yeah. harga tersebut gitu.
0: Iya, yeah. kita harus efisiensi banyak hal. Enggak mm-hmm. cuma di produksi karya mm-hmm. tapi juga di bahan-bahan itu mm-hmm. tadi.
1: Mm-hmm. Kalau dari Tuvero sendiri Mas jualnya di media apa Mas? Instagram kah atau TikTok?
0: Oh, di TikTok. TikTok sama Shopee.
1: Oke. Okay. Kalau di TikTok-nya mm-hmm. officialnya di akunnya?
0: Akunnya namanya Tuvero Patisserie atau Tuvero Bakery gitu.
1: Oh, masih enggak apa sama akunnya sendiri kan. Gimana ini? Oke, nanti kita cari-cari antara Tuvero Tuvero apa? Antara
0: Patisserie
1: atau Tuvero Bakery. Kalau dari akun Shopee-nya sendiri, Mas?
0: Sama, antara akhir, itu,
1: antara dua antara itu ya. Itu.
0: Tapi okay. sebenarnya ada beberapa mm-hmm. akun juga. Mm-hmm. Apa ya namanya? Oleh-oleh Malang atau apa itu lupa aku.
1: Mm-hmm. Itu punya Mas Rifan atau partner mitra?
0: Punya sendiri.
1: Oh, punya sendiri gitu ya di akun sosial media juga.
0: Tapi banyak affiliate juga pakai
1: afiliator ya.
0: Afiliator
1: konten kreator gitu ya.
0: Pakai nama kita juga Tuvero apa gitu mungkin. Bahkan banyak yang memalsukan juga.
1: Oh iya itulah ya. Emang masyarakat Indonesia itu suka banget memalsukan gitu. Ya.
0: Ada yang memalsukan dan penjualannya juga kenceng.
1: Oh my god.
0: Itu kita somasi dulu.
1: Oh iya Mas ya kan yeah. perjuangan untuk menemukan satu membangkitkan satu yeah. brand itu kan gak mudah ya.
0: Iya yeah.
1: Tiba-tiba ada orang yang ngejiplak dengan takutnya nanti kwalitasnya
0: dikira kita
1: iya yeah, dengan kualitas yang sangat rendah dengan rasa yang tidak mungkin tidak sesuai dengan yang dipikirkan oleh konsumen ngadunya ke Tuvero yang asli yeah. gitu kan.
0: Komplainnya ke sosmed itu, kita tahu loh kok ada anu kok beda gitu.
1: Iya ternyata salah iya. gitu ya.
0: Produk palsu.
1: Oke, okay. Tapi untuk mengantisipasi itu semuanya apa yang dilakukan Mas Rifan dengan tim?
0: Ya pastinya kita tegur dulu mm-hmm. orangnya. Mm-hmm. Nah, kalau ditegur udah
1: nggak bisa
0: masih melakukan sebelum mereka besar ya mm-hmm. kita lakukan tindakan seperti somasi itu tadi. Mm-hmm. Takutnya tiba-tiba nanti dia besar. Sebesar Tuvero.
1: Iya. Takutnya ketika
0: malah kita yang disemasi.
1: Iya.
0: Balik nanti.
1: Iya kan bahaya juga. Takutnya Tuvero cuman ganti nama aja, cuma ditambahin bintang kan udah beda iya. gitu kan.
0: Iya makanya.
1: Sekarang kan memang bisnis itu suka-suka aja mirip-miripin iya. gitu.
0: Yang pasti juga kita daftarkan ke Haki dan segala macam gitu kita
1: untuk melegalkan itu segalanya ya Mas ya. Agar pelanggan tuh juga makin trust produk-produk yang diberikan oleh Mas Rifan. Dan untuk yang lainnya Mas tadi kan ada juga seperti bebek sih bumbu hitam gitu ya. Itu bumbu hitam khas Madura banget ya.
0: Iya benar.
1: Terus sama terasi. Ini dijualnya juga sama di sosial media atau
0: sama mana? Sosial media TikTok di yang paling kenceng itu di Shopee malah. Okay. Kebalikannya kalau Nastar tadi di TikTok, kalau yang ini di Shopee karena orang cari itu, lihat kontennya King Abdi bikin akhirnya ya cari di Shopee itu. Kalau TikToknya masih inilah masih ya berjalan, masih bikin konten. Kalau enggak viral ya enggak ada penjualan.
1: Iya.
0: Viral dulu.
1: Jadi memang benar-benar kayak sosial media sangat membantu ya Mas dalam proses untuk jual beli itu sendiri. Nah, kalau dari kedepannya nih, ada enggak sih proyek-proyek besar yang udah disiapkan Mas Rifan Heriadi? Apakah yang tadi udah disampaikan sport tourism sendiri?
0: Ya kalau proyek besar ya saya tipe orangnya itu mengikuti arus aja.
1: Uh-huh.
0: Kalau ada yang ngajak bisnis misalkan ayo buka warung itu oke okay aja jalan. selama saya masih ada
1: waktu
0: dan tenaga gitu. Oke-oke aja.
1: Oke, kalau udah enggak ada waktu kan kasihan juga tubuh ya Mas ya. Terlalu banyak memikirkan hal gitu. Akhirnya enggak bisa.
0: Enggak ada waktu untuk keluarga juga.
1: Iya, kan kasihan juga gitu kan. Tapi kalau dari Mas Rifan sangat enjoy tentunya dong dengan kesibukan yang sangat luar biasa seperti ini.
0: Iya, enjoy banget.
1: Yang ini sebenarnya kalau kita lihat sebagai business owner gitu ya Mas ya. Bedanya sama karyawan, kalau karyawan itu

0: memang ya dia datang sesuai dengan aturan business owner, tapi business owner dia kerjanya justru pusing 24/7 ya Mas ya.
1: 24/7 pusing banget.
0: Bagus banget. Kalau karyawan mungkin 8 jam udah ya Mas ya. Habis itu rehat pulang,
1: rehat pulang, tinggal ngopi ya, enggak perlu mikirin pekerjaan. Kalau kita ya 24 jam itu mikirin pekerjaan.
0: Besok ngapain lagi?
1: Nyari gitu, ide ya, apa lagi?
0: Biar rame gitu. Oke, ini karena udah hampir memasuki pukul 13 waktu Indonesia Barat, teman Prodo udah enggak kerasa hampir 1 jam kita ngobrol bersama dengan Mas Rifan Heriadi. Ini kalau kita lihat bukan cuma founder dari Two Fair Bakery, tapi banyak hal yang ia udah kerjakan untuk pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia, non-produk. Kalau dari Mas Rifan sendiri, ingin menyampaikan apa sih untuk anak muda agar mereka tuh lebih semangat dan ya biar bisa menjadi penggerak ekonomi selanjutnya, the next Mas Rifan mungkin, the junior of Mas Rifan, atau gimana Mas?
1: Sebenarnya kalau anak muda, anak muda sekarang itu jauh lebih kreatif daripada saya, apalagi sekarang didukung ada AI. Aku timku sendiri pun itu memanfaatkan AI hampir 90% mereka. Jadi kerjanya udah kayak tim content creator itu semua pakai AI. Script-scriptnya dulu kalau dikerjakan orang seperti saya itu bisa seminggu cuma jadi 3 konten, 2 konten itu. Sekarang mereka sehari itu bisa 5 konten. Dengan bantuan AI. Nah, itu anak-anak Gen Z semua. Kalau saya kan gen milenial ya. Milenial kurang mengikuti sebenarnya, tapi mau enggak mau sekarang harus belajar dari mereka sendiri.
0: Iya.
1: Itu.
0: Tapi ada plus minusnya loh Mas, antara Gen Z dengan Gen Millennial. Makanya Mas Rifan ini berkolaborasi.
1: Ya, pastinya. Nah, dari situ. Nah, kalau untuk bisnis harus passion ya. Karena kalau kita enggak passion, kita mau bisnis apapun ya jatuhnya nanti ya kita buang, seperti buang waktu, buang modal kan akhirnya. Kita enggak seneng makanan, kita habisnya makanan, tapi kita kok bisnis makanan, kita nggak ngerti rasa makanan yang enak itu seperti apa, akhirnya ya percuma. Kalau sekarang Gen Z itu ya bisnis apapun sekarang banyak loh, Gen Z yang bisnis kayak bikin mainan 3D itu pakai printer 3D itu mereka pinter-pinter semua. Kayaknya banyak peluang, lebih banyak peluang preset, bahkan takut ancaman dari mereka.
0: Kalau nggak ancam gitu.
1: Saya berkolaborasi dengan mereka.
0: Sebenarnya mencuri ilmu apa nih yang ada di ide kreatif mereka gitu ya.
1: Apalagi Gen X di atasku itu, mereka juga mulai merekrut Gen Z, Gen milenial yang lebih muda dari mereka. Karena mereka kalau stay begitu aja terlalu nikmat di zona mereka ya. Mereka akan kalah pada akhirnya.
0: Iya. Oke, baik. Terima kasih Mas Rifan Heriadi telah main-main di RRI Pro 2 Malang, memberikan cerita inspiratif untuk anak muda yang ada di Jawa Timur khususnya. Dan juga kami mengucapkan terima kasih juga untuk seluruh rekan-rekan Pro 2 yang ada di Korwil 10 Jawa Timur, di RRI Pro 2 Surabaya, RRI Pro 2 Jember, RRI Pro 2 Madiun, dan RRI Sumenep. Dari Malang, Tahun Pro 2, Media Kreatif Berjaringan telah kita ikuti bersama dengan Mas Rifan Heriadi selaku founder Two Fair Bakery. Terima kasih sekali lagi Mas Rifan, selamat menjalankan aktivitas selanjutnya.
1: Siap.
0: Ya, baik Tahun Pro 2, seperti itu cerita kita di siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan RRI Pro 2 seluruh Jawa Timur.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik
1: kamu. Pro 2 FM.
2: Hai hai, masih bareng sama Jin di Santai Siang teman Bro 2. Dan udah selesai jam makan siang ya. Ada tipikal orang itu yang setelah makan makin semangat aja. Ada yang setelah makan makin ngantuk. Kamu tipikalnya tim yang mana nih teman Bro 2? Kalau Jin sih tipikalnya bisa jadi dua-duanya ya. Bisa ngantuk, tergantung kalau ada kopinya ya gak ngantuk sih teman Bro 2, masih terjaga ya. Kalau gak ada kopinya sih bisa jadi makin sayup aja nih mata nih. Apalagi kalau udah kekenyangan gitu. Ya udah, daripada kamu makin ngantuk, mungkin kau bisa request lagu favorit kamu yang semangat-semangat gitu teman Pro 2, biar kerjanya makin semangat aja gitu ya. Karena ini masih di weekdays, hari Rabu masih ada Kamis, Jumat juga. Jadi jangan temenin kamunya pakai lagu-lagu yang menyemangatin aja deh teman Pro 2, kalau biasanya ada yang nyemangatin gitu ya. Okay, masuk di segmen ngomongin soal olahraga. Kamu yang suka banget ngomongin soal olahraga bisa join aja langsung. Nanti Jen bakal hadirin informasi seputar dunia olahraga dan juga informasi lainnya, bola, balapan, atau apapun itu yang ada katanya soal olahraga deh. Pokoknya teman Pro 2 ya. Mobile Legend masuk gak bang? Ya harusnya masuk lah ya, kan juga kategori olahraga. Cuman dia e-sport gitu. Ya udah, kalau misal suka juga gabungan aja, gak apa-apa. Di Instagram boleh DM aja di @pro2rsby atau di WhatsApp 0819080952.

Teman Pro 2, pernah gak sih kamu lagi di kamar, terus jalan ke dapur? Niatnya mau ambil minum, tapi pas sampai dapur malah bengong, terus nanya ke diri sendiri. Lah, ngapain kesini ya? Tenang aja, kamu gak amnesia kok Teman Pro 2. Secara ilmiah, ini namanya The Doorway Effect. Jadi, otak kita itu menganggap pintu sebagai pembatas antara satu memori dan memori lainnya. Pas kamu ngelewatin pintu, otak kamu seolah-olah reset dan ngehapus file rencana sebelumnya buat nyiapin memori baru di ruangan baru. Lucu ya, otak kita ternyata butuh refresh juga kayak browser.

0: hari yang mantap. Aduh sedap. Aduh. Perih banget mataku. Apaan ini? Wah, abu rokok. Nggak bisa nih. Harus disamperin sih ini. Harus tanggung jawab. Mas, jangan ngerokok di jalan dong. Abunya kena mata nih.
1: Alah, cuma abu rokok doang. Gitu aja baru banget sih.
0: Doang? Ini kena mata loh, Mas. Kalau merokok ya berhentilah. Sesuai tempat dong. Tiap hari itu ada ribuan orang yang melintas di jalan. Ada anak-anak, ibu hamil, orang tua. Dan kita semua punya hak atas udara yang bersih. Tapi satu potong rokok yang dinyalakan di jalan itu bisa ganggu banyak orang. Asapnya bahaya, baunya ganggu, dan puntungnya bisa menyempari lingkungan.
1: Iya deh, minta maaf, nggak akan diulangi lagi.
0: Ya udah deh, awas ya, jangan diulangin lagi ya.

Tepat bro, udah ngomongin soal Piala Dunia yang udah berlangsung ya tadi dini hari alias tanggal 17-16 juga. Kali ini mau spillin yang Austria sih teman berdua. Yang barusan itu berhasil melakukan Yordania pada laga pertama grup Piala Dunia 2026 ya. Itu skornya 3-1 berkat gol bunuh diri lawan. Gitu. Jadi kalau misal kamu nonton gitu ya, harusnya tahu gimana jalannya pertandingan tadi pagi gitu ya. Nah, pertandingan di Stadion San Francisco Bay Arena pada Selasa tanggal 16 Juni malam atau Rabu 17 Juni siang waktu Indonesia Barat ini berlangsung menonton pada babak pertama utama di 15 menit awal. Jadi setelah 15 menit tensi itu pertandingan meningkat ya. Austria mulai mendominasi permainan dan akhirnya memaksa Yordania ini lebih banyak bertahan, namun belum ada serangan yang mematikan teman berdua gitu. Nah, lanjut lagi, gol yang dinanti-nanti itu akhirnya tercipta pada menit ke-21. Ini misal kalau teman berdua gak sempat nonton ya pagi menjelang siang tadi. Jadi gol tersebut udah dicetak sama Romano Skimit dan juga dengan tendangan kaki kanan yang super kencang banget teman berdua dan presisi dari luar kotak penalti. Akhirnya gol ini membuat Austria makin intens menekan. Jadi upaya Yordania juga sebenarnya bisa sih ngimbangin, tapi ini belum berjalan dengan baik setelah 30 menit berjalan teman berdua. Yordania baru bisa menekan balik itu ketika waktu hampir habis dan belum ada gol tambahan tercipta dari Yordania, juga masih mendominasi permainan. Nah, dari babak pertama sampai dengan babak akhir ya, alias menit ke-90 plus pertambahan waktu 8 menit, akhirnya wasit menunjuk titik putih karena Salim Obald ini melakukan handball dan Atri Nautovic yang jadi algojo penalti dengan dingin mencetak gol teman-teman berdua. Alhasil Austria pun tetap unggul 3-1 saat wasit ini meniup peluit panjang tanda akhir pertandingan. Jadi teman-teman berdua, Piala Dunia pada nobar di mana nih? Ada yang pada nobar bareng sama sob-sobnya di warung, ada yang nobarnya di rumah aja, ada yang nontonnya streaming barengan sama orang-orang random gitu ya. Mungkin ya udah asal join aja teman berdua di warung-warung gitu. Yang penting nonton tim favorit kamu begitu. Oke. Satu lagu dari Atis dengan Wonderland dan puterin spesial buat semuanya. Mudah-mudahan setelah ngir lagu ini makin semangat aja kerjanya. This is song for you, enjoy your music.

susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

0: Tteokbokki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Tteokbokki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan tteokbokki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.
1: Kamu lagi dengerin musik-musik seru di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
3: Aku tuh main buat healing.
2: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
3: Emang kenapa?
2: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.

0: mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.
1: Musik kamu hanya di Radio Hitlist.

Tema Prodia Vega Pratama ini akan kembali menjalani agenda balapan Moto3 pada akhir pekan ini, dan ada jadwal lengkap dari Moto3 Ceko 2026. Jadi setelah hanya finish di peringkat ke-16 dan gak cuma meraih poin gitu ya dalam balapan di Moto3, jadi Vega ini juga salah satu faktor utama gitu ya. Ketika Vega ini gagal meraih poin pada balapan seri ke-7 itu setelah hukuman long lap penalti lantaran dinilai melambatkan motor sehingga merugikan pembalap lain pada saat kualifikasi, teman-teman Pro 2. Lanjut lagi, dan setelah menjalani hukuman tersebut akhirnya Vega ini turun peringkat dan gak bisa kembali bersaing untuk melesat maju ke depan. Dan Moto3 Ceko 2026 ini akan menjadi seri ke-9 bagi Vega pada musim ini dan sekaligus balapan ke-6 beruntun di Eropa, teman-teman Pro 2.

0: FM.
1: Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: apa-apa mahal, apa-apa mahal. Gimana sih?
1: Kenapa sih? Kok pasang muka kayak sebel kayak gitu?
0: Ini nih, semuanya kan mahal. Jadi aku tuh gak bisa check out.
1: Oh itu, karena inflasi yang bisa mempengaruhi daya beli harga barang dan jasa, apalagi peredaran uang tunai meningkat namun daya beli masyarakat menurun.
0: Terus gimana dong cara mengatasinya?
1: Ya bisa dengan meningkatkan hasil produksi sih, mempermudah maksudnya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang.

Konser BTS di Indonesia resmi tambah hari nih teman berdua. Jadi konser BTS itu dipastikan bakal berlangsung 3 hari yaitu tanggal 26, tanggal 27 dan juga 29 Desember 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK. Yeps. Jadi penambahan hari konser BTS di Jakarta itu diumumkan langsung oleh pihak sang promotor yaitu IMI Indonesia di media sosial dia pada hari Rabu. Hari ini banget teman berdua tanggal 17 Juni 2026. Nah, terus langkah tersebut sebenarnya udah diambil setelah tiket konser jadwal mereka yakni 26 sampai dengan 27 Desember ini udah ludes dipesan. Itu sekitar 1 jam setelah pre-sale dan juga general sale dibuka. Jadi harusnya yang udah nyiapin buat war tiket ya kebagian lah ya teman-teman berdua. Jadi enggak tahu lagi apakah nanti bakal ada pengumuman seputar penambahan tiket lagi, kita tunggu aja deh teman-teman berdua karena ini kan ditambah gitu ya harinya. Harusnya sih ada ya teman-teman berdua harusnya. Tapi kita tungguin aja deh sama-sama. Mudah-mudahan yang belum kebagian tiketnya ada penambahan tiket lagi. Doa aja deh teman-teman berdua. No matter what.

penyesalan memang selalu muncul di akhir cerita. Dan tak ada yang tahu pasti dengan yang namanya masa depan. Maka dari itu, jadikanlah pengalaman pahit sebagai pelajaran untuk kedepannya biar tidak lagi merasa sial dan menyesal. Kalau ngomongin soal sial, sial ini adalah sebuah judul lagu yang mengisahkan seseorang yang merasa terkena sial karena tertimpa berbagai masalah perihal cinta. Dan penyesalan utama saat mencintai seseorang adalah mencintai orang yang salah. Dan pada akhirnya ditinggalkan begitu saja oleh sang kekasih. Melalui lagu ini terdapat makna yang menyampaikan agar jangan terlalu buru-buru dalam urusan percintaan. Dan harus bisa memahami pasangan lebih dalam. Tujuannya agar enggak jatuh cinta dalam lubang kesialan. Langsung aja deh kita dengerin lagunya Sial dari Mahalini.

2, ketika kamu menemukan kasus stunting atau pertumbuhan anak tertinggal dibandingkan anak seusianya, lakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter. Gejala-gejala yang muncul biasanya seperti batuk lebih dari 2 minggu, demam diare berulang atau sesak nafas, dan pengobatan yang bisa dilakukan antara lain memberikan suplemen vitamin, zat besi, kalsium dan yodium, dan jangan lupa keluarga harus support dalam pengobatan karena stunting akan berdampak pada gangguan perkembangan otak. Beranjak dewasa, pengidap stunting berpotensi terkena penyakit metabolik seperti obesitas dan diabetes atau sering sakit dan mudah terkena infeksi. Oleh karena itu, perlu cukup pemenuhan asupan gizi yang cukup.

gitu-gitu aja sih? Bukannya semangat, malah cemberut gitu. Kita hibur aja yuk dengan cara dengerin Santai Siang. Cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Cuma berdua recordnya Grammy resmi ini akan memperkenalkan kategori best ASEAN pop music mulai dari aja penghargaan Grammy tahun depan. Jadi channel News Asia pada hari ini memberitakan Best ASEAN Pop Music merupakan salah satu perombakan sejumlah aturan untuk ajang penghargaan Grammy Awards mendatang. Jadi termasuk dengan memperkenalkan 5 kategori baru ya. Nah, pihak Akademi pada hari Selasa lalu itu ngumumin bahwa salah satu dari kategori baru tersebut adalah Best ASEAN Pop Music Performance yang ditunjukkan untuk mengapresiasi penampilan para musisi di ranah K-pop, J-pop, C-pop bahkan dan juga lain-lain masih banyak lagi.

Jadi kategori baru lainnya adalah Best Traditional Pop Vocal Performance yang akan diberitakan dan sekaligus diberikan kepada penampil dengan karya musik pop tradisional yang dinilai tidak dapat disatukan dengan tren pop modern saat ini. Apresiasi bagi para penulis lagu ini juga apa ya, sangat diperluas lewat kehadiran kategori Best Latin Song yang dikhususkan untuk bagi karya-karya musik yang didominasi oleh bahasa Spanyol gitu. Jadi sementara itu juga perubahan yang nyentuh genre R&B itu melalui penambahan kategori Best R&B juga collaboration or duo group performance untuk melengkapi kategori solo yang telah disesuaikan kembali begitu. Oke. Cara waktunya juga udah mau jam 3 sore, teman-teman berdua kurang 6 menit lagi ya. Kayaknya jangan sampai sini aja buat teman-teman kabur di santai siang, karena nanti lagi kita bakal geser di sore ceria bareng sama siapa. Dia tungguin aja. Yang jelas jangan ngucapin thanks banget yang udah gabung di WhatsApp, Instagram ataupun di live chat aplikasi RRI Digital. Ketemu lagi bareng sama Jan di esok hari jam berapa, ditungguin aja. Yang jelas keep stay tune terus di Perdo FM, teman terbaik kamu.

saatnya.

0: Pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Bintang tim nasional Argentina Lionel Messi baru saja mencatatkan rekor baru di dunia sepak bola setelah dia menjadi pencetak gol terbanyak di Piala Dunia dengan 16 gol, menyamai rekor yang sebelumnya dicatatkan striker Jerman Miroslav. Dan dikutip dari akun Instagram FIFA, pada hari Rabu, rekor ini mencatatkan Messi setelah dirinya mencetak hat-trick dan membawa negaranya membuka Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 3-0 atas Aljazair di grup C. Penyanyi Indonesia Ruth Sahanaya melibatkan sang suami Jeffrey Woworuntu dan sejumlah praktisi musik dalam merilis lagu tunggal yang berjudul Pelangi. Lagu yang dirilis pada 12 Juni itu mengusung genre musik pop perkotaan dengan gaya tahun 1980-an. Penulisan lagu dilakukan oleh komposer Indra Iryawansyah. Sementara itu, Farel Hilal bertindak sebagai produser musik dan Bobo Soulmate menjadi pengarah vokal selama proses rekaman. Dalam rentan 21 tahun, kisah boneka koboi Woody dan pesaingnya yaitu Buzz Lightyear dan juga boneka-boneka asli dari Andy yang telah berkembang menjadi 5 kisah Toy Story akan tayang di tanggal 17 Juni 2026. Untuk versi terbaru di Toy Story 5 ini relevan dari penonton masa kini dengan kisah teranyar akan berhadapan dengan Lilypad, tablet pintar yang unggul dari segi teknologi. Demikian Info Pro 2 bersama saya Fira Angkasa.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.

bisa jadi radio andalan nih tiap pulang kerja. Sembilan 5,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, balik lagi. Kali ini Vira nemenin kamu di sore ceria ya. Dan pastinya di jam 3 sore nanti bakalan ada info lokal dan juga info-info menarik lainnya ya teman Pro 2, untuk nemenin kamu di sore hari ini. Dan juga pastinya lagu-lagu yang bisa kamu request nanti ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Waktunya Kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

0: Eh, ada radio nih. Coba dengerin ah. Lah, kok ada AM? FM? Bedanya apa ya?
1: Heh, lagi ngapain sih? Kok serius banget?
0: Iya nih, mau dengerin radio tapi kok ini ada tulisannya AM lah, FM lah. Apa sih? Gak ngerti?
1: Oh, ya jelas beda lah saluran AM sama FM. FM tuh salurannya lebih tahan cuaca dan kualitas suaranya lebih bagus. Kalau saluran AM, jangkauannya yang lebih luas. Nah itu makanya saluran radio FM pakai pemancar yang lebih tinggi dari saluran radio AM.
0: Wih, emang si paling radio nih. Ya udah buruan cariin frekuensi yang muterin lagu paling asik.

teman-teman perdua, pernah nggak sih ngalamin rasanya berputar dan terjebak dengan masalah ataupun kejadian di masa lalu? Terkadang hal ini dianggap sebagai hal yang biasa, namun ternyata bisa menjadi tanda. Tanda apa, hayo? Tanda overthinking. Overthinking itu istilah dari orang yang mempunyai banyak pikiran. Saat ini, overthinking menjadi hal yang lumrah bagi kalangan anak muda. Ketika seseorang sedang berada pada fase overthinking, justru dapat menghambat penyelesaian masalah dan tidak mencari solusi. Tapi tenang aja, teman perdua dapat mengurangi kebiasaan overthinking dengan sadar dan kemudian bisa mengarahkan pikiran ke arah yang lebih rasional. Selain itu, teman perdua bisa mendahulukan respon positif daripada langsung overthinking ketika menghadapi sebuah masalah.

Teman Pro 2 kali ini untuk di info lokal ya, di sore ceria ada informasi dari Debarkasi Surabaya nih Teman Pro 2, yang pada hari ini sebanyak 22.000 jemaah haji di Debarkasi Surabaya ini telah tiba ke tanah air. Dan proses pemulangan jemaah haji Embarkasi Surabaya pada tahun 2026 ini terus berlangsung juga ya. Dan dari laporan PPIH atau Panitia Penyelenggara Ibadah Haji, pada hari ini per tanggal 17 Juni 2026 sebanyak 22.736 jemaah haji dan petugas kloter ini telah tiba di tanah air hingga kloter ke-60. Dan data PPIH ini mencatat sebanyak jemaah dan petugas yang berangkat melalui Embarkasi Surabaya pada tahun ini mencapai 44.000 orang. Dari jumlah tersebut ini sebanyak 22.000 atau sekitar 52% ya, ini telah kembali ke Indonesia. Sementara untuk 21.264 orang lainnya ini masih menunggu jadwal kepulangan nih Teman Pro 2. Untuk itu dari Ketua PPIH Debarkasi Surabaya, Asadul Anam ini mengatakan kalau jemaah yang telah tiba ini dominasinya asal Jawa Timur dan jumlah terdiri dari 10.200 ini laki-laki dan 12.044 perempuan, seperti itu nih Teman Pro 2. Ada juga yang berasal dari Bali dan satu orang berasal dari Nusa Tenggara Barat atau NTB yang juga telah tiba di Surabaya. Wah, selamat. Semoga perjalanan haji kemarin itu dapat apa ya, memberikan hal yang bermakna gitu ya bagi diri, dan pastinya juga semoga menjadi haji yang mabrur, seperti itu nih Teman Pro 2. Nah, untuk jemaah haji yang belum datang, kloter yang belum tiba ke tanah air, dari PPIH Debarkasi Surabaya memastikan juga untuk proses pemulangannya terus dilakukan secara bertahap gitu ya, hingga nanti seluruh kloter bisa tiba ke tanah air sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan nih Teman Pro 2. Karena dari proses penerbangan pemulangan ini ada 43 penerbangan yang tiba tepat waktu dan juga 10 penerbangan mengalami percepatan jadwal serta 7 penerbangan mengalami keterlambatan. Pokoknya tetap dari kita ya, yang bagi keluarganya juga yang masih belum datang gitu, didoakan semoga selamat sampai tujuan gitu ya. Dan pastinya juga dari jemaah haji yang sudah sampai juga hati-hati untuk kembali ke rumah gitu ya, karena kan nggak semuanya asal Surabaya pastinya ya, dominasinya Jawa Timur gitu nih Teman Pro 2, dan bahkan ada yang Bali dan juga Nusa Tenggara Barat. Kita tunggu update terbaru dari Debarkasi Surabaya pastinya, dan juga untuk update-update informasi terbaru lainnya seputar haji maupun berita-berita lain kamu bisa cek di rri.co.id.

0: kantongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.
1: Teman terbaik kamu.
2: FM.

0: Kiriman Pro2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.
1: Boyo Karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian sampe awakmu sing mageran.
2: Teman Pro 2 habis ini bakalan ada Sunset Talk ya. Kita bakalan ngobrol-ngobrol sama anak muda berprestasi pastinya ya, yang bakalan hadir ke studionya Pro 2 FM. Spesial nih, Semarak Budaya Jawa Timur di Nusantara. Kira-kira kita bakalan ngobrol sama siapa? Ditungguin aja deh pokoknya ya. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.
3: Biar siang kamu enggak ngebosenin, mending tetap dengerin 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sore.
1: Waktunya kamu dengerin Sore Ceria.
0: Bikin sore kamu lebih berwarna. Sembilan lima koma dua Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, balik lagi ya. Kali ini Sunset Talk nemenin kamu di hari Rabu 17 Juni 2026. Gimana nih untuk keadaan kamu di sore hari ini teman Pro 2? Cerah banget, secerah hati teman-teman yang ada di sini nih teman Pro 2 kayaknya ya. So untuk yang udah follow Instagramnya Pro 2 RRI Surabaya ya, kamu pasti tahu kita udah kedatangan tamu spesial nih teman Pro 2 dari teman-teman putra-putri kebudayaan remaja ya. Dan kali ini dari Jawa Timur di tahun 2026 ini. Kita sapa-sapa dulu, ada Putra Desta dan juga Putri Priscilia. Selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Oke, okay. Wah, ini baru fresh banget ya. Fresh.
2: Betul.
0: From the oven ya ini.
2: Betul
0: ya.
2: Sekali.
0: Wah, keren banget. Ini berarti di tahun 2026 ini di bulan apa?
2: Untuk kami sendiri kemarin grand final di bulan April ya Putri ya?
3: Iya, betul.
0: Oke, bulan April. Baru 2 tahun menjabat. 2 tahun, 2 bulan.
2: Betul.
0: Wah, wow, keren
2: dan
0: banget nih.
2: Dan kami juga baru tahun pertama.
0: Oke.
2: Yeah. Iya, gitu.
0: Oke, wah menarik nih teman Pro 2 ya. Kita nanti bakalan ngobrol-ngobrol seru bareng sama teman-teman putra-putri kebudayaan Jawa Timur di tahun 2026 ini. Tapi sebelumnya, boleh dong perkenalan diri dulu yang lebih lengkap gitu. Okay. Ya.
2: Dari saya dulu Putri?
3: Boleh. Oke.
2: Halo teman berdua, selamat sore. Perkenalkan saya Desta Aryan Mujayana, atau bisa akrab dipanggil Desta. Saya berasal dari Kabupaten Gresik, dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Cirebon. Dan saat ini saya sedang menjabat sebagai Putra Kebudayaan Remaja Jawa Timur Persahabatan 2026.
0: Kita bergeser ke Putri.
3: Halo teman-teman Pro 2 RRI Surabaya yang lagi mendengarkan sore hari ini yang sangat ceria ya.
0: Mm-hmm.
3: Perkenalkan, saya Priscilla Aurelia Melani, atau biasa dipanggil Priscilla atau Cila juga boleh.
0: Oke.
3: Saat ini saya duduk di bangku kuliah, tapi tahun ini saya mahasiswa baru, maba.
0: Oke. Jadi masih fresh semua gitu ya. Entah dari gelarnya, dari perkuliahan, sekolah.
2: Iya, betul.
0: Di kelas berapa?
2: Kelas 2 SMA.
0: Kelas 2 SMA. Betul. Oke deh teman Pro 2 ya. Ini kalau ngomongin soal prestasi anak muda khususnya di Jawa Timur banyak banget ya. Salah
2: sangat
0: satunya
2: banyak,
0: mereka ini nih. Tapi boleh gak sih dijelasin dari putra-putri kebudayaan Jawa Timur itu bisa dibilang kompetisi yang seperti apa sih gitu.
2: Oke. Saya Putri.
3: Oke.
2: Jadi putra-putri kebudayaan ini yang seperti saya bilang tadi, mm-hmm, itu adalah sebuah ajang baru.
0: Okay.
2: Di Provinsi Jawa Timur tentunya dengan bimbingan dari dari pihak swasta ya Putri ya, dari PT JMN
3: Group.
2: JMN Group, atau sekarang dipimpin oleh
3: Kak Muklis
2: dari sendiri.
3: Putra Pasha.
2: Betul,
3: juga.
2: Dari Putra Pasha. Dari Putra Putri Kebudayaan sendiri dipecah menjadi 3 kategori.
0: Okay.
2: Di kategori cilik, remaja, dan juga dewasa.
0: Hmm.
2: Jadi kami berdua hadir di sini dari kategori remaja.
0: Betul. Tengah-tengahnya ya.
2: Iya, betul. Balance.
0: Okay, balance. Benar-benar.
2: Terus kemudian tujuan utama dari Putra Putri Kebudayaan ini bukan hanya sekedar gelar saja Putri ya.
0: Hmm.
2: Bukan hanya sekedar selempang yang saya pakai.
3: Iya.
2: Tapi dampak yang kita berikan kepada seluruh masyarakat
3: yang ada di Jawa Timur.
2: Betul, tentunya. Okay. Jawa Timur. Namun enggak hanya di Jawa Timur sendiri Putri, kita juga mengenalkan budaya, terutama ya budaya yang di Jawa Timur ini ke kancah nasional, ke luar provinsi. Seperti itu. Jadi kami, tugas utama kami yaitu mengedukasi, terutama.
0: Betul.
2: Mengedukasi, kemudian kita juga melestarikan, mengembangkan seluruh budaya, pariwisata semuanya yang ada di Jawa Timur ini supaya dikenal oleh kancah nasional maupun internasional.
3: Ya, apalagi kalau misalnya kita lihat di budaya Jawa Timur ini pasti banyak banget.
2: Betul.
3: Ya, Kak. Dan pasti keren-keren juga.
0: Okay.
3: Tapi sekarang banyak anak muda ini masih menutup mata dan seolah-olah ini budaya ini masih terkesan kuno. Padahal aslinya jika kita bisa membalutnya dengan konten-konten edukatif atau konten-konten inspiratif yang di-share di sosial media. Asalnya budaya ini keren, gak cuma Una doang. Dan tugas utama dari kita, kami berdua ini adalah untuk pemajuan kebudayaan di Jawa Timur serta di nasional. Biar anak-anak muda ini lebih melihatlah budaya di sekitarnya, gak condong ke budaya lahir juga.
0: Jadi meskipun sekarang ini eranya era digital gitu ya, era yang kayaknya semua itu serba kita bisa tahu gitu kan, kita bisa belajar budaya-budaya baru, tapi nggak tetap tidak menghilangkan kecintaan kita terhadap budaya kita sendiri gitu ya. Tapi kalau aku kepo nih ya, dari Putra Desta dan juga Putri Priscilla. Kebudayaan seperti apa, budaya seperti apa dari Jawa Timur khususnya ya, yang memang melekat sama kalian berdua?
2: Oh gitu.
0: Pasti ada nggak sih, tari kah atau atau seni atau apa nih?
3: Saya dulu nggak apa ya.
0: Boleh.
3: Kalau untuk dari budaya Jawa Timur yang melekat banget di saya itu ada Reog Ponorogo.
0: Kenapa tuh?
3: Karena Reog Ponorogo kan pasti memiliki filosofi yang mendalam juga di dalamnya, dengan di situ memiliki kekuatan dari penarinya, lalu dari warga Ponorogonya juga. Jadi menurut saya itu adalah salah satu ikon yang mendalam bagi saya, dengan kekuatannya dan sosialnya juga dapat seperti itu.
0: Dari Putri Reog Ponorogo, dari Putra Desta.
2: Dari saya sendiri, saya mengangkat budaya dari daerah saya, dari Kabupaten Gresik. Saya mengangkat budaya Malam Selawe. Mungkin mungkin teman-teman Pro 2 belum
0: familiar.
2: Gak tahu ya apa yang Malam Selawe. Jadi izin menjelaskan ya, kalau semisal Malam Selawe ini adalah sebuah tradisi rutin setiap tahun yang dilaksanakan oleh masyarakat Kabupaten Gresik setiap tanggal 25 bulan suci Ramadan. Jadi kegiatan Malam Selawe ini adalah sebuah kegiatan religius, sebuah masyarakat berbondong-bondong datang ke makam Sunan Giri di Kabupaten Gresik untuk melakukan berdoa bersama, melakukan kegiatan spiritualisme, kemudian banyak sekali bazar-bazar juga, kayak sebuah festival akhir bulan Ramadan seperti itu. Jadi sangat ramai sekali pada malam ke-25 ini, yang disebut tradisi Malam Selawe. Gak hanya tradisi Malam Selawe, saya juga mengangkat ada budaya namanya Sanggring Kolak Ayam.
0: Apa itu?
2: Kalau biasanya kolak kan pisang ya, tapi kalau di Gresik ini kolak itu ayam.
0: Jadi kuah
2: kolak
0: manis.
2: Manis, tapi ayam.
0: Tapi ayam.
2: Betul sekali. Mungkin teman-teman perdua juga sangat asing ya tentang kolak ayam ini. Jadi saya jelaskan tentang tradisi yang unik ini di Kabupaten Gresik. Jadi kolak ayam sendiri itu dulunya pada zaman Kerajaan Sunan Giri atau Kerajaan Gini Sudaton yang dipimpin oleh Sunan Giri. Dan pada waktu itu adik dari Sunan Giri ini sakit. Sakit yang bertahun-tahun gak sembuh-sembuh. Terus kemudian pada suatu saat Sunan Giri atau Raja pada Giri Kitaton ini, pada saat itu dapat petunjuk nih dari mimpinya untuk membuat sebuah kolak tapi toppingnya ini ayam. Gitu. Pada waktu itu Sunan Giri kok ayam sih? Gitu kan. Tetap dilakukan, dan di sela-sela mimpinya juga harus yang memasak ini adalah laki-laki, tidak boleh perempuan. Jadi semuanya harus laki-laki. Nah, dibuatlah pada waktu itu, dibuat jadilah kolak ayam. Dicicipilah oleh si adik Sunan Giri ini, langsung sembuh. Nah, dari situlah dari tradisi itu sampai detik ini masih dilestarikan sebuah tradisi budaya Sanggring Kolak Ayam yang dilaksanakan setiap setelah hari raya Idul Fitri seperti itu.
0: Tapi kepo juga nih, toppingnya benar-benar ayam aja, atau ada
2: kacang hijau seperti itu, ada kacang hijau dengan kuah kolak seperti biasa dan juga ayam. Memang pertama kali saya coba itu aneh sekali, kayak nggak masuk ini loh. Tapi itu memang tradisi dari Kabupaten Gresik itu sendiri dan tetap dilestarikan sampai sekarang.
0: Nih teman Pro 2, kita sedikit banyak belajar gitu ya tentang budaya-budaya yang ada di Jawa Timur khususnya. Mungkin kalau misalkan Reog Ponorogo kita udah tahu banyak gitu ya, tapi yang deket-deket sendiri aja belum tentu tahu. Gitu kan. Dan kalau ngomongin soal budaya ini luas juga, nggak hanya seni, nggak hanya tari-tarian atau kesenian semata, tapi juga kuliner pun juga termasuk budaya gitu ya, termasuk tradisi. Wah, menarik nih teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang ingin bertanya-tanya, boleh banget ya, langsung aja kamu cek Instagram kita @pro2rrsby, atau kamu bisa lewat WhatsApp juga di 081908952. Aplikasi RRI Digital juga bisa nih teman Pro 2, atau di live TikTok kita @pro2rrisby. Kita jeda sejenak ya. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sekarang kayaknya mudah banget ya kalau mau buka usaha. Kok bisa? Perkembangan digital yang begitu pesat cukup membantu para pengusaha untuk ikut berkembang. Beberapa fasilitas sudah tersedia tentunya untuk memudahkan transaksi. Ada e-commerce yang memudahkan kita untuk melakukan jual-beli melalui platform online. Ada fintech yang mengatur permasalahan keuangan berbasis teknologi digital seperti pembayaran digital dan pinjaman online. Dan juga layanan digital yang bisa dilakukan secara online seperti streaming musik, video on demand, dan layanan cloud.
1: Sore hari, radio yang pas, ya 95,2 Pro 2 FM, isinya lagu enak semua buat kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, kita masih di Sunset Talk ya, dan juga kita masih bareng-bareng sama Putri Priscilla dan juga Putra Desta. Ini Betul. Selaku Putra Kebudayaan Remaja Persahabatan kalau Desta ya. Ya. Kalau Priscilla ini Grand Finalis Putri Kebudayaan Remaja Jawa Timur 2026. Wah, kalau tadi kita ngomongin soal budaya-budaya banyak banget
4: banyak
3: gitu
4: sekali.
3: Ya. Tapi kalau menurut kalian berdua, budaya di Jawa Timur yang sebegitu banyaknya ini yang cocok ataupun bisa dibilang ini layak gitu ya untuk masuk ke atau diketahui sama masyarakat luas gitu, khususnya di Indonesia maupun luar negeri gitu. Bahkan kalau menurut Priscilla dan juga Desta, kebudayaan Jawa Timur yang seperti apa sih?
5: Siapa dulu? Saya dulu ya. Kalau misalnya menurut saya sendiri, saya mengambil budaya dari kabupaten saya sendiri, yaitu Sidoarjo. Di Sidoarjo itu kan banyak banget budayanya, dari makanan,
3: betul,
5: adatnya juga, tariannya juga.
3: Benar.
5: Kalau untuk di sini, saya akan mengambil tari khasnya, yaitu tari Kupang Ronjot. Ini tuh ada filosofinya, Kak. Jadi di Kupang Ronjot ini dulu, waktu zaman Dewi Sri, dia ini anak dari, saya kurang tahu, tapi itu rumahnya di daerah pesisir atau kita biasa sekarang tuh disebutnya di daerah Bluru Kidul. Jadi itu tariannya tuh sesuai dengan warga sekitarnya. Karena kebiasaannya dulu di Sidoarjo adalah mata pencahariannya tuh Kupang. Sampai sekarang juga di daerah pesisir juga masih
3: Betul.
5: Kupang. Jadinya didirilah sebuah tari Kupang Ronjot.
3: Itu tariannya seperti apa? Kalau makanannya sih udah jelas ya, kita udah tahu ya, dan enak banget sih. Tapi kalau misalkan tariannya seperti apa nih?
5: Tariannya tuh seperti kita lagi mengambil Kupang, Kak. Jadi the icon-nya tuh di Kupang, itu ngambil Kupang itu.
3: Jadi emang benar-benar kayak koreo bekerja gitu ya.
5: Iya, betul.
3: Oh, wow, menarik nih teman Pro 2, dan lagi-lagi yang terdekat aja belum tentu kita tahu gitu ya. Wah, ini menarik sih teman Pro 2. Tapi Priscilla bisa? Atau
5: soalnya waktu kemarin di unjuk bakat, saya menampilkan tari Kupang Ronjot itu sebagai ikon dari Sidoarjo.
3: Sidoarjo Pride ya.
5: Bangga Darjo.
3: Bangga Darjo. Oke, wah menarik nih teman Pro 2. Tapi Priscilla sendiri memang sudah tertarik dengan budaya-budaya itu sejak lama, atau memang karena mau ikut aja terus habis itu dikulik gitu?
5: Sebenarnya saya udah lama ya, Kak, apalagi waktu SD juga. Saya beberapa kali sering ikut event nari-nari juga, terus juga beberapa kali juga saya ikut di teater antik, itu di monolog, itu biasanya ada event juga di Dekesda. Jadinya saya sedikit demi sedikit juga akan mengulik budaya-budaya yang ada di Sidoarjo juga. Jadi emang udah dari kecil
3: udah kayak makanan sehari-hari gitu ya. Tapi memang dari orang tua sendiri ngajarin ke kamu kayak gimana? Harus tahu budayanya, harus ini, atau kamu memang punya keinginan untuk belajar sendiri dari sekolah mungkin atau dari mana?
5: Kalau untuk saya sendiri sih dari orang tua ya kak, karena mama selalu bilang bahwa budaya ini turun temurun kayak tongkat estafet.
3: Betul.
5: Jadi itu dari lama dan akan terus ke generasi generasi selanjutnya. Kalau kamu nggak belajar tentang budaya-budaya terdahulu, gimana kamu bakal ngasih tahu informasi ke generasi yang sekarang ataupun orang-orang sering bilang Gen Z ataupun ke generasi selanjutnya. Jadi budaya itu kayak kunci.
3: Wah, ini benar-benar nih teman Pro 2 ya. Karena kalau Gen Z-nya sendiri aja udah punya pemikiran yang seperti ini ya, seperti kamu tadi yang kamu bilang harus punya keinginan belajar, terus tongkat estafet dan lain-lain. Ini berarti ke depan nanti bakalan lebih mudah untuk kita mengenalkan budaya-budaya Indonesia gitu ya, khususnya Jawa Timur. Nah, kalau Desta sendiri kira-kira budaya seperti apa yang pingin kamu tonjolkan ke dunia mungkin nasional gitu ya, ataupun luar negeri gitu, ataupun mancanegara.
2: Baik, kalau menurut saya sendiri ya kak ya, budaya yang mungkin bisa menjadi highlight-nya Jawa Timur ke kancah nasional maupun internasional, menurut saya ini Reog Ponorogo.
3: Tetap
2: Reog Ponorogo itu menurut saya sebuah budaya yang sangat gong sekali. Mulai dari nilai filosofinya, terus kemudian nilai budayanya juga sangat tinggi sekali. Toh juga kemarin beberapa hari yang lalu diselenggarakan ya Putri ya.
5: Iya,
2: Gerbek Suro. Gerbek Suro itu sebuah tradisi yang mana mengembangkan sebuah budaya Reog Ponorogo ini semakin luas lagi. Betul. Dengan itu mata dunia pasti tertuju ke Indonesia, ke Jawa Timur. Reog Ponorogo itu sendiri. Jadi menurut saya sendiri Reog Ponorogo sebuah budaya yang pastinya bisa menjadi wajah Jawa Timur di kancah nasional maupun internasional, seperti itu kak.
3: Tapi kamu sendiri pernah terlibat dalam pertunjukan atau punya keinginan untuk terlibat?
2: Jadi dulu waktu SMP, aku waktu ada kegiatan unjuk karya seperti itu ya kak ya. Jadi waktu itu aku ikut terlibat dalam sebuah tarian Reog Ponorogo, tapi enggak gimana ya, main topeng reognya itu kan berat sekali ya kak ya. Itu pasti orang dewasa juga belum tentu kuat ya, karena
3: kayak ada spesialnya juga nggak sih.
2: Jadi waktu itu aku nari atau memerankan sebuah pemeran warok. Jadi warok, jadi aku pakai hitam-hitam gitu. Jadi kayak ya menggambarkan sebuah warok itu seperti apa. Jadi waktu itu juga ikut terlibat sih kak dalam pertunjukan Reog Ponorogo, meskipun nggak di Ponorogonya langsung. Seperti itu.
3: Ini pertanyaan yang sama dengan Putri Priscilla tadi ya. Kalau Desta sendiri memang suka sama budaya khususnya di Jawa Timur ini, memang sudah lama kah atau seperti apa?
2: Kalau saya sendiri itu memang dari dulu suka banget dengan budaya. Mungkin bisa dibilang turunan ya kak ya, dari kakek. Kakek saya itu dulu bener-bener pecinta banget, mungkin dibilang seniman juga bisa. Karena bisa membuat topeng banyak sekali. Di rumah itu banyak sekali topeng buatan kakek saya. Tapi meskipun kakek saya saat ini sudah almarhum ya, dan mungkin itu yang saya rasa terus ke saya nih. Gitu. Jadi pada waktu itu, dulu waktu SD kelas 3 itu kan masih kecil banget ya kak ya.
3: Iya benar.
2: Dulu saya itu sering banget lihat wayang kulit sampai semalam suntuk.
3: Wah, menarik. Mungkin
2: semalam suntuk, jadi aku itu merasa aku nih paling kecil di antara semua kakek-kakek yang digigitan saya gitu.
3: Iya, kayak nemenin kakek-kakek.
2: Betul. Jadi waktu itu mungkin aku juga enggak tahu ya apa yang dimainkan dalang ini seperti apa, bahasanya juga saya enggak tahu, tapi saya itu tertarik banget itu dulu buat lihat wayang kulit sampai semalam suntuk. Sampai sekarang itu masih sering banget lihat, apalagi ludruk itu juga. Aduh, gak bisa nih kalau gak didengar, harus lihat.
3: Cocok banget ini dengerin Pro 4 ya.
2: Betul. Jadi gitu sih. Jadi dari turunan juga dan dari hati juga, saya pribadi juga pengen banget ikut campur ke budaya-budaya ini.
3: Punya keinginan dan andilnya sudah tersampaikan lewat putra-putri kebudayaan.
2: Betul.
3: Ini khususnya di kategori remaja. Nah, ini kalau dari kalian berdua, goals-nya apa sih emang untuk ikut kompetisi ini? Mungkin dari awal punya pemikiran seperti apa yang ingin diwujudkan gitu, dan setelah ini menjabat gitu ya, ini apa yang benar-benar kalian ingin lakukan?
5: Kalau dari saya sendiri, sebelum menjabat, saya sudah memikirkan advokasi saya.
3: Oke.
5: Ya, di sini saya membela advokasi saya yaitu bernama Prisma, yaitu Priscilla untuk Sama. Okay. Di sini tuh Prisma tuh sebagai ruang untuk anak muda lebih berani menyuarakan, karena kan banyak sekali anak muda ini kan masih menutup diri ya kak, maksudnya kayak masih memendam lah aspirasi-aspirasi positifnya yang kalau misalnya disalurin itu pasti berdampak bagus sekali ya kak.
3: Okay.
5: Di sini Prisma ini ingin berdampak, berbudaya serta berdaya di lingkungannya sendiri. Seperti itu. Di Prisma juga memiliki beberapa program. Yang pertama ada Prisma Talk. Ini setiap hari Jumat kak di IG-nya Prisma.
3: Udah ada IG-nya sendiri,
5: udah ada
3: nih programnya IG-nya. Berarti ya. Oke, bisa kamu cek di IG-nya
5: Prisma, di PRICMAA.
3: Oke, gitu. Prisma, teman kedua bisa langsung aja kamu cek-cek. Terus,
5: jadi setiap Jumat nih kita mengadakan Q&A gitu bersama teman-teman Prisma, question and answer. Jadi mereka bebas mau ngirim curhatan, mau ngirim informasi atau apapun itu bebas dan akan kita jawab juga. Dan di Prisma ini juga menyediakan ruang anonim, ditaruh di bionya melalui NGL Inc. Jadi mereka bebas juga kak mau menceritakan kesehariannya, atau kan beberapa orang nih masih memendam ya kak, maksudnya kayak beberapa ada yang takut mau cerita ke temennya gitu.
3: Betul.
5: Kan ya. Nah di Prisma ini menyediakan ruang itu, jadi mereka bebas,
3: bisa
5: untuk
3: anonimus lah ya.
5: Iya, bebas untuk menceritakan apapun itu. Seperti itu.
3: Oke, wah ini menarik sih ya. Jadi apa namanya, khususnya untuk hal-hal seputar budaya gitu ya. Akhirnya ada ruangnya sendiri.
5: Betul.
3: Untuk teman-teman bisa ngobrol gitu ya, atau bisa tanya-tanya juga gitu nih. Kalau dari Desta?
2: Kalau dari saya sendiri, saya juga telah membangun sebuah ruang juga, sama seperti Putri Priscilla yang Prisma tadi. Kalau saya sendiri namanya Kultura.
3: Kultura.
2: Yang itu adalah singkatan sebuah culture in digital era.
3: Oh,
2: gitu.
3: Menarik.
2: Jadi saya singkat Kultural. Sama seperti Prisma tadi, saya bergerak di media sosial, tentunya di Instagram.
3: Pasti.
2: Di situ saya bisa gimana ya, menyalurkan informasi budaya-budaya Jawa Timur ini melalui media sosial itu. Jadi saya konsep seperti bikin poster, infografis, dan juga video edukatif. Jadi saya kayak semisal di sekolah saya ada kegiatan hari batik nih. Jadi teman-teman pakai batik, dan itu sebuah peluang besar buat saya bikin konten di situ. Jadi bagaimana cara teman-teman ini pakai batik ini enggak hanya make aja.
3: Betul.
2: Tapi tahu enggak nilai dari batik itu sendiri kayak gitu-gitu. Jadi setiap ada event, enggak hanya di sekolah maupun di masyarakat ya.
3: Okay.
2: Jadi kami bikin konten edukatif dan kami post di Instagram Kultura tadi.
3: Oke. Okay.
2: Gitu.
3: Nah, kalian untuk handle sosial medianya sendiri atau memang ada tim atau kayak gimana nih?
2: Kalau sementara saya di Kultura cuma saya sendiri. Namun untuk ke depan mungkin akan rekrut teman-teman juga, teman-teman dari kelas mungkin, atau teman-teman organisasi.
3: Bener.
2: Bisa membantu. Jadi enggak hanya saya sendiri, dan biar enggak keteteran gitu.
3: Bener.
2: Mungkin ada yang devising edit nih, ada cari konten nih.
3: Bener,
2: kayak gitu-gitu.
3: Kayaknya kalau sendiri agak repot.
2: Betul.
3: Ya, tapi kita mulai pelan-pelan.
2: Betul,
3: gitu kan.
2: Betul, step by step dulu.
3: Betul kan. Banget nih teman Pro 2. So, itu adalah hal yang menarik banget untuk bisa kamu cek lagi-lagi di Instagram ya. Dua-duanya di Instagram atau ada platform TikTok?
2: Di Instagram.
5: Di Instagram.
3: Di Instagram. Bisa kamu cek dua-duanya nih teman Pro 2 untuk apa? Advokasi ya.
2: Betul.
3: Advokasi dari mereka berdua nih. Dan selain untuk apa ya? Advokasi yang memang diinginkan, yang ingin kamu sebarluaskan dan juga pastinya sudah disebarluaskan setelah menjabat ini, ada hal-hal lainkah yang ingin disampaikan, mungkin lebih aksi nyatanya, karena kan itu tadi di sosial media.
5: Betul.
3: Kalau di sekolah mungkin atau di kampus seperti apa nih?
2: Okay.
5: Kalau untuk saya sendiri di Prisma kan tadi ada 3 program ya kak.
3: Okay.
5: Nah untuk yang aksi nyatanya ini ada kak, namanya Prisma Action.
3: Bener-bener action gitu ya.
5: Action. Kemarin sempat Prisma berkolaborasi dengan teman-teman relawan yang ada di Surabaya, Sidoarjo juga. Jadi kami mengunjungi panti asuhan yang ada di Sidoarjo. Di situ saya mengajak teman-teman relawan, dan relawan ini tuh saya ajak dari teman-teman kelas dan teman-teman yang dekat-dekat rumah saya juga. Selanjutnya di sana kami memiliki banyak banget sesi, waktu itu juga tebak-tebakan kata, tapi katanya ini mengunsur budaya. Waktu itu kita membahas katanya itu rumah adat sama tari tradisional. Kan kita kan pasti tahu kan ya kak, tapi beberapa di situ tuh masih ada yang bingung tahu kak.
3: Betul.
5: Kayak masih beberapa ada yang ini apa dari ya? Mana ya, dari sini. Iya benar banget.
3: Entah itu apa kayak gugup gitu ya, bingung gitu. Ini mana? Atau emang ya lupa aja.
5: Iya.
3: Enggak tahu aja gitu ya.
5: Jadi emang niat saya tuh di situ biar pemajuan kebudayaan itu merata di deket-deket dulu di lingkungan Sidoarjo dulu. Terus yang kedua kemarin juga Prisma ini collab juga dengan Sidomoco. Jadi ini tuh komunitas membaca yang ada di Sidoarjo kak. Kita tahu lah ya, literasi sekarang beberapa banyak itu hampir menurun. Jadi di sini Prisma dan Sidomoco ini ingin menggerakkan kembali literasi gitu di daerah Sidoarjo. Gitu. Jadi kita di situ ngumpulin buku-buku yang kita punya kak. Terus habis itu kita ngajak-ngajak adik-adik yang ada di sekitar alun-alun. Dan tempatnya ini di Padepokan Alun-Alun setiap hari Minggu.
3: Jadi kalau di sosmednya di hari Jumat, kalau actionnya di hari Minggu di Alun-Alun.
5: Di Alun-Alun Sidoarjo.
3: Alun-Alun Sidoarjo, Taman Pro 2. Itu programnya memang khusus untuk menambah literasi aja, atau nanti akan ada tambahan-tambahan lain kalau dari Prisma sendiri?
5: Untuk saat ini masih menambah literasi ya kak, tapi untuk soon kedepannya mungkin ada banyak program yang menyusul. Jadi tungguin aja teman-teman Pro 2, langsung cek aja di IG-nya Prisma.
3: Kita masih belum tahu ya teman Pro 2, pokoknya masih di keep nih.
5: Betul.
3: Kayaknya ya. Jadi ditungguin aja. Desta, kalau aksi nyatanya di lingkup sekolah mungkin atau di lingkup rumah seperti apa?
2: Jadi kalau saya sendiri di kultural dengan izin ya, kayak kalau saya sendiri kan di sekolah menjabat sebagai wakil ketua OSIS.
3: Boleh.
2: Izin ya, di sekolah. Jadi salah satu seksi bidang saya, seksi bidang 8, bidang sastra dan budaya. Itu saya mengusulkan buat mengadakan ekstrakurikuler karawitan.
3: Menarik.
2: Gitu. Jadi mungkin beberapa tahun yang lalu di sekolah saya itu masih ada. Ada, dan sampai sekarang juga masih ada alat-alatnya juga kak. Ada gong, gamelan dan lain itu masih ada. Namun mungkin karena terlalu lama gak dipakai ya.
3: Minat
2: itu,
3: juga ya.
2: Dan minatnya juga kurang. Dan alat-alat itu rusak. Ada yang hilang, ada salah satu gongnya hilang kayak gitu. Jadi untuk tahun ini di periode saya mungkin hari beberapa bulan lagi akan lengser. Akan berganti periode baru maksudnya. Itu kami mengusulkan ke pihak sekolah buat mengadakan ekstrakurikuler karawitan. Gitu. Jadi terkumpullah sebuah saran dari adik-adik atau teman-teman angkatan saya buat aku ini bisa nyinden tapi kok enggak ada fasilitas. Aku bisa nari tapi enggak ada fasilitas nih, gimana nih? Lah, dari situlah timbul kayak gimana kalau kita bikin ekstrakurikuler karawitan nih? Kita kembangkan lagi yang dulu sempat hilang. Gitu. Jadi mungkin saat ini kami masih nyusun juknis-juknis, kemudian proposal-proposal, dan anggaran ya pastinya buat kami serahkan ke pihak sekolah. Mungkin insya Allah di periode yang akan datang, insya Allah direalisasikan ya ekstrakurikuler karawitan ini. Seperti itu kak.
3: Keren banget ya. Buat adik-adik di SMA mana?
2: SMA 1 Cerme Gresik.
3: Nah, SMA 1 Cerme Gresik nih teman Pro 2, kakak kelasnya mempersiapkan untuk apa namanya, ekskul karawitan. Kayaknya langsung oprek ya.
2: Langsung.
3: Ketuanya kamu ya?
2: Belum tahu.
3: Oke deh teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang mau tanya-tanya, ini udah banyak juga sih yang tanya-tanya juga ya. Nanti bakalan aku bacain juga, dan pastinya kamu bisa cek aja di Instagram kita @pro2rrisby, WhatsApp 081908952, aplikasi RRI Digital, dan juga TikToknya Pro 2 RRI Surabaya. Habis ini kita balik lagi ya teman Pro 2. So, jangan kemana-mana.

Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinetsurabaya@gmail.com. Subjek, Lokarama underscore nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

0: Teman Pro 2, kamu masih di Sunset Talk. Kali ini di segmen terakhir ya, untuk ngobrol-ngobrol kita bareng putra-putri kebudayaan remaja Jawa Timur 2026. Masih barengan sama Putri Priscilla dan juga Putra Desta. Ini ada yang tanya nih, ini kan masih sekolah dan juga masih kuliah gitu ya. Gimana sih emangnya cara menyiapkan menyiapkan mental mungkin, atau juga membagi waktu antara persekolah di sekolah, perkuliahan, dan juga ajang kompetisi gitu. Kompetisi apapun sih sebenarnya ya. Tapi khususnya kali ini di putra-putri kebudayaan remaja.
1: Kalau untuk saya pribadi ya Kak, saya selalu nulis apapun jadwal itu di well plan gitu. Jadi jadi saya selalu nulis apapun itu dari kegiatan yang mungkin itu bisa dianggap hal yang sederhana sampai benar-benar harus butuh fokus, saya tetap nulis. Kayak kemarin waktu grand final, saya kan lagi sibuk-sibuk juga ya Kak, kelas 12 persiapan SNBP, SNBT mandiri. Saya waktu grand final malamnya jam 2 sampai jam 3 pagi saya masih ngerjain latsol buat SNBT. Padahal paginya saya grand final.
0: Wah, keren banget. Ini apa enggak pusing sebenarnya?
1: Sejujurnya pusing ya. Sejujurnya pusing banget. Tapi kalau misalnya saya enggak ngerjain latsol itu, saya mungkin bisa ketinggalan beberapa bagian gitu Kak. Jadi sesibuk apapun saya, jika emang itu kan perlu ya Kak buat latsol-latsol itu, jadi tetap saya sisipkan lah, walaupun itu habis malam keakrapan ya. Itu kan
2: capek-capeknya juga
1: ya. Iya, capek-capek banget.
0: Kayaknya itu langsung masuk ke kamar terus diam gitu ya.
1: Saya habis bersih-bersih, kakak sekamar saya tuh udah tidur, saya masih ngerjain latsol.
0: Iya, ampun, keren banget nih teman berdua.
1: Dan paginya jam berapa ya, jam 5 itu saya udah make up dan hairdo. Jadi emang bener-bener padet banget waktu grand final itu. Tapi momen itu bener-bener nginget saya gitu loh Kak.
2: Berkesan sekali ya.
1: Iya, berkesan banget. Waktu hari itu aku bener-bener yang padet sepadet itu loh.
0: Dari kayak orang yang emang gak punya kehidupan gitu ya. Kayak itu terus sampai ya difokusin. Oke, wah menarik nih teman berdua. Kalau Desta sendiri?
2: Kalau saya sendiri yang pastinya nggak terlalu sibuk banget ya kayak Putri Priscilla tadi. Saya dengerin sampai hah, serius.
0: Nah ya makanya.
2: Kalau saya sendiri di SMA belajar ya, mungkin saya menyusun atau membuat plan skala prioritas Kak. Mana kegiatan mana yang menurut saya penting nih bagi saya.
0: Betul.
2: Penting.
0: Apalagi OSIS juga gitu loh.
2: Betul, betul, banyak rapat Kak, banyak rapat sekali.
0: Nah itu maksudku. Gimana?
2: Jadi bagaimana yang penting pada diri saya dan penting bagi organisasi saya. Mana nih? Jadi saya pikir-pikir lagi, enggak langsung bikin oh lah saya ini nih. Enggak, tapi saya susun mana yang lebih penting nih gitu. Jadi misal udah nemu nih, langsung saya mungkin teman-teman Pro 2 buka HP saya, buka kalender itu sudah berwarna-warni sekali kalender saya. Hari ini ada rapat ini, hari ini ada meeting ini,
0: aduh,
2: ini semuanya.
0: Sibuk.
2: Jadi saya susun jam sekian sekian acara ini, lanjut acara ini, kayak gitu sih Kak. Jadi
1: kayaknya lebih sibuk gak sih Kak daripada saya.
0: Sama ya? Sibuknya deh kayaknya ya. Tapi kalau untuk menyiapkan mental gitu setelah saat pertandingan gitu, apapun pertandingannya, tapi khususnya ini di pageant gitu ya, ada ada hal-hal sendiri yang memang dipersiapkan.
2: Kalau saya sendiri ya, kemarin ikut grand final kan ada mentor ya Kak di sekolah saya. Itu namanya Bu Happy Mandelsari, guru saya. Beliau Putri Indonesia Jawa Timur. Dulunya. Jadi menurut saya beliau sebuah role model bagi saya, penyemangat sekali bagi saya. Jadi waktu itu
0: Ibu Happy itu guru ternyata.
2: Iya, guru di sekolah saya gitu. Jadi waktu itu saya tuh hampir nyerah Kak, kayak Bu enggak bisa ini, enggak bisa. Beliau langsung kok bisa? Oleh kalau sudah harus, kalau wis nyemplung sekalian basah. Betul, semua kayak bener. Gitu Kak. Jadi langsung itu semangat saya langsung tumbuh nih dari situ. Jadi kayak beliau bilang harus jadi diri sendiri.
0: Oke.
2: Gitu. Terus kemudian percaya diri itu paling penting dari apapun gitu.

0: Jadi beliau ya mungkin sebuah mentor yang memotivasi saya bisa jadi seperti ini, Kak.
1: Oke, okay. Okay. Karena mentornya juga pageant.
0: Iya, betul.
1: Oke, okay. Kalau Priscilla?
2: Kalau saya sendiri kebetulan saya ada coach, Kak. Jadi waktu grand final itu sebelumnya saya udah diberitahu dan diberi arahan. Saya sama seperti Desta waktu itu di tengah-tengah, apalagi dengan banyaknya tugas ya, Kak. Itu kayak saya udah hampir nyerah, kayaknya saya gak bisa deh, kayaknya saya kurang deh gini-gini gitu kan. Tapi coach saya selalu kayak bilang, bisa Priscilla, bisa. Kamu udah jadi finalist tuh udah keren. Kamu udah tinggal maju selangkah lagi loh. Udah jadi gitu. Jadi dari situ saya mikir kayak ya udahlah sekalian aja deh gitu.
1: Tapi ini sebenarnya ajang pertama kah untuk di pageant sendiri? Oh, kalau saya, atau dulu pernah ikut?
0: Kalau saya sendiri ini bukan ajang pertama saya. Dulu waktu baru banget waktu masuk SMA nih ya, Kak, ya setelah MPLS gitu.
1: Betul.
0: Langsung saya itu lihat pamflet ada duta pelajaran di korupsi Jawa Timur. Itu sebuah program dari Dinas Pendidikan langsung. Seleksinya juga sangat lama sekali dari kabupaten dulu diseleksi. Alhamdulillah saya juara satunya. Terus main maju ke provinsi. Alhamdulillah membawa nama SMA Kabupaten Gresik juga di juara 3. Gitu. Dengan coach yang sama, Ibu Happy. Iya.
1: Oke, karena di sekolah yang sama masih ya. Kalau Putri Priscilla
2: untuk ini udah ajang ke 3 saya.
1: Banyak nih teman pro 2. Seru nih kayaknya kalau dikulik.
2: Awalnya tuh saya tuh orangnya bener-bener yang pemalu banget, Kak. Saya bener-bener gak mau tampil. Tapi waktu itu saya ada duta di sekolah. Mau gak mau saya, karena waktu itu kayak ada spin roll gitu loh, Kak. Nama saya
1: terpaksa yang kah ini maksudnya?
2: Awalnya tuh duta sekolah. Awalnya saya terpaksa. Habis itu udah alhamdulillah saya mendapatkan juara 3 di situ.
1: Oke, terpaksa. Terus, aja juara 3.
2: Karena kayak menurut saya sekalian gak sih, Kak?
1: Bener.
2: Sekalian totalitas.
1: Betul.
2: Lah,
1: walaupun
2: terpaksa gitu kan. Terus habis itu saya ditawarin sama teman saya buat ikut di Duta Pariwisata Remaja Jawa Timur tahun 2025. Di situ awalnya saya bener-bener yang takut gitu loh, Kak. Bener-bener keringet dingin yang aduh nervous, takut banget gitu kan. Terus ya udah semua dijalani kan. Banyak prosesnya juga. Alhamdulillah saya di situ mendapatkan inteligensi. Terus ikut lagi, Kak. Ditawarin lagi nih di DM Instagram di Miss Beauty Jawa Timur tahun 2026 kemarin. Alhamdulillah juga mendapatkan runner up 1 dan Miss Inteligensi.
1: Wah, banyak banget gitu ya prestasinya nih teman pro 2 dari putra dan putri kebudayaan Jawa Timur ini. Tapi kalau untuk di putra-putri kebudayaan remaja Jawa Timur ini, ada agenda apa ya, rencana agenda next-nya mau ngapain gitu? Boleh di-spill nggak ini? Persetujuan dulu, boleh?
0: Izin dulu,
1: boleh?
0: Jadi kalau di ajang Putra Putri Kebudayaan ini akan tetap lanjut ya, Kak, ya?
1: Betul.
0: Ke ajang nasional.
1: Kita tunggu deh teman pro 2
0: ya. Stay tune
1: pokoknya ya. Pokoknya kita tungguin aja deh dar-dar-dor.
2: Dan pantengin juga di Instagramnya Putra Putri Kebudayaan Jawa Timur.
1: Okay, thank you banget ya. Pesan-pesan terakhir deh untuk teman pro 2 biar biar tetap bangga dengan budayanya khususnya di Jawa Timur.
2: Untuk pesan dari saya, teman-teman yang mendengarkan Sore Ceria hari ini ya, yang pastinya budaya akan tetap melekat di diri kamu, dan kamu sebagai generasi selanjutnya akan melanjutkan tongkat estafet ini. Jadi jadilah manusia yang berdampak dan bersosial dan berbudaya juga di lingkungan kamu. Karena tongkat ini kalau misalnya bukan kalian, siapa lagi yang akan melanjutkan ke generasi selanjutnya? Seperti itu,
1: Desta.
0: Oke. Gak jauh beda sih dari Putri Priscilla. Mungkin pesan saya buat teman-teman pro 2 di sana, jangan malu terhadap budaya kita sendiri. Jangan anggap budaya itu kuno, tradisional itu enggak zaman kalau sekarang ya. Kalau pesan saya sendiri, tetap anggap ada budaya itu sendiri. dan yakinilah bahwasanya budaya di sekitar kita aja, jangan terlalu luas banget ke sana-sana. Anggap itu sebuah cermin daripada diri kita. Terus kemudian tetap kembangkan terus budaya yang ada Jawa Timur ini tentunya. Kembangkan, explore semuanya, gali terus bagaimana budaya itu sendiri supaya tetap hidup.
2: Betul sekali.
0: Dengan langkah kecil dari kita pribadi, dengan unggah-ungguh kepada orang tua.
2: Betul.
0: Terus kemudian menggunakan batik juga bisa tetap menjadikan kita sebagai pribadi yang cinta terhadap budaya seperti itu, Kak.
1: Oke. Itu dia teman Pro 2, thank you ya. Udah mau datang ke studionya Pro 2 FM ngobrol-ngobrol seputar budaya, dan pastinya sukses selalu untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, entah itu di putra-putri kebudayaan maupun di luar ya. Yeah. Dan pastinya thank you juga buat teman Pro 2 yang udah menyimak Sunset Talk kali ini ya. Besok masih ada Sunset Talk, tapi barengan sama siapa? Ditungguin aja deh pokoknya ya teman Pro 2. Stay tune terus di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, Fira masih nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam.

0: This is Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Traffic and Weather Taman Pro2 hadir kembali ya di sore kali ini. Kira-kira kalau dari Taman Pro2 yang lagi di jalan, gimana nih perjalanan kamu, lancar apa enggak? Kalau enggak ya boleh kasih informasinya ke kita ya. Tapi kalau misalkan lancar-lancar aja, boleh juga kok kasih informasinya ke WhatsApp 081-98-0952. So teman Pro2, untuk daerah mana aja sih yang terpantau macet gitu ya, ataupun pingin tahu juga kondisi cuaca di sore menjelang malam kali ini. Kalau dilihat ya teman Pro2 ya, untuk daerah mana aja yang macet, ini sekitar Manyar, terus Kertajaya, Raya Kertajaya ini terpantau padat Taman Pro2. Terus habis itu di sekitaran Jalan Biliton ini juga terpantau lalu lintasnya padat. Buat kamu yang akan melintas ke daerah Dharmawangsa ini juga, lalu di sekitar Raya Darmo menuju ke arah Ahmad Yani, ini terpantau ramai nih teman Pro2 ya. Udah mulai ramai kayaknya pulang kerja juga gitu ya jam-jam sekarang ini. Terus habis itu di sekitar jalan Kapas Krampung, ini juga terpantau ramai nih teman Pro2. Hati-hati di jalan buat kamu, dan pastinya aku tungguin informasi real time juga ya dari kamu yang lagi macet-macetan, atau mungkin yang perjalanannya lancar-lancar aja juga boleh langsung aja WhatsApp ke 081-98-0952. Untuk kondisi cuaca seperti apa sih? Nah, kondisi cuaca terpantau cerah ya teman Pro2 di sore menjelang malam kali ini dengan suhu 27-28 derajat Celcius, dan terjadi di hampir seluruh daerah di Surabaya. Pastinya buat kamu teman Pro2, hati-hati di jalan, stay safe, stay healthy teman Pro2, dan pastikan dengerin terus Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: potongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.
1: Biar sore kamu gak sepi, dengerin aja 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

berdua sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: Loh Din, kamu kok main buang sampah sembarangan aja sih?
1: Alah, gak apa-apa Sar, toh ada petugas kebersihan.
0: Ya, tapi tetap aja Din, jaga kebersihan kan tanggung jawab kita bersama. Walaupun ada petugas kebersihan, kita harus tetap buang sampah pada tempatnya. Ayo, pungut lagi sampah yang tadi.
1: Iya deh, iya maaf, aku janji deh.

terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Teman Pro 2 kali ini di Ngaso Ngobrolnya Arek Surabaya kayaknya beda ya daripada biasanya, karena kali ini aku cuma sendiri, tidak bersama teman-teman Cak Ning. Tapi it's okay teman Pro 2, aku bakalan ngasih info-info seputar apa nih. Banyak banget sebenarnya info yang pengen aku kasih buat teman Pro 2 semuanya. Tapi kali ini yang lagi rame di sosial media aku ya, baru aja aku ngelihat kalau ada paspor museum teman Pro 2 ya. Ini kayak gimana nih? Jadi memang paspor museum sendiri ini pernah di sudah pernah dibicarakan dari bulan Mei lalu ya teman Pro 2, untuk dari museum dan juga cagar budaya ini memberikan salah satu fasilitas ya, bisa dibilang ini merupakan fasilitas untuk kita yang datang ke museum itu bisa check in gitu ya, atau bisa ngambil cap di paspor gitu. Jadi kita bakalan punya paspor gak cuma untuk ke luar negeri ini teman Pro 2, tapi ke museum pun ada paspornya. Nah, memang dari Kementerian Kebudayaan melalui unit museum dan juga museum dan juga cagar budaya atau MCB ini menghadirkan layanan atraksi atau activation ya teman Pro 2, untuk menarik kunjungan wisatawan gitu. Jadi memang kalau dilihat kan banyak banget tuh di luar negeri sana yang berburu cap gitu ya, berburu stempel gitu, biasanya di stasiun atau di mana lagi. Banyak sih sebenarnya teman Pro 2, ada landmarknya sendiri yang punya stempel gitu ya, cap gitu kan. Dan sempat rame juga di stasiun MRT, itu ada capnya juga nih teman Pro 2. Tapi kali ini yang baru adalah museum, yang diawali juga dengan langkah yang inovatif pastinya ya, menjadikan pengunjung itu punya rasa untuk nggak cuma ya udah sekedar datang aja, tapi juga merupakan gaya hidup gitu. Menarik ya teman Pro 2. Dan Kementerian Kebudayaan ini meluncurkan paspor museum bertepatan juga dengan peringatan Hari Museum Internasional. Ini pengunjung bisa mengambil cap itu yang ada di dalam museum dan ada di buku tersebut gitu. Menarik nih teman Pro 2 ya. Dan ini untuk peluncuran buku sendiri dari Kepala MCB ST Nurjadin mengatakan kalau akan dirilis pada sudah dirilis maksudnya ya pada 16 Juni di hari jadi MCB ke-4. Keren. Jadi ini merupakan peringatan ya, peringatan hari jadi atau HUT ke-4 museum dan juga cagar budaya sekaligus peluncuran paspor ini gitu. Wah, ini sih keren ya teman Pro 2. Dan nanti bakalan ada di 18 museum dan juga 34 cagar budaya di bawah naungan MCB di seluruh Indonesia gitu ya, maupun tingkat kabupaten, kota ataupun provinsi. Keren nih teman Pro 2 nih. Siapa yang suka banget datang ke museum dan juga nambah activationnya untuk datang ke museum, gak cuma ngeliat-ngeliat atau gak cuma foto-foto estetik aja, tapi koleksi cap gitu ya. Dan aku pengen tanya juga nih ke teman Pro 2, apa sih yang sebenarnya pengen kamu cari di museum ya? Suka banget gak sih kamu datang ke museum? Kalau iya kenapa? Kalau enggak pun juga kenapa nih teman Pro 2? Langsung aja kamu gabungan ya di Instagram kita @pro2rrsby atau WhatsApp 0819980952 atau aplikasi RRI Digital.

udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Ini masih di sore ceria ya. Ngobrolin soal museum nih teman Pro 2. Emangnya kamu tuh suka gak sih datang ke museum gitu kan, untuk ya sekedar mendatangi gitu ya, foto-foto cantik estetik. Karena banyak banget sekarang museum-museum itu yang dipilih sama anak-anak muda gitu ya. Istilahnya sekarang tuh museum date gitu teman Pradua. Kali ini udah gak main tuh ke mana, pantai atau apa, museum aja bisa kok ya. Nah, kali ini kalau ngomongin soal museum itu yang terbaru adalah bisa ngasih stempel gitu ya di paspor museum. Ini menarik sih teman Pradua. Akhirnya kita bisa koleksi gitu ya, koleksi cap-cap estetik alias stempel-stempel estetik yang bisa ada di paspor kita nanti gitu ya. Jadi nggak cuma ke luar negeri aja, tapi untuk ke museum pun ada gitu. Nah, kalau dilihat memang untuk paspor sendiri, ini paspor museum sendiri ini diperjualbelikan ya teman berdua. Jadi bisa kamu cek di Instagramnya Indonesian Heritage Agency untuk tempat-tempat mana aja yang bisa kamu datangi untuk membeli paspor ini. Tapi aku ya ngelihat ya teman berdua, paspornya tuh lucu-lucu banget loh. Warna-warnanya tuh emang Gen Z banget, Gen Z abis. Anak muda lah ya. Dan eye-catching gitu. Jadi ada pink, ada kuning, ada ini bisa dibilang orange ya, peach gitu ya. Terus ada ungu teman berdua. Jadi 4 warna yang bisa kamu cek gitu kan. Dan ini gak cuma buku kosong aja yang bisa dikasih stempel atau dikasih cap ya, tapi ada juga dari panduan-panduan gitu, panduan-panduan. Terus habis itu museum-museum mana aja yang bisa kamu datangi, cagar budaya mana aja yang bisa kamu datangi gitu ya, dan pastinya seluruh Indonesia gitu teman Pradua. Menarik sih teman Pradua, lucu banget. Dan banyak juga dari content creator ya, dari sosial media yang sudah mencoba activation ini gitu, untuk membeli dan juga datang ke museum dan mencap ya dari paspornya itu. Wah keren sih teman Pradua, ini juga jadi salah satu hal yang bisa kamu lakukan bareng sama teman, bareng sama sahabat gitu ya, atau mungkin sama pasangan, sama keluarga, boleh banget kok ya teman Pradua. Nah, kali ini aku mau ngelihat nih apakah dengan adanya activation-activation itu, atau bahkan sebelum adanya activation tersebut, dari teman Pradua tuh minat gak sih datang ke museum ini ya. Coba aku cek di Instagram @pradua_rrsby atau dari WhatsApp yang udah gabungan ya di 081908952. Ada siapa? Ada dari Ayu. Oke, ini katanya suka banget, khususnya sekarang-sekarang ini karena museumnya lucu-lucu. Oke, baik ya. Ini pasti buat foto-foto OOTD gitu ya. Oke, requestnya pengen diputerin lagunya Misalia yang repetisi. Ini ada sih, tapi yang Korean version. Nanti ya bakalan aku puterin deh. Terus ada dari Fitri, teman Pro 2, yang udah gabungan juga ini di WhatsApp kita. Kalau ngomongin soal museum, sering sih karena banyak banget hal-hal yang bisa kita dapatkan gitu. Banyak juga museum-museum yang ada di Surabaya, jadi nggak usah jauh-jauh. Bener nih kata Fitri ya teman Pradua. Buat kamu yang mungkin, aduh bingung gitu ya, mau kemana sih, ke Surabaya, ke museum juga bisa kok teman Pradua ya. Cuman aku memang belum tahu sih, apakah museum-museum yang ada di Surabaya itu bisa untuk
diminta capnya gitu kan. Aku masih belum tahu, nanti bakalan aku kasih infonya deh ke kamu ya. Aku cari tahu juga. Karena memang dari museum itu, dari passport museum tersebut, Teman Pro 2 ini tempat-tempat yang di bawah naungan museum dan juga cagar budaya. Jadi ada berapa tadi? 18 museum ya di seluruh Indonesia dan juga 34 cagar budaya yang bisa kamu datangi. Dan ada tuh di bukunya Teman Pro 2 panduan-panduan, terus tempat-tempat mana aja yang bisa kamu datangin kayak gitu. Menarik ya. Oke, requestnya pengen dibuterin lagu dari siapa ini? Dari Okai yang Temukan Bahagia. Siap, abis ini bakalan aku puterin juga spesial buat Fitri dan juga Teman Pro 2 lainnya ya. Jadi Teman Pro 2 jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM sama nanti di jam 7 malam aku bakalan nemenin kamu.

0: kedua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
1: This right here is a 100% certified slapper.

Teman Pro 2 kali ini ada lagi yang gabungan ya, ngobrol-ngobrol soal museum. Ada siapa di sini? Ada Rara ternyata teman Pro 2 ya, yang katanya kalau ngomongin soal museum nggak terlalu suka, tapi ayo aja kalau diajak. Jadi harus ada yang ngajakin ya Rara ya. Baiklah, ayo siapa yang mau ngajakin Rara? Oke, kalau dari Silvi ini sedikit berbeda. Katanya kalau museum nggak terlalu sih, mending ke tempat lain aja karena nggak terlalu suka sama seni. Seni kan sebenarnya kalau ngomongin soal museum ya teman Pro 2, nggak hanya museum seni gitu loh, tapi sejarah pun juga ada gitu kan. Tapi unik banget nih, nggak terlalu suka seni. Maksudnya seni yang kayak gimana? Maksud Silvi? Oh, mungkin ya, mungkin ini aku bisa menelaah. Karena biasanya kan kalau yang ada di museum tuh kayak lukisan, kayak gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi mungkin seni-seni yang seperti itu yang dimaksudkan. Baiklah, nggak apa-apa. Semua orang punya referensi masing-masing ya, preferensi masing-masing juga. Terus mau request lagu aja sih katanya. Baik, emang mau request lagu apa? Mau request lagu dari Idol yang Mono. Baiklah. Ada juga yang pingin dengerin lagu dari Ed Sheeran yang Drive. Ini soundtrack ya teman Pro 2. Oke, habis ini bakalan aku puterin juga. So, buat teman Pro 2 masih banyak banget waktunya. Enggak deng, 15 menit lagi ya kita menuju ke Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. Kira-kira ada siapa yang bakalan datang bersama teman-teman dari Pro 2 di Jakarta sana? Pokoknya kita tungguin aja ya teman Pro 2. Dan aku juga masih nungguin gabungan kamu di sore ceria kali ini.

Bakso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.

Teman Pro 2, untuk aku nemenin kamu di sore ceria harus selesai dulu ya. Thank you banget yang udah gabungan dari jam 3 tadi sampai hampir jam 7. Habis ini bakalan ada music live chat dari Pro 2 RRI Jakarta ya. So, Fira pamit dari ruang dengar kamu. Dan see you teman Pro 2.

0: Hei anak muda, weekend gitu-gitu aja. Mending ikutan numpang-numpang di Pro2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya. Numpang-nampang di Pro2 FM, panggung pertama untuk penyiar muda.
1: Sore-sore kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro2 FM. Lagunya enak buat nemenin sore kamu.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Pro 2 FM,

Yo yo yo, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2, balik lagi sama gue Randy Krisandaru nih, teman Pro 2 di MLC Music Live Chat hari ini, teman Pro 2. Seperti biasa, gue akan menemani kamu selama 1 jam depan. Dan seperti biasa, gue gak akan mungkin sendirian, teman Pro 2, di malam hari ini, karena gue sudah ditemani sama Salah tiga kan nama daerah ya. Ada sebuah band, teman berdua, yang akan gue ajak ngobrol di malam hari ini. Namanya adalah Ranger. Waduh, lu penasaran gak sih kayak gimana seorang Ranger ini? Apakah mereka benar-benar berpakaian kayak Power Ranger atau enggak? Jadi tunggu aja, teman berdua, jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM kesayangan kamu. Karena abis ini akan ada MLC Music Live Chat.

0: FM Jakarta seluruh Indonesia teman produleh lagi di MLC barengan sama gue Landa Krisandaru. Dan sebagaimana yang tadi gue bilang teman produleh bahwa gue nggak mungkin sendirian di malam hari ini karena gue sudah kedatangan salah dua dari sebuah band ya. Jadi malam hari ini kita bakal ngobrol sama Ranger.
1: Halo.
0: Gokil. Ranger merah mana Ranger merah nih?
2: Saya kebetulan Ranger biru.
0: Malam hari ini udah kedatangan Ranger teman berdua. Gimana abang-abang kabarnya di malam hari ini?
3: Alhamdulillah.
2: Baik.
0: Kalau nggak baik nggak kesini.
2: Kalau nggak baik nggak kesini.
0: Jadi btw Ranger nih, gue penasaran banget karena namanya sebenarnya menurut gue gampang banget gue inget gitu.
2: Oke.
0: Kenapa lu milih nama ini ya abang-abang untuk jadi nama sebuah band? Kenapa Ranger gitu?
2: Oke. Kalau bicara kenapa Ranger, pastikan tadi kita bicara ada power, ada
0: betul.
2: Apa kan gitu. Tapi kita pengen mengidentitaskan band ini bahwa ketika bicara Ranger itu ada di setiap diri kita sebagai manusia gitu.
0: Okay.
2: Sebagai manusia, sebagai human, sebagai subjek. Jadi pastinya tiap orang, tiap subjek itu punya kekuatannya masing-masing.
0: Okay.
2: Jadi kita mengaktualisasikan ruang ekspresi dalam berkarya, dalam berbusik, dan jadilah Ranger.
0: Oh gitu, justru memang awalnya ngelihat ke individunya dulu nih. Gokil. Jadi memang kalau misalkan lo denger namanya pasti, oh ini melekat banget nih ya. Oke. Jadi boleh kenalin dulu bang, kira-kira lo di Ranger sebagai apa posisinya? Dan juga namanya siapa ke teman berdua seluruh Indonesia?
2: Halo teman Pro 2,
0: yes.
2: Gue Lingga, lead vokal, synthesizer, lain-lain lah di Ranger. Bukan merah, bukan itu Bang Rui, tapi Ranger.
0: Oke, Bang Lingga.
4: Halo teman Pro 2, gue Dias,
0: okay.
4: Gue di gitar.
0: Oke, Bang Dias di gitar.
4: Yoi.
0: Oke, jadi sebelumnya Ranger ini udah berapa lama sih Bang berdirinya?
4: Kita berdiri Tok Ranger tuh di 2023.
0: Pertama kali 2023. Awal berdiri Ranger gimana? Boleh tahu
4: enggak? Kita garapin beberapa proyeknya Lingga ya.
0: Oh. Ya. Proyeknya Bang Lingga dulu. Oke.
4: Bang Lingga. Itu di luar Rangers ya.
0: Oke, di luar Rangers.
4: Lama-kelamaan nih kita juga bisa bikin karya gitu.
0: Asik. Boleh.
4: Kenapa enggak dijadiin aja
0: bener,
4: gitu.
0: Benar. Gitu Bang Lingga awalnya.
2: Kira-kira begitu.
0: Oke, jadi sebenarnya awalnya simpel ya berdirinya, kayak emang banyak dari proyeknya Lingga yang dikerjain gitu ya.
4: Dan lihat materi-materinya Lingga tuh, wih asik-asik banget gitu kan. Ini bisa dijadiin something gitu kan. Udahlah kita bikin ini band. Oke.
0: Gitu. Awalnya berdiri di Jakarta.
4: Jakarta.
0: Langsung di Jakarta. Oke. Nice. Dan Ranger baru aja merilis sebuah single ya.
2: Actually kita rilisnya EP.
0: EP. Oh, EP. Banyak berarti ya.
2: Banyak.
0: Di EP ini ada berapa lagu Bang Lingga? Sorry.
2: Di EP ini ada 6 lagu.
0: 6 lagu.
2: Ada 6 lagu.
0: Nice. Jadi 6 lagu ini yang akan bercerita dari ini pertama untuk EP ini siapa yang mengkonsepkan kalau boleh tahu?
2: Konsep apa nih?
0: Konsep secara keseluruhan ya EP-nya.
2: Oke, kalau bicara karya pasti memang bicaranya dua kreativitas dan dua karya ada di gue sama di Dias.
0: Oke.
2: Cuma secara konsep keseluruhan di secara artwork, secara ngebentuk ini band kita dapat perhatian, dapat bantuan dari player ketiga kita.
0: Oke. Player ketiga ya.
4: Sebutnya player ketiga.
0: Player ketiga. Boleh. Jadi awalnya dari memang secara apa ya konstruksinya mungkin kalian berdua yang bikin awalnya ya.
2: Secara kreatifnya.
0: Oke. Tapi kalau misalkan EP nih kan sebenarnya EP gak bisa dibilang sama ribetnya dengan bikin album kan. Let's say kayak gitu. Tapi kenapa di era sekarang band itu prefer untuk merilis EP instead of album?
2: Oke. kalau dari gue ya, gue ngelihatnya ketika bicara EP, EP kan 6 lagu ya.
0: Betul.
2: EP ini 5-6 lagu.
0: Mini album ya.
2: Mini album. Mm-hmm. Kenapa EP? Mungkin kan yang harus dilihat adalah per harinya itu kan banyak banget tuh musik rilis ya.
0: Iya.
2: Jadi setidak-tidaknya kita lihat dulu, ngetes dulu pasarnya seperti apa, kan gitu kan. Itu juga merupakan bagian strategi dan mungkin bisa salah, tapi kita sih lihatnya gitu, ini bisa jadi strategi dan kenapa enggak single. Dan di yang keduanya adalah kita ada menu lainnya.
0: Oke. Okay.
2: Kalau kita rilisnya single pasti kan agak sulit ya. Misal satu lagu enggak kena, kita bingung kemana. Paling ada single lagi. Tapi kalau di EP dengan beberapa jagoan, kayak di kita 6 lagu, ada 3 lagu jagoan akhirnya.
0: Oh, iya iya iya.
2: Yang sampai hari ini kita bisa ketemu sama Bang Elan ya di jagoan ketiga.
0: Jagoan ketiga.
2: Jagoan ketiga.
0: Yang ketiga jagoan ketiga apa judulnya?
4: Terus berlari.
0: Terus berlari. Oke. Okay. Oh, kalau boleh tahu selain terus berlari ini kan ada 3 jagoan. Boleh enggak disebutin apa aja nih?
4: Yang pertama kita udah ngeluarin di Januari awal ya.
0: Januari.
4: Oke. Okay. Bertahanlah.
0: Bertahanlah. Bertahanlah.
4: Dan kedua I'm in pain dan ini baru
0: terus berlari. Oh, oke. Okay. Jadi ini adalah kurang lebih setengah dari EP-nya, ada 3 lagu ya.
2: Setengah dari
0: EP-nya. Nah, aduh ini penasaran banget sih. Mungkin teman Pro 2 kalau ada yang pengen ditanyain boleh banget nih gue buka di WhatsApp di 0811-800-105 tentang EP terbaru dari Ranger, ataupun kayak lu pengen nanya seputar Bang Lingga sama Bang Dias juga boleh aja.
2: Boleh.
0: Oke, nanti kita akan lanjut dulu, tapi gue sih penasaran untuk dengerin lagunya dulu kali ya. Kita dengerin dulu kali ya, terus berlari ya.
2: Okay.
0: Boleh. Ini dia Ranger dengan Terus Berlari. Here we go.
1: Music Live Chat.

0: Rundu FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Ranger. Tadi baru aja kita dengerin nih Akang-akang. Akang-akang. Jadi kita baru aja tadi dengerin salah satu lagu di EP-nya berjudul Terus Berlari. Nah, karena berhubung ini adalah salah satu lagu jagoannya kalian nih. Boleh dong diceritain kira-kira lagu Terus Berlari ini sebenarnya tentang apa nih? Karena asik banget tadi kita dengerin nih. Boleh dari Bang Dias dulu.
1: Lebih ke motivasi sih.
0: Motivasi.
1: Jadi apapun yang terjadi, kalau kita jatuh, bangun lagi. Eish. Ya ada istilah gini, 7 kali kita jatuh, 8 kali kita bangun.
0: Asik. Mantep kan?
1: Lebih seperti itu sih.
0: Oke. Jadi pokoknya jangan berhenti untuk bangkit lagi gitu ya.
1: Kalau harus ada harapan terus sih.
0: Harus ada harapan terus ya. Kalau dari Kang Lingga?
2: Kalau dari gue, kebetulan lagu gue yang nulis, ini true story ini.
0: Oke.
2: Jadi gimana sih kalau misalnya temen berdua merasakan di mana ada bukan something ideal sih, tapi prinsip misalnya.
0: Prinsip
2: itu yang gak bisa lo jual atau gak bisa diperjualbelikan.
0: Oke.
2: Sehingga kadang kita harus memutuskan untuk bersikap.
0: Oke.
2: Dan gue yakin kalau misalnya prinsip itu yang paling mahal dan itu yang paling fundamental. So siapapun teman pro 2 di sana yang punya pengalaman yang sama, bertahan dan terus untuk apa ya? Untuk mengaktualisasikan prinsipnya menjadi seseorang yang penuh dengan kebaikan.
0: Pakai dalam ternyata ya. Ternyata dalam ya. Oke, berarti kalau boleh gue rangkum nih Bang ya. Sebenarnya adalah pesannya tuh lu boleh jatuh berapa kali tapi lu jangan lupa untuk misal lu jatuh 100 kali, lu harus bangun 101 kali gitu ya. Oke. Tapi ini dari lagu ini sebenarnya karena based on true story berarti posisinya lu nulis waktu lagi jatuh kah? Apa udah selesai jatuh justru?
2: Yang menarik, in the middle of war ya.
0: Waduh. Ini pas lagi proses berarti ya? Ongoing gitu?
2: Ya, pasti kan kita lagi ketika kita punya prinsip tadi itu yang menjadi value kita sebetulnya.
0: Oke.
2: Karena memang saya senang menulis lagu, jadi kita salurkan kepada energi yang lebih positif.
0: Oke.
2: So ini juga lagu ini gue bikin bukan cuma buat gue sendiri, tapi mudah-mudahan bisa saling menyemangati dan saling memotivasi kita semua, teman pro 2 semua gitu dimanapun berada.
0: Berarti judul sebenarnya lu juga membuat ini bisa dibilang waktu itu lagi demotivasi juga ya, lagi nggak dalam kondisi on fire banget gitu.
2: Tentu kan kita pasti secara individu kita pasti punya fase dinamika ya.
0: Betul,
2: naik turun. Dan puji syukurnya ketika kita turun kan kita banyak banget media ya. Ada buku, ada mungkin contemplate, agama atau apa seperti apa. Sehingga kita bisa cari saluran di mana kita coba bangun lagi spirit yuk gitu.
0: Jadi
2: sekali lagi bukan untuk menghardik atau menceramahi bukan. Tapi untuk mengajak yuk gitu sama-sama yuk gitu.
0: Tapi ini menarik nih. Lu tadi bilang media orang-orang untuk apa ya? Menyalurkan ya. Kan setiap orang beda-beda ya. Gua pengen tahu dari Akang-akang, Kang Dias kira-kira kalau misalkan lagi di posisi yang terpuruk gitu, lagi jatuh, apa yang Kang Dias lakukan?
1: Lebih sering menyalurkan hobi sih.
0: Oh, apa tuh?
1: Yang balap di musik.
0: Balap liar?
1: Jangan
0: bawa golok.
1: Yang penting jangan begal ya.
0: Jangan begal. Bajing loncat.
1: Bahaya gawat itu.
0: Oh gitu kan. Oh lebih ke hobi.
1: Hobi.
0: Musik, main musik. Oke, lebih produktif berarti ya.
1: Iya.
0: Kalau Kang Lingga,
2: kalau gue seneng motoran.
0: Oke.
2: Seneng baca buku.
0: Oke.
2: Diving, ya itulah pokoknya.
0: Oh banyak, lu pelariannya sebenarnya banyak ya?
2: Banyak, cuma memang yang lebih masuk main musik sama baca buku sih.
0: Motoran?
2: Motoran termasuk. After itu.
0: Oh, After itu.
2: After itu motoran.
1: Bawa golok juga nggak?
0: Nggak. Divingnya bawa golok mungkin. Mengapain? Diving bawa golok ngapain? Oh tapi lu menyalurkannya dengan banyak hal juga ya?
2: Banyak.
0: Berarti pas motoran berapa kali ada momen di mana motoran tapi dalam helm netes gitu ada Kang?
2: Sering banget.
0: Motoran netes tapi bawa golok kan.
1: Terus cari helm mana nih?
0: itu kriminal. Bukan. Itu kriminal.
1: Jangan.
0: Jangan. Ini gara-gara Kang Dias sih. Gara-gara Kang Dias sih. Oh gitu. Jadi memang sebenarnya kan semua orang punya cara masing-masing ya. Mungkin ada yang kayak Kang Dias, ada yang kayak Kang Lingga, atau mungkin teman berdua punya cara yang lain sebenarnya untuk mengekspresikan kalau lagi sedih ngapain. Kalau gue sih sebenarnya kalau gue paling simple dengerin lagu aja Kang. Okay, itu okay. Udah paling simple. Kayak gue dengerin lagu siapa nih yang pengen gue dengerin di kaset atau di Spotify gitu. Itu menurut gue udah paling simple tuh.
2: Berarti Samuel, Bang Elan harus denger Terus Berlari Sama Bertahan lah.
0: Ah, harus, harus. Ini kayaknya gue bakal save di Spotify nih abis ini. Oke, oke. Tapi dengan lagu yang kayak gini ya, Kang ya. Lu tuh membayangkan pendengar lu tuh gimana sih? Kayak misalkan lu tuh pengennya pendengar lu langsung semangat kah untuk dengerin ini? Atau justru kayak lu nikmatin aja nih masa jatuh lu. Fase jatuh lu nikmatin dulu, baru lu bangun gitu.
2: Kalau ini ya, tadi ketika bicara fasenya kita demot atau yeah, dalam circumstance yang kurang mendukung,
0: yeah,
2: harapannya ketika sudah mendengar tadi, balik lagi, lu gak sendirian, ada ranger nemenin.
0: Asik.
2: Dan tentu ketika bicara bouncing back itu kan pasti butuh waktu ya.
0: Butuh waktu.
2: Butuh waktu. So dalam waktu untuk menuju lu bounce back itu, lu bisa ditemenin sama ranger dan lu harus makin kuat ketika lu kembali.
0: Asik. Berarti yes, ranger bisa nemenin di mana aja, kapan sangat aja ya?
2: Bisa pun.
0: Di kosan bisa, di kosan.
2: Bisa.
0: Bisa banget.
2: Bisa.
0: Oh, tinggal telepon nanti ranger datang ke kosan.
2: Jadi. 911 call me. If emergency.
0: Oke, oke. Okay, okay. Jadi sebenarnya memang orang tuh punya prosesnya masing-masing gitu. Kalau kalian termasuk yang lama enggak kalau misalkan ada yang diratapi gitu? Kalau Bang Des?
1: Lumayan lama.
0: Lumayan lama, Bang.
1: Lumayan lama. Tapi apa?
0: Berapa?
1: Terlalu lama lah.
0: 2 tahun, 2 tahun?
1: Enggak sampai.
0: Mungkin, berapa?
1: Enggak 2 tahun, 3 tahun.
0: Lebih lama dong kalau itu. Lebih lama dong, Kang.
2: Mogolok.
0: Berapa lama kalau Kang Dias, berapa lama ya? Pasnya aja, pasnya berapa?
1: Kalau dia sih lebih ke ini masalahnya harus cepat diselesain aja sih.
0: Oh,
1: lebih gitu.
0: Enggak boleh lama-lama nih.
1: Lebih lama-lama gitu.
0: Oke. Okay.
2: Tapi fun fact-nya Dias juga salah satu tipikal yang problem solver.
0: Oh gitu.
2: Dan dia lebih chill terhadap menghadapi suatu konflik.
0: Problem solver gitu. Berarti lebih suka ngisi TTS berarti kalau.
2: Salah satunya.
0: Iya.
2: Sambil bawa golok tapi.
0: Jangan dong. Jangan dong. Kalau enggak TTS sudoku katanya.
2: Aduh, bahaya.
0: Kalau Bang Lingga, lu berapa lama untuk meratapi sebuah masalah atau kesedihan gitu?
2: Oke, kan yang namanya pressure itu kan bisa tergantung
0: yeah,
2: muatan.
0: Tergantung situasi juga.
2: Tergantung. Ah. Tapi yang paling penting bukan masalah berapa lamanya, tapi masalah keyakinan lu bisa bounce back.
0: Oke, gue harus keluar dari sini gitu ya.
2: Dan kalau gue sih rata-rata kalau misalnya gue ngadepin circumstance kayak gitu, justru lebih banyak berkarya, lebih banyak bikin lagu, tiba-tiba yes, coba garap.
1: Yes tuh kayak apa? Translate-nya Lingga lah.
0: Oh gitu. Jadi yang dikasih materi ke dari Bang Lingga tuh apa, biasanya kayak udah lirik kah atau chord gitu?
1: Udah lirik notasi, notasi iya.
0: Udah. Oh, udah jadi dong kalau lirik notasi tinggal play dong.
1: Tinggal di apa?
0: Tinggal ya,
1: di ubek-ubek lah.
0: Di ubek-ubek aja ya. Oh, gitu. Jadi kalau misalkan ada materi dari Bang Lingga, kemungkinan perangin lagi gak baik-baik aja gitu. Apa gimana?
1: Bisa lagi seneng-seneng banget, bisa lagi apa down-down banget gitu.
0: Berarti Kang Dias harus nanya, lo lagi kenapa gak gitu? Lo harus
1: kita sering
0: gitu.
1: Sih.
0: Sering sih.
1: Menurut pribadi ya.
0: Iya, karena berarti kan kalau Bang Lingga ngirim sesuatu, ada sesuatu juga ya, nih kan.
1: Oke. Connect lah kita.
0: Oh gitu. Tapi kalian temenan udah berapa lama sih?
2: Lama.
0: Lumayan. Berapa? Lama. 2 hari ada?
1: Enggak, paling 1 hari. Ya.
0: Baru kenal tadi tuh. Baru kenal tadi siang dong. Di pom bensin ya. Berapa lama sih Bang kalian kenal?
2: Di warkop.
1: Dulu tuh apa? Udah lama sih, hampir 10 tahun lebih.
0: Oh serius? Yeah. Lama banget. Dari mana tuh awalnya kenal ya?
1: Dulu sih Lingga sering banyak acara ya, kayak event-event gitu. Kebetulan yang ngisi Dias di situ.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi kita sering intens ketemu lah gitu.
0: Terus dari situ.
1: Dari situ.
0: Gitu. Baru nanya nama atau siapa namanya Kang
1: gitu. Hai.
0: Agak serem ya lo gitu ya.
2: Oh gawat. Cuma waktu itu gue gak jawab Bang Elan.
0: Oh gitu.
2: Bias bogolok. Goloknya gitar.
0: Oh goloknya gitar. Katanya di Prang, gitu. Di frete kalau dicabut golok gitu.
1: Jaga-jaga Bang.
0: Jaga-jaga. Jakarta zaman sekarang ya. Boleh, boleh, boleh. Oke teman produser, nanti kalau misalkan kamu mau nanyain lagi nih tentang tentang Ranger nih, kira-kira gimana. Dan mungkin kalau ada yang mau nanya kesehariannya Bang Dias, kalau bangun tidur pertama ngapain.
1: Waduh.
0: Boleh Bang ya diceritain nanti Bang?
1: Boleh Bang. Boleh Bang.
0: Boleh teman produser, gue buka di 0811-800-105 atau di YouTube-nya Produ FM Jakarta nih, di kita lagi live di YouTube-nya juga di RRI Jakarta. Oke teman produser, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ masih di MLC Music Live Chat barengan sama Ranger. Oke, teman Produ, kita tadi membahas tentang lagu, salah satu lagu dari EP-nya Ranger. Dan juga tadi kita sempat ngomongin sebenarnya gimana sih mereka menyikapi kesedihan ataupun menyikapin kayak kalau gue lagi down nih gimana ya. Tapi kalau menurut kalian nih, tadi kan kita ngomongin yang ngedown, kita sekarang ngomongin saat kita lagi on fire gitu, lagi ngerasa gak ada masalah gitu kan. Kalau kata Bang Lingga, Bang Dias kan ini kan problem solver ya, suka ngisi TTS sama sudoku kan. Tapi kalau misalkan kita lagi posisi gak ada masalah gitu, sebaiknya apa yang kita lakukan? Ataukah let's say kita bisa berkarya dengan lebih mudah kan kalau kita gak ada masalah. Tapi sebaiknya apa energi yang harus kita salurkan saat kita lagi gak ada, ngerasa gak ada beban gitu?
1: Justru kalau gue sih lebih ngebanyakin karya aja deh.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Graffiti gitu?
1: Iya. Basikan pacul ya. Bukan golok lagi sih, pacul
0: sekarang. Apa lewang ya? Apa lewang?
1: Jadi kalau dia emang bener-bener bukan hobi ya, emang dari dulu sih suka main gitar gitu. Tapi gak jago-jago amat, cuman ganteng doang.
0: Gak mungkin, gak mungkin.
1: Cuma ganteng doang.
0: Cakep. Katanya mau nantang duel Alexandra ya?
1: Wah bahaya itu, sehu itu.
0: Jangan. Oh tapi emang basicnya dari dulu gitar megangnya ya?
1: Suka gitar, cuman suka arrange juga kan. Jadi kalau misalnya, bahkan sekarang kalau Liga ngirim-ngirim notasi lirik ya, terus suka diskus bikin aransemen-aransemen kayak gitu.
0: Oh, tapi Bang Dias kalau nyetem gitar gini enggak? Ding-deng-deng-deng-deng-deng-deng gitu.
1: Nah, kalau Dias beda.
0: Gimana?
1: Tong-deng-deng-tong-deng-deng.
2: Omeli.
0: Gitu. Agak aneh nyetem ya gitu.
1: Gitu.
0: Mungkin kata Bang Lingga, ini suara gitarnya kenapa lagi, Mas? Gitu. Oke, kalau dari Bang Lingga gimana?
2: Persif gue ya, yeah. ketika tidak ada masalah justru itu yang menjadi masalah.
0: Oh gitu?
2: Iya dong.
0: Kenapa tuh?
2: Sejatinya kita hidup karena masalah. Mm-hmm. Justru yang buat kita bertahan hope and love.
0: Oh.
2: Dan yang buat lu makin maju karena lagu Ranger.
0: Karena lagu Ranger, bener.
2: Lagu Ranger.
0: Bener.
2: Enggak, tapi kan kalau kayak gini, kalau misalnya kadang-kadang gitu kan, dan menurut gue gitu, ketika masalah itu bisa buat kita tambah maturity-nya lebih oke, proses berpikirnya lebih bagus lagi, sehingga dari tadi proses naik dari level 1 ke level berikutnya itu ada.
0: Oke. Okay.
2: Jadi menurut gue masalah itu bukan untuk dihindari tapi untuk di manage.
0: Iya. Yeah.
2: Dan cara manage-nya tadi ketika kita ada masalah gimana sih gitu. Jadi tergantung balik lagi proses lu untuk bounce back-nya seperti apa.
0: Oke. Okay.
2: Dan yang pastinya ditemani lagu Ranger.
0: Nice. Itu pastinya apapun situasi lu, Ranger temennya gitu.
1: Tetap Ranger.
0: Tapi kata lu apa? Hidup dari problem sama love.
2: Maksudnya bertahannya
0: hope and love.
2: Iya dong.
0: Tapi kan too much love will kill you.
2: Ah, itu kata Freddie Mercury.
0: Betul. Dan dia mangkat duluan ya. Nah,
2: jadi permasalahannya love-nya kita mengaktualisasikan love-nya itu apa
0: kan? Iya, oke.
2: Okay. Kalau di lagu itu, karena kebetulan gue juga doyan Freddie Mercury, di lagu itu kan beda kan?
0: Bener. Under substance ya mungkin waktu itu ya.
2: Ini bahasan tengah malam lah kalau itu.
0: Oh iya. Rest in peace Om Freddie ya. Oh gitu, tapi jadi sebenarnya kalau ada masalah pun ada untuk di manage ya. Jadi nggak usah takut sama masalah sebesar apapun.
2: Apalagi kayak kita Bang Ella, itu karena masalah orang lain kan?
0: Jangan dong, jangan terang-terangan banget dong. Jangan terang-terangan banget dong.
2: Kayak beres siaran ada yang konsultasi.
0: Iya. Kan saya di sini penyiar ya.
2: Penyiar.
0: Saya penyiar di radio pemerintah ya.
2: Oke, baik.
0: Oh gitu, jadi memang sebesar apapun masalah harus di maintain. Oke, tapi pernah gak kalian ada masalah kayak, aduh gue takut lagi gitu ngadepinnya, kayak ini masalah gede banget nih. Okay. Itu pernah gak mungkin Bang Dias dulu pernah ada truk gede gitu yang gak bisa diambil?
1: Kalau masalah gede kayaknya belum pernah sih, adem-adem aja.
0: Oh gitu?
1: Adem-adem, tapi kalau masalah kerikil banyak. Cuman kalau digabungin gede juga.
0: Sering di rel nih berarti nih. Sering di rel.
2: Ih bener banget.
1: Buat cangkul, buat golok, sekarang di rel, wah udah cocok gitu.
0: Wah gokil. Tapi maksudnya biasanya masalah yang kecil-kecil aja diminimalisir.
1: Tapi itu juga sih, jadi apa ya, bukan jadi masalah kecil atau besarnya, jadi lebih ke apa cara kita menghadapinya aja sih.
0: Oke. Okay. Tenan naon?
1: Tenan naon?
0: Tenan naon?
1: Tenan naon?
0: Tenan naon?
1: Tena naon.
0: Asik.
2: Everything will be alright.
1: Everything tulus aja.
0: Asik. Itu bagus tuh.
2: Tenan kan ini banget ya, Sunda banget.
0: Sunda banget, bener-bener Sunda banget.
2: Apa mengayomi?
0: Iya.
2: Clean.
0: Lalapan banget ya.
2: Jadi kelapa.
1: Ada terong.
0: Kan, Sunda banget kan. Lalapan ciri khas ya. Lenca-lenca. Kalau dari Bang Lingga, dari Bang Lingga.
2: Balik lagi tadi apa masalah itu untuk di manage.
0: Untuk di manage.
2: Bicara besar kecilnya bukan masalah besar kecil ya, tapi tentu cara memanage itu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita harus lihat kan, tentu kalau bicara masalah ada assessment dong.
0: Betul.
2: Ada analisis resiko dong.
0: Asik.
2: Gitu. Sehingga okay. Kita juga bisa buat satu apa konklusi yang terukur, terarah dan sistematis.
0: Asik.
1: Tadinya dia mau bilang gitu sih.
0: Cuma udah diwakilin dulu, udah keduluan sama Bang Lingga ya.
2: Barusan tekan kuasa.
0: Oh gitu. Jadi kalau ada masalah kita lihat dulu, analisis dulu.
2: Analisis dulu.
0: Baru kita hadapi ya, gitu ya.
2: Tapi kan maksudnya seberat-beratnya masalah, ya kalau kita enggak bisa hadapi ya then you die. Iya enggak sih?
0: Betul.
2: Jadi mau enggak mau kita hadapi. Makanya terus berlari ini buat saling menyemangati semua temen dari Pro 2 yang memang lagi kena masalah atau okay. lagi menghadapi masalah.
0: Tapi kan ada orang-orang yang memang dalam menghadapi masalah nih, aduh gue kayaknya perlu menyingkir dulu deh. Dalam konotasi mungkin kayak sebenarnya gue bisa, cuma gue butuh waktu untuk prepare gitu. Kira-kira salah nggak menurut kalian untuk melipir dulu nih, atau ya orang nyebutnya mungkin lari dulu dari masalah itu, menurut kalian salah nggak?
1: Salah juga sih, istilahnya ngademin. Nice. Ngademin hati dulu. Nice. Gitu kan kalau masalah kalau diselesaikan dengan apa pikiran kacau, yeah, hati panas kan nggak baik juga gitu kan. Yeah,
2: bukan kopi panas,
1: bukan jahe.
0: Karena lebih kalau lari dari masalah nggak salah berarti ya, dari polisi yang salah ya,
1: mungkin kena tilang juga kali.
0: Oke. Kalau dari Bang Lingga,
2: kalau bahasa gue bukan lari ya, tapi rest gitu.
0: Rest.
2: Jadi memang dalam bahasa konflik, aduh, jadi bedah.
0: Bahasa umum aja, bahasa umum aja.
2: Dalam satu menghadapi circumstance tertentu, misalnya ketika memang kita exhausted, kita kelelahan, ada baiknya untuk di rest karena memang kita punya porsi ya.
0: Oh iya, benar.
2: Logikanya kan tiap-tiap mobil juga punya kapasitas CC. Yeah. Ya. Kalau nggak bisa lu paksain, kalau nggak mesin lu meledak. Gitu. Jadi baiknya juga lu rest gitu, lu istirahatkan pikiran, tenangkan hati dan dengerin lagu Ranger.
0: Nah itu.
2: S3 marketing.
0: Harus. Jadi jangan lupa didengerin lagu Ranger di situasi kalian apapun ya. Tapi btw ini tuh EP pertama atau album apa mini album pertama atau sebelumnya sempat ada lagi nih?
1: Ini EP pertama kita.
0: EP pertama. Oke.
2: Okay. Ranger tanpa E.
0: Oke. Jadi sebelumnya udah ada, cuma ini EP pertama. Tapi singlenya udah keluar duluan atau barengan nih?
1: Kita keluar semua, rilis sebuah lagunya, cuman MV-nya bertahap kan.
0: Oh gitu.
1: Iya, bertahanlah yang pertama, yang kedua In Pain, dan ketiga sekarang terus berlari.
0: Oh, tapi kalau dari EP ini ada ini enggak lagunya Bang Dias nih?
1: Oh, ini terus berlari.
0: Ais.
1: Harus semangat terus dong.
0: Ais, berarti bukan lagunya Bang Lingga deh.
1: Kalau rasa-rasanya aja Lingga sih, cuman
0: gimana sih? Bentar ini gimana sih jadi
1: wakili. Rasa-rasanya sih Lingga, okay. Cuman yang dia rasain sih dapat banget gitu. Oh. Mudah-mudahan teman-teman Pro 2 juga apa? Sama yang dia rasain gitu.
0: Resep gitu.
1: Suka.
0: Oh iya, jadi tapi abis ini ada rencana ini gak sih? Gue pengen tahu ada rencana album gak abis ini? Setelah EP?
2: Kita juga mau kasih tahu nih ke teman-teman Pro 2.
0: Boleh.
2: Harapannya sih di bulan depan kita udah ngeluarin juga mungkin single sama EP bonus track kali ya.
0: Kalau
2: EP yang sekarang berapa lagu?
0: 6 lagu.
2: Nanti di EP berikutnya kita bonus tracknya 5.
0: Widih, ada bonus track. Ada bonus track nih.
2: Jadi EP bonus track. Jadi 6 plus 5 mungkin.
0: Oh,
1: 11 dong.
0: Berarti kalau di kasetnya ada yang kecil nih satu nih. Flash disk gitu. Kaset sama flash disk gitu ya.
2: Kira-kira begitu deh.
0: Sama bonus track gitu. Tapi sejauh ini masih terus produksi lagu ya?
1: Masih. Kita dalam proses rekaman juga sekarang.
0: Widih.
1: Masih 80%.
0: Masih dikirimin materi sama Bang Lingga?
1: Enggak lah, udah.
0: Udah selesai?
2: Masuk studio.
0: Udah masuk studio?
1: Oh,
0: tuh itu udah mantep
1: udah
0: berarti.
1: Udah mulai produksi.
0: Udah mulai produksi. Soon ya harusnya ya?
1: Harusnya.
0: Mantap.
1: Soon apa nih? Soon sayang apa?
0: Bukan. Soon Gokong. Oke teman-teman dua nih, kita masih ngobrol juga nih barengan sama Ranger. Jadi buat kamu yang masih mau nanya nih, boleh banget teman-teman dua gue. Masih gue buka di 0811-801-05. Atau buat kamu juga yang pengen menyapa mungkin Ranger juga boleh ya teman-teman dua. Tapi sebelum itu, kita akan move on dulu ke lagu berikutnya di malam hari ini. Here we go.

0: Produa FM seluruh Indonesia masih di MLC teman Produa dan masih barengan sama Ranger dengan EP terbarunya yang lagi dibawa ke Produa FM di hari ini. Dan kalau misalkan teman Produa seluruh Indonesia nih kira-kira pengen bang dengerin EP terbaru ini, bisa didengerin di mana nih bang?
1: Udah bisa didengar di semua digital streaming platform.
0: Asik, all DSP?
1: All DSP, di YouTube juga bisa,
0: okay.
1: Di YouTube Music bisa, semuanya bisa.
0: Okay.
1: Pokoknya semua yang streaming-streaming bisa.
0: Wis.
1: Karena kebetulan kita bukan duta salah satu streaming.
0: Salah satu aplikasi gitu ya.
1: Jadi
0: okay.
1: Semuanya bisa didengar.
0: Semua bisa didengar. Untuk EP ini udah ada video klip dari lagu mungkin? MV?
1: Tadi dari 6 lagu kita udah ngeluarin 2 video klip dan harapannya di terus berlari ini keluar di 1-2 minggu ini.
0: Wiss, ditungguin berarti ya, ditungguin ya. Dan mungkin jangan lupa untuk dipakai juga soundnya teman Produa di sosial media nih.
1: Yes.
0: Biar bisa nemenin hari kamu mungkin kalau tadi lagi jatuh, lagi ngedown gitu. Pas banget dengerin terus berlari ya. Dan juga mungkin kalau next project dong bang, spill dong dikit boleh kali.
1: Next project kita di kita lagi in the making kan, gitu kita lagi proses rekaman dan mudah-mudahan harapannya tadi mungkin bisa di bulan depan kita
0: bulan
1: keluarin
0: depan.
1: Single sebelum EP plus.
0: EP plus ya. Plus-plus gitu. EP plus-plus. Oke, okay, kalau gitu. Oke, okay, teman Produa, habis ini kita bakal dengerin langsung nih dari versi akustiknya dari Terus Berlari ya teman Produa. Jadi thank you so much sih buat kamu. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin?
2: Kalau mau ikut kegiatan kita guys,
0: asik. Guys, apa tuh?
2: Boleh follow dong.
0: Oh iya, sosial media.
2: Sosial media.
0: Boleh.
2: TikToknya Rangers R A N G R official.
0: Oke. Okay.
2: Itu IG juga sama.
0: IG juga sama. Sama. YouTube sama. Friendster.
2: Friendster sama apa ya?
0: Facebook. Ada Facebook Ranger mungkin?
2: Facebook sama.
0: Ada
2: juga.
0: Jualan golok.
2: Enggak,
0: jualan.
2: Cangkul sekarang. Pokoknya mau ngikutin kegiatan kita, mau tahu apa aktivitas. Kita gitu. Boleh follow.
0: Di follow sosial media. Gitu. Mungkin sosial media pribadinya abang-abang juga boleh nih dikasih tahu.
2: Dias Alfian.
0: Bang
1: Lingga Nugraha Court.
0: Lingga Nugraha Court.
1: Iya.
0: Ada courtnya?
1: Ada.
0: Oh, bagus.

Oke, persis di 95,22 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Jaga malam ditemenin sama Mas Anadi di sini sampai nanti jam 12 malam tentunya. Bakal ngasih yang seru-seru buat kamu semuanya. Ada informasi, ada musik-musik enak, ada segala macam yang bisa buat kamu bahagia di malam ini. Tentunya jangan kemana-mana. Aku masih muterin lagu enak buat kamu semuanya. Lagu selanjutnya kita beralih ke Discord ya, yang kali ini featuring sama Lail Manino dan Bunga Citra Lestari dengan Badai Telah Berlalu. Enjoy ya teman berdua, abis ini aku balik lagi.

susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI.

teman-teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih ikan itu kan hidup di air? Terus mereka pernah ngerasa haus gak ya? Jawabannya pernah. Tapi cara minumnya beda-beda. Ikan yang hidup di laut asin justru sering minum air lewat mulutnya. Karena kadar garam di luar tubuh mereka lebih tinggi, jadi mereka takut dehidrasi. Sedangkan ikan air tawar, mereka nggak pernah minum lewat mulut, tapi nyerap air lewat kulit dan insangnya. Wah, ternyata hidup jadi ikan nggak semudah yang kita bayangin ya.

Dari Harry Styles, aku puterin buat kamu semuanya. Dan masih ngomongin soal Piala Dunia gitu teman berdua. Siapa kemarin yang nonton Spanyol yang bertemu dengan tim KP Verde teman berdua? Gimana pertandingannya? Apakah ekspektasi kamu sesuai dengan realita yang ada teman berdua? Karena pada pertandingan itu skornya menarik teman berdua, 0-0. Nah, yang jadi highlight di pertandingan tersebut adalah kiper dari timnas KP Verde. Kenapa di highlight? Karena doi setelah pertandingan itu tuh raise 11 juta followers Instagram dalam 2 hari setelah tampil. Jadi sebelumnya tuh kipernya tuh namanya Josimar Diaz, teman berdua. Sebelumnya follower si Josimar ini 50k. Nah, setelah 2 hari pertandingan itu yang dimana dia jadi man of the match gitu teman berdua, berubah menjadi 11 juta 500 maksudnya teman berdua. Dan nama Fozinha mulai jadi perbincangan setelah membantu KP Verde menahan imbang salah satu kandidat juara Spanyol dalam laga debut negaranya di Piala Dunia pada Senin 15 Juni 2022. Dan tak cuma mencuri satu poin bersejarah, di KP Verde juga sukses menjaga gawangnya tetap bersih dari kebobolan berkat performa luar biasa sang penjaga gawang dengan 7 penyelamatan krusial yang ia lakukan. Tapi fun fact-nya, si Josimar Diaz ini doi main di Liga 2 kalau gak salah teman berdua. Jadi kayaknya ini tuh jadi highlight gitu karena lawannya bos Spanyol gitu ya. Fans Spanyol kayaknya pas sebelum pertandingan ekspektasinya kegedean gitu teman berdua. Makanya dukung Prancis.

92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

Selanjutnya teman berdua, kita bergeser ke berita yang cukup menyenangkan gitu ya. Jadi sebanyak 30.000 calon manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih ini tuh akan menjalani pelatihan dasar kemiliteran komponen cadangan atau KOMCAT sebelum ditetapkan di berbagai daerah. Nah, program ini tuh jadi bagian dari proses pembentukan karakter, kedisiplinan, kepemimpinan serta semangat bela negara bagi para pengelola koperasi yang direkrut secara nasional, teman berdua. Dan para peserta nantinya akan mengikuti pelatihan selama sekitar 1,5 bulan di puluhan titik fasilitas pelatihan Kementerian Pertahanan. Nah, meski begitu, kebijakan ini tuh juga memunculkan berbagai tanggapan. Sejumlah pihak menilai kemampuan manajemen, tata kelola koperasi, dan kompetensi bisnis tetap jadi faktor utama yang akan menentukan keberhasilan program Kopdes Merah Putih ke depan, teman berdua. Ya, syukur-syukur nanti setelah dilatih oleh pelatihan ini, teman berdua, mungkin karakternya bisa kebentuk, kedisiplinannya bisa terbentuk, dan nanti pas waktu di tempat kerja makin asoy gitu ya, teman berdua.

waktunya kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk

0: kamu lihat gak tadi? Dia diketawain rame-rame loh. Sampai akhirnya cuma bisa diem aja.
1: Iya ya, awalnya sih dianggap bercanda. Tapi ekspresinya berubah. Kayak orang yang pengen pergi, tapi gak tahu kemana.
0: Aku baru sadar, yang buat ketawa banyak, yang nanggung sendirian.
1: Iya, dan kita sering baru nyesel pas dengar kabar yang gak kita sangka.
0: Bercanda itu kalau dua-duanya nyaman, kalau satu terluka itu bukan lucu.
1: Yuk lebih jaga ucapan, satu kata bisa nempel lama di kepala orang.
0: Mulai sekarang aku pilih buat lebih peduli.
1: Karena saling menghargai itu pilihan, dan pilihan kecil bisa menyelamatkan seseorang.

Jaga Malam masih ditemenin Mas Anhadi di sini teman berdua. Ini pecinta film Shark kayaknya harus berbahagia karena yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga teman berdua. Kenapa tuh Bang? Jadi Universal maksudnya ya, resmi merilis teaser terbaru Shark 5 yang menandai kembalinya Shark Fiona dan Don K ke layar lebar teman berdua. Dan film ini tuh menandai kembalinya kisah Shark ke layar lebar setelah 16 tahun sejak Shark Forever After tayang pada 2010. Nah, dalam cuplikan terbarunya, ketiga karakter ikonik tersebut kembali berpetualang di negeri Far Far Away dengan tampilan animasi yang sedikit berbeda dari film-film sebelumnya. Ya pastinya lebih asoy ya. Dan selain menghadirkan kembali Mike Myers, Cameron Diaz dan Adi Murphy sebagai pengisi suara karakter utama, Shaq Fav akan menampilkan Zendaya sebagai pengisi suara Felicia, putri remaja Shaq dan Fiona. Nah, teaser berdurasi 81 detik itu langsung mencuri perhatian dan membuat para fans kaget gitu ya teman berdua, karena emang benar-benar lama banget nih film gak keputar teman berdua. Buat kamu yang emang pecinta Shark atau film-film kartun lainnya dan nungguin gitu teman berdua, nanti kalau misalkan udah rilis ajak-ajak lah nontonnya.

pernah bertanya dari mana berita yang kita baca berasal? Nah, biasanya informasi diperoleh dari narasumber, lalu dicek kembali oleh wartawan. Langkah ini penting supaya informasi yang disampaikan sesuai fakta. Apalagi sekarang informasi palsu mudah tersebar di berbagai media sosial. Karena itu, pers berperan membantu masyarakat mendapat informasi yang benar. Thanks for listening.

dengerin 95,2 Pro 2 FM. Santai, Rek. Lagu-lagunya enak kabeh buat nemenin malammu.

Aku teman berdua di sini, aku bakal langsung spill buat kamu deep talk malam hari ini di jaga malam penutup cerita hari ini. Kira-kira mau bahas apa dan gimana keseruannya, dipantengin terus di Instagram kita di @pro2rrsby atau di WhatsAppnya juga Sabi di 081980952. Nanti bisa joinan juga di line telepon di 0315342353 atau kamu juga bisa pantengin aplikasi RR Digital. Lagu selanjutnya kata anak sekarang, lagu ini wong kalah tahun 22. Ada Fory Feng dengan Sadra, udah aku siapin dan siap kita menggalau.

0: Charity, sharing with community.
1: 창이가 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤

Nomor 2, penyesalan memang selalu muncul di akhir cerita. Dan tak ada yang tahu pasti dengan yang namanya masa depan. Maka dari itu, jadikanlah pengalaman pahit sebagai pelajaran untuk kedepannya biar tidak lagi merasa sial dan menyesal. Kalau ngomongin soal sial, sial ini adalah sebuah judul lagu yang mengisahkan seseorang yang merasa terkena sial karena tertimpa berbagai masalah perihal cinta. Dan penyesalan utama saat mencintai seseorang adalah mencintai orang yang salah. Dan pada akhirnya ditinggalkan begitu saja oleh sang kekasih. Melalui lagu ini terdapat makna yang menyampaikan agar jangan terlalu buru-buru dalam urusan percintaan. Dan harus bisa memahami pasangan lebih dalam. Tujuannya agar enggak jatuh cinta dalam lubang kesialan. Langsung aja deh kita dengerin lagunya Sial dari Mahalini.

Jaga Malam masih nemenin kamu, masih barengan Mas Hadi di sini. Ngomongin soal galau, itu tuh permasalahan banyak orang di dunia ini, termasuk aku. Enggak. Lagi happy aja sekarang temen berdua. Tapi kalau misalkan lagi galau, faktornya itu banyak banget. Kadang-kadang tuh kita merasa galau ketika pasangan beda agama. Nah, itu pasti galau tuh. Mungkin kalian langgeng, tapi temboknya terlalu tinggi teman berdua untuk kamu terabas gitu. Terus galau tuh gak harus tentang cinta gitu. Kerjaan gak kelar juga galau teman berdua. Atau temen yang nusuk dari belakang juga galau teman berdua. Dan banyak banget faktor kegalauan-kegalauan di dunia ini. Tapi aku mau nanya buat kamu semuanya, kira-kira kalau misalkan kamu lagi galau, cara untuk menyelesaikan atau hal yang biasanya kamu lakuin ketika galau tuh apaan teman berdua? Kalau aku sih berdiam diri aja di kamar. Kayak memberi ruang untuk diri sendiri untuk mencerna kegalauan itu teman berdua. Itu sesuatu hal yang emang udah sepantasnya dan harus dilakukan kalau di aku teman berdua. Kalau kamu gimana nih? Coba di spill aja di Instagram kita di @pro2rrsb atau di WhatsApp di 081-98-952. Line telepon masih sama, masih aku tungguin juga di 0315342353 atau di aplikasi RRI Digital. Galau tuh nggak melulu soal kesedihan, kadang tuh rindu membuat kamu jadi galau juga. Sama aja kayak Mahal Ini yang kali ini featuring sama No Stress dengan Rindu Kurindu, aku puterin buat kamu.

Waktunya kentongan. Tema pro 2, gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.

sekarang kayaknya mudah banget ya kalau mau buka usaha. Kok bisa? Perkembangan digital yang begitu pesat cukup membantu para pengusaha untuk ikut berkembang. Beberapa fasilitas sudah tersedia tentunya untuk memudahkan transaksi. Ada e-commerce yang memudahkan kita untuk melakukan jual-beli melalui platform online. Ada fintech yang mengatur permasalahan keuangan berbasis teknologi digital seperti pembayaran digital dan pinjaman online. Dan juga layanan digital yang bisa dilakukan secara online seperti streaming musik, video on demand, dan layanan cloud.

Masih ngomongin soal kegalauan-kegalauan ini teman berdua yang tidak ada habisnya. Setiap hari gebrakan-gebrakan tuh ada aja gitu. Tapi kita coba pengen tahu caranya kamu teman berdua yang udah joinan di WhatsApp dulu deh. Ada Ditya. Katanya kalau aku sih lebih ke motoran aja yang jauh, gak usah berhenti katanya. Wow, seperti siapa ya? Seperti Fauzan ternyata. Dia juga kayak gitu kalau galau teman berdua. Terus ada siapa lagi di sini? Jesse juga udah joinan, katanya kalau aku sih di rumah aja bengong gitu sambil nyemil-nyemil yang aku suka gitu ya. Ya udah deh, tadi si Aditya mau diputerin lagunya Sheila on 7 yang terbaru dengan Sederhana, langsung aja disiapin buat kamu. Thank you so much. Terus Jesse juga minta lagu, katanya pengen diputerin Badut Baru. Wow, apakah kamu lagi menggalaukan seseorang yang ternyata kamu adalah badutnya? Waduh, tapi badut itu identik dengan cowok teman berdua, tapi nggak semua ya. Ya udah deh, dua lagu dulu aku puterin, dan buat teman berdua yang belum dibacain, habis ini mas masih ada waktu gitu ya untuk bacain solusi kamu ketika galau tuh apa. Ya udah deh, lagu pertama dari Aditya dengan Sederhana, lagunya Sheila on 7 aku puterin buat kamu. Enjoy.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

Pro 2, perlindungan anak di ruang digital udah jadi perhatian global. Indonesia bukan satu-satunya negara yang mulai membatasi akses media sosial bagi anak. Sejumlah negara lain juga sudah menerapkan atau merancang kebijakan serupa dengan tujuan utama melindungi anak dari berbagai resiko di dunia digital. Langkah ini menegaskan bahwa menjaga anak di era digital bukan lagi hanya tanggung jawab orang tua. Negara juga hadir melalui regulasi untuk memastikan anak-anak tetap aman saat mengakses internet. Jam segini enaknya lapo yo. Dengerin 95,2 Pro 2 FM sambil rebahan dan nikmati lagu-lagu Joss Gandos.

Kita geser ke Instagram teman berdua dan masih ngomongin soal sebuah kegalauan gitu, di mana teman berdua tadi udah spill-spillin di WhatsApp. Kita geser ke Instagram. Ada Zania katanya kalau versinya Zania adalah nangis nonton mam yang pedes-pedes. Kenapa ya? Cewek-cewek itu relatif untuk melampiaskan rasa sakitnya tuh dengan makanan-makanan pedes. Apakah itu tuh akhirnya mendistrek pikiran kamu, maksudnya kepedesan terus apa segala macam, terus akhirnya kayak lupa dan akhirnya bahagia? Enggak sesembel itu sih sepertinya, tapi kayaknya membantu ya bagi cewek-cewek. Kalau aku sih no ya, gitu teman berdua. Terus ada Rizky 03 katanya kalau doi sih lebih ke distraksi untuk nongkrong sama teman-teman aja. Oke, requestnya pengen diputerin Kita Buat Menyenangkan Saja dari Bernadia. Langsung aja disiapin, thank you so much. Terus kita geser lagi ke WhatsApp. Ada Lala Purnamasari katanya, assalamualaikum, selamat malam. Mau request aja lagunya It Up Naik Jam featuring sama Will Smith di era Israfi. Oke, langsung aja disiapin kalau misalkan ada nanti ya, diputerin habis ini. Kita puterin dulu satu lagu dari Bernadia dengan Kita Buat Me

Show, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.

0: Aduh, Ejan, boring banget nih. Enaknya ngapain ya?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ya udah sini, biar aku kasih tahu ya. Mendingan kita duduk santai sambil dengerin lagu-lagu enak kayak gini deh.
0: Iya ya, santai sambil dengerin lagu kayak gini ternyata enak juga. Ini dengernya di mana sih, Jan?
1: Kamu masih nggak tahu aja? Ya udah, aku kasih tahu lagi ya. Jadi 95,2/2 FM dong, Dew, teman terbaik kamu.

Sorry teman berdua agak mengganggu, tapi mau ngabarin aja habis ini jam 11 malam bakal ada bermusik dan sekaligus mengakhiri aku nemenin kamu di Jika Malam kali ini. Pokoknya yang lagi galau semangat gitu ya, semoga lekas pulih. Dan buat kamu yang lagi pulang dari mana gitu di kawasan Surabaya, macet teman berdua karena teman-teman bonek pada kopdar gitu. Jadi tetap hati-hati, stay safe. Dan kayaknya malam ini jadi malam yang panjang ketika kamu lagi galau. Oke, Mas Andri pamit, see you next time. Dan masih aku lanjutin dengan Salma Salsabil, Uji Nyali.

saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal. Baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Usahakan jangan sampai berjalan di arus air dan menghindari mengemudi mobil atau motor atau sepeda di wilayah banjir.

ini, hashtag #SaveRajaAmpat muncul di berbagai platform. Ini dikarenakan wilayah Raja Ampat diproyeksi akan menjadi tambang nikel. Raja Ampat yang memiliki julukan The Last Paradise on Earth sendiri merupakan pulau tropis yang mempesona, dengan perairan yang kaya dengan kehidupan bawah laut dan hutan yang masih alami. Terletak di kawasan Papua Barat Daya, Raja Ampat telah menjadi situs warisan dunia global geopark yang sudah diakui oleh UNESCO. Raja Ampat adalah jantung dari segitiga terumbu karang dan pusat keanekaragaman hayati, baik di darat maupun di lautan. Karena tambang nikel, Raja Ampat terancam kehilangan daya tariknya. Pulau-pulau kecil yang sudah dikeruk, hutan yang sudah dibabat, dan tak lama lagi sumber air akan tercemar. Kehidupan bawah laut akan rusak dan masyarakat sekitar akan kehilangan sumber kehidupan mereka. Apakah ini sebuah harga yang harus dibayar demi penambangan nikel? Save Raja Ampat.

0: So glum.
1: I menys Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi.
2: Udah siap ngerasain hype Piala Dunia 2026? Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro2 RRI Surabaya. Karena di sini suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Bro 2, tahu gak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro 2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.

Nomor 2, pencegahan TBC adalah kunci untuk mengendalikan penyebaran virus penyakit. Agar kamu tetap terjaga, kamu dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini untuk melindungi diri dari infeksi TBC. 1. Hindari kontak langsung dengan penderita TBC. 2. Selalu menjaga daya tahan tubuh. 3. Pastikan kamu mendapatkan vaksin. 4. Jika kamu memiliki gejala seperti batuk, demam, dan penurunan berat badan yang gak wajar, segera periksakan diri ke dokter.

Seperti pagi yang menepati janji untuk menyapa dan membuka hari. Seperti embun yang memberikan kesejukan. Setulus hati kami mengucapkan selamat malam sahabat kreatif. Selamat beristirahat, semoga bermimpi indah di malam ini. Bertemu kembali bersama kami pada esok hari di 95,2 RRI Pro 2 FM Suara Kreativitas Surabaya. Salam Pro 2.

Masih agak santai Mendes, dorong kepada Cristiano Ronaldo, umpan lagi ke belakang. Lagi-lagi masih menahan ini para pemain dari Portugal. Vitinha kali ini geser ke sebelah kanan kepada Araujo. Masih Araujo, sebelah kanan lagi ada Cancelo. Kali ini umpan tidak jadi, geser lagi kepada Araujo.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis 18 Juni 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Prodo, welcome back di Prodo FM RRI Surabaya. Dan Prodo FM hadir kembali mana-mana aktivitas kamu seharian penuh dengan berbagai program yang sudah kita siapkan. Ada pada setiap siang, sore ceria, sampai ke jaga malam. Dan satu jam ke depan bakal ada more music yang akan nemenin kamu untuk memulai aktivitas pagi hari ini. Jangan ucapin selamat beraktivitas dan mudah-mudahan hari-hari kamu menyenangkan.

0: Berbicara tentang kesetaraan gender, ini merupakan sebuah hak asasi manusia yang paling mendasar dan menjadi katalis penting dalam pencapaian seluruh SDGs. Melalui seminar nasional yang diselenggarakan Universitas Tarumanegara, Dr. Mary Citra Sondari, SAMSI dari Universitas Padjadjaran membahas peran penting konvergensi teknologi dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Menurutnya, teknologi dan kesetaraan gender merupakan dua pilar utama dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan dan inklusif. Menurutnya, teknologi menjadi sarana yang menguntungkan dan memberdayakan apabila ditetapkan secara imparsial terhadap laki-laki ataupun perempuan. Berbicara tentang kesetaraan gender yang merupakan hak asasi manusia, ini memang bukan suatu yang instan, tapi melalui proses berkelanjutan dan menyeluruh.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman berdua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira, apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

0: punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinetsurabaya@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.
1: Teman terbaik kamu.

Info berdua barengan aku Fauzan Azimi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Republik Indonesia. Penghargaan diberikan atas keberhasilan implementasi program e-learning ASN berintegritas. Penghargaan diserahkan Ketua KPK Republik Indonesia Setio Budianto kepada Gubernur Jawa Timur Kofifa dan Parawansa. Penghargaan dilakukan dalam peluncuran nasional program e-learning ASN berintegritas di kantor pusat LANRI Jakarta pada hari Rabu 17 Juni 2026. Kementerian Pemuda dan juga Olahraga Republik Indonesia terus menggelorakan hidup sehat melalui olahraga. Program itu diwujudkan melalui kegiatan rutin Rabu Bugar. Pada Rabu Bugar 17 Juni, Kemenpora menggandeng ASIAFI atau ASIAFI, kegiatan senam digelar di lapangan Kemenpora Senayan, Jakarta. Struktur senam Lodi Lontol hadir bersama Ketua Umum ASIAFI Dewi Indrayanti. Keduanya memimpin senam bersama peserta. Pemprov penggunaan rokok elektrik di masyarakat terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat FKM UNER Kurnia Dwi R. Tanti menyebut bahaya penggunaan rokok elektrik bagi kesehatan. Kurnia Dwi R. Tanti mengatakan masih banyak masyarakat yang memiliki persepsi keliru terkait rokok elektrik. Dirinya menyebutkan bahwa seringkali

Masyarakat mengatakan bahwa rokok elektrik itu aman, padahal persepsi tersebut salah. Menurutnya, anggapan bahwa rokok elektrik lebih aman dibandingkan rokok konvensional justru berpotensi meningkatkan jumlah penggunanya. Karena itu, edukasi kepada masyarakat perlu terus diperkuat.

0: Demikian Info Pro 2 bersama saya Fauzan Azimi.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: 95.2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Hai hai hai. Welcome back barengan sama Anjan hari ini ya. Spada dan kamu barengan sama Anjan sampai jam 10 pagi nanti. Jadi stay close with me di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
1: Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
5: Hah? Berita apa sih?
4: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
5: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
4: Ini yang biasanya kita buka.
5: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
4: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

teman Pro 2, kamu lagi moody atau lagi banyak tugas? Sini, mending ngemil coklat dulu. Tahu nggak sih kenapa makan coklat itu rasanya kayak dapat pelukan hangat? Jadi, coklat itu mengandung senyawa feniletilamin yang bisa ngerangsang hormon endorfin dan dopamin di otak kita. Hormon ini yang bikin kita ngerasa bahagia dan rileks. Mirip banget efeknya pas kita lagi jatuh cinta. Jadi kalau ada yang bilang kamu doyan ngemil coklat, bilang aja lagi self-healing biar gak stres.

0: Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi.
1: Siap ngerasain hype Piala Dunia 2026. Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini, suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

0: selalu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
1: Alright, memperoleh waktunya. Lu dulu hanya satu lagu di Pro 2 FM. Ya udah app buat musisi keren di Halu hanya satu lagu, yaitu ada Daun Jatuh teman-teman Pradua. Nah ini buat yang biasanya dengar lagu-lagu galaunya harusnya tahu ya, karena ini lagu udah jangan up di Pradua RSB di story. Tiga lagu udah jangan masukin, yaitu Kini yang pertama, terus yang kedua Dewi, dan ketiga Gelas Berisi. Nah ketiganya lagu enak nih, tapi ini berhubung Halu hanya satu lagu, kamu cuma bisa pilih salah satu aja teman-teman Pradua di polling Halu pagi hari ini. Dan untuk polling hal paling banyak nanti Jen bakal puterin di jam 8 pagi. Masih ada waktu banyak buat kamu bisa ikut gabungan polling halu pagi hari ini. Kalau misalnya WhatsApp juga bisa di 081908952, atau isi polling aja di @per2 dari SB ya teman per2 ya. Dan nanti Jen bakal puter di polling halu paling banyak jam 8 pagi. Jam 8 pagi, jadi buruan aja.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
0: Selamat pagi. Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya di 95,2 Pro2 FM di teman.

Karo Pro 2 FM Kepacut S Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya Panggone lagu-lagu kekinian KW Awak

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Bakso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Bakso, ngobrole arek Surabaya.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.
2: Pro 2 FM.

0: Crisis Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Jam 7 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya jadi kasih spill informasi traffic dan juga cuaca di Surabaya pagi hari ini, teman Pro2. Ada beberapa titik di kawasan Surabaya yang mengalami peningkatan volume kendaraan ya, seperti di Jalan Jagir Wonokromo, teman Pro2. Cukup lumayan padat ya, tapi gak sampai parah banget kok ya. Jadi masih terbilang macetnya masih batas wajar lah, teman Pro2 ya. Kalau misal kamu dari Wonokromo gitu ya, Jagir Wonokromo lurus menuju ke jalan Dharma Wangsa. Jalan Darmo maksudnya, teman Pro2. Terus habis gitu Majen Sungkono ini masih ramai lancar aja lalu lintasnya. Kemudian di kawasan Jalan Raya Kertajaya masih ramai lancar juga. Insinyur Haji Soekarno alias Mer ini pagi hari ini terpantau ada beberapa titik yang mengalami kepadatan lalu lintas ya. Kenjeran sampai ke Raja Wali, sampai ke Kapasan, Kapasan sampai ke Raja Wali maksudnya, lurus mentok ini juga masih terpantau ramai lancar aja, masih aman teman Bro2. Jalan Raya Kertajaya masih terbilang cukup ramai lancar aja sih teman Bro2 ya. Gak ada tanda-tanda kemacetan di kawasan tersebut. Kalau informasi cuaca pagi hari ini dari teman-teman BMKG informasiin, Surabaya pagi hari ini sampai siang nanti diperkirakan cerah berawan ya teman Pro2. Jadi gak ada tanda-tanda buat turun hujan, tapi tetap hati-hati aja.